0: berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan karena menurutnya ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.000 687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat, arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka, hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Prosata RRI Ranai. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak update informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna.
2: Cuaca berawan ya, untuk kawasan BMKG sendiri gimana nih?
3: Ya, sama Mbak, di sini juga berawan.
2: Iya, semoga tetap kondusif ya cuaca kita, karena keadaan cuaca di Natuna Ranai khususnya kurang sehat ya, karena terdampak kabut asap ya.
3: Iya, betul Mbak.
2: Iya, jadi untuk teman Pro 2, pendengar Pro 1 ya, disarankan untuk menjaga kesehatan lebih ekstra. Oke, untuk cuaca hari ini apakah ada hujan ya untuk siang, sore, malam? Nah, langsung aja info cuaca bersama prokester BMKG Alfi.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 26 Agustus 2026. Adanya belokan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau dan kelembapan lapisan atas yang cukup tinggi mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih kembali Alfi. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada kata-kata pagi ini untuk pendengar?
3: Singkat saja ya, Mbak, semangat tentang tidak pernah lelah, tapi tentang tetap berjalan meski lelah.
2: Wis ya, jadi kita berharap nih ya, meskipun lelah dan juga hal yang kurang menyenangkan kita lewati, tapi kita benar-benar harus terus berjalan ya. Terima kasih Alfi.
3: Ya, sama-sama Mbak.
2: Iya, salam-salam buat teman-teman yang bertugas pagi ini ya, semoga tetap semangat ya menjalani aktivitas hari ini.
3: Siap, terima kasih Mbak, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Oke, baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Info Cuaca. Jumpa lagi di lain kesempatan besok pagi di frekuensi jam yang sama. Bisa update Info Cuaca ya melalui aplikasi ataupun website BMKG. Nah, juga melalui Info Cuaca Senin hingga Minggu. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.
0: Ranai menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Adi di pagi ini. Jumpa lagi tadi Ranai menyapa ya untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Semoga kabar Anda masih dalam keadaan sehat, masih semangat juga ya dengan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Semoga semuanya lancar pendengar. Buat yang sedang sakit, semoga cepat sembuh supaya bisa kembali beraktivitas seperti biasanya pendengar. Dan semoga hari ini juga menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda pendengar. Baik, seperti biasa di Rana Menyapa, Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan ya di 0811 703 3669. Yang ingin berbagi informasi yang terjadi di sekitar Anda juga silakan pendengar. Nah untuk, oh ya, dari baru saja tadi sama-sama kita simak perakiran cuaca untuk wilayah Natuna sepanjang hari ini pendengar ya. Memang ada ya potensi terjadinya hujan lokal ya, walaupun kemungkinannya sangat kecil ya karena kita masih di fase musim kemarau. Jadi tetap jaga kesehatan pendengar, apalagi dengan kondisi kualitas udara saat ini yang kurang baik ini ya, akibat kabut asap kiriman dari luar daerah ya, akibat dari kebakaran hutan dan lahan juga pendengar. Jadi ya tetap jaga kesehatan pendengar. Oke, sudah pukul 7.37 menit saat ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar. Nah pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna ini memberikan bantuan biaya transportasi ya bagi masyarakat kurang mampu yang berobat keluar daerah pendengar. Dan bantuan ini diberikan setelah pasien kembali dari tempat rujukan. Nah, jadi nanti ada bantuan uang transportasi lah ya dari pemerintah Kabupaten Natuna yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna khusus buat masyarakat yang berobat keluar daerah. Nanti uangnya akan dikembalikan ataupun diberikan setelah pasien tersebut kembali ke Natuna pendengar. Dan untuk kategorinya sendiri, ini untuk kategori masyarakat yang ada di kategori desil 1 sampai 5. Nah sedikit tambahan ini pendengar ya, bahwa desil 1 sampai desil 5 ini merupakan kelompok yang dikategorikan oleh pemerintah. Ini kelompok 50% masyarakat terbawah dalam pemeringkatan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga yang disusun oleh pemerintah berdasarkan data sosial ekonomi pendengar. Dan dalam sistem data kesejahteraan nasional, kelompok ini umumnya menjadi sasaran utama atau prioritas untuk program perlindungan sosial dan juga bantuan pemerintah. Nah, jadi ya itu salah satunya ini tadi bantuan berupa uang transportasi pendengar ya bagi masyarakat yang berobat ke luar daerah. Dan ya nanti uangnya akan diberikan setelah, ataupun bantuannya akan diberikan setelah pasien tersebut kembali ke Natuna ya. Dan pengajuan bantuan ini dilakukan melalui proposal yang disampaikan setelah pasien pulang dari daerah tujuan berobat ya, mungkin karena memang keterbatasan fasilitas juga yang membuat masyarakat mungkin ada kondisi-kondisi tertentu juga pendengar ya, yang membuat masyarakat harus berobat ke luar daerah ya, karena di sini di daerah kita mungkin ada fasilitas-fasilitas yang tidak bisa digunakan untuk para pasien-pasien ini pendengar ya. Jadi ada beberapa kasus juga yang memang harus berobat keluar daerah. Dan tentunya tadi untuk kategori masyarakat di desil 1 hingga desil 5 yang bisa menerima bantuan ini pendengar ya, ya tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa, kemudian dokumen ini juga dokumen diperlukan sebagai bukti ya bahwa pasien berasal dari keluarga yang membutuhkan bantuan, kemudian seperti ya tiket perjalanan juga. Jadi yang akan berobat keluar daerah ini tiketnya jangan langsung dibuang, jadi disimpan dulu sebagai bukti nanti ya untuk pergantian uangnya pendengar. Jadi ini sebagai bukti perjalanan pasien selama menjalani pengobatan di luar daerah ya. Jadi dokumen-dokumen penting juga diperlukan sebagai syarat-syarat untuk memenuhi penerimaan bantuan sosial ini pendengar. Dan ya tentunya harapan kita bersama bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat ya, yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan di luar daerah. Yang pastinya pasien yang kurang mampu ya, itu tadi ada kategorinya desil 1 sampai desil 5. Desil 1 ini pendengar kelompok 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah ya, atau bisa dikatakan miskin ekstrim. Kemudian desil 2 kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin. Kemudian desil 3 kelompok masyarakat yang masuk kategori hampir miskin. Kemudian desil 4 kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan miskin. Dan desil 5 ini merupakan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi pas-pasan atau batas bawah kelas menengah ke bawah pendengar. Oke, silakan yang ingin bergabung bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini langsung di 0811 7033669 pendengar ya. Buat yang baru saja memulai aktivitasnya, semangat di sepanjang hari ini. Tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

0: Ranai Menyapa. Karena informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami di Ranai Menyapa. Yang baru saja mendengarkan persatu juga, selamat pagi. Dan semoga masih semangat ya di pagi ini. Kembali kami informasikan untuk saat ini Pro 1 RRI Ranai kembali mengudara di frekuensi 105,9 MHz pendengar ya, yang sebelumnya 99,2. Jadi untuk saat ini hingga seterusnya kembali ke awal nih pendengar ya, ke 105,9 MHz. Sudah pukul 7.47 menit saat ini. Tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua pendengar untuk tetap jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik saat ini ya. Nah, sebelumnya juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada kondisi kualitas udara di wilayah Natuna. Ini karena kiriman kabut asap juga yang sebelumnya masuk kategori tidak sehat nih pendengar ya, kualitas udara di daerah kita ini bagi kelompok sensitif. Nah, sebelumnya ada berdasarkan pantauan di hari Senin yang lalu, tanggal 24 Agustus 2026, indeks kualitas udara di Kota Ranai ini masuk kategori tidak sehat pendengar ya. Dan ya, kondisi ini bisa berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan ya, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan nih pendengar, apalagi terkait dengan penyakit ISPA ya. Nah, jadi kondisi cuaca di daerah kita beberapa hari ini memang kurang baik untuk kualitas udaranya. Tidak ada kiriman kabut asap juga dari luar daerah ya, akibat kebakaran hutan dan lahan juga pendengar. Dan Dinas Lingkungan

Lingkungan Hidup juga akan terus melakukan koordinasi serta pemantauan terhadap perkembangan kualitas udara di Natuna, pendengar ya. Dan hal ini dilakukan untuk memperhatikan data serta informasi dari BMKG untuk mengetahui perubahan kondisi udara. Jadi kepada seluruh masyarakat ini bisa lebih responsif dalam menjaga kesehatan untuk terutama keluarga, kelompok rentan, anak-anak juga, pendengar ya. Jadi kesadaran bersama untuk mengurangi sumber polusi dan menjaga lingkungan diharapkan ini bisa mewujudkan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat. Terutama karena masih kondisi musim kemarau. Jadi untuk daerah kita juga sama-sama kita jaga untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering terjadi ya. Kalau sudah masuk fase musim panas ini sudah sering terjadi, apalagi di bulan Agustus ini sudah puluhan kali terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat, pendengar ya. Jadi ya sama-sama kita jaga agar bisa mengurangi atau mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita, pendengar.

Baik, berikutnya sudah pukul 7.50 menit saat ini. Tetap bersama kami di Rane Menyapa. Ada lagu spesial untuk Anda yang baru mulai beraktivitasnya, semangat di pagi ini. Anak sekolah, lagu yang dirilis tahun 1986, Krisa.

Masih di 105,9 Pro 1 RRI Rana. Jangan katakan cinta dari Lea Sinman Juntak. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 mendengar. Dan sampai di sini jumpa kita di Rana menyapa edisi kali ini. Soalnya ada sederetan lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar dengan beragam informasi juga nanti jelang kita bersama di Halo RRI. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

Masih di 105,9% RRI Ranai, pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat di sepanjang hari ini. God bless rumah kita. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya, lagu yang dirilis tahun 1988, lagu ikonik, pendengar ya. Oke, terima kasih Anda yang masih bersama kami. Dan tetap jaga kesehatan, pendengar, di musim-musim seperti ini. Pagi ini agak-agak mendung ya, dengan hembusan angin yang ya lumayan lah ya di pagi ini. Dan memang dari prediksi BMKG untuk hari ini di Natuna ada potensi terjadinya hujan lokal ya, walaupun kemungkinannya kecil. Dan kemarin juga sempat turun hujan ya kalau di Sempang sekitarnya, pendengar, dengan intensitas yang ya cukup ringan lah ya, dengan durasi yang tidak terlalu lama, tapi lumayan lah. Dan ya memang kita masih di fase musim kemarau di bulan ini di sebagian besar wilayah di tanah air, pendengar ya. Apalagi dengan kabut asap juga yang bisa berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, apalagi untuk orang-orang yang rentan ya. Jadi ya, tetap jaga kesehatan, pendengar. Sudah pukul 8.22 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya ada lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu, spesial untuk Anda yang sedang berkendara pagi ini. Tetap hati-hati, pendengar ya. Semoga selalu sampai ke tujuan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Halo RRI, seperti biasa Anda yang ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik ya, yang pernah Anda alami atau yang pernah Anda yang ada di sekitar Anda, juga bisa Anda sampaikan di Halo RRI. Pendengar, saat lagi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
3: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Salam 59 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi kita di Halo RRI edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Adi pendengar. Terima kasih yang masih bersama kami. Semangat di hari ini dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga dari pagi hingga pukul 9 ini masih semangat, aktivitasnya juga masih lancar pendengar ya. Dan seperti biasa di Halo RRI Anda bisa bergabung ya di 08 11 70 33 669, yang ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang pernah Anda alami pendengar ya, ataupun fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar Anda yang ya mungkin tidak tidak terawat dengan baik barangkali, ataupun tidak bisa digunakan dengan yang semestinya. Yang ada di sekitar Anda, yang mungkin bisa Anda sampaikan di Halo RRI pendengar ya, ataupun yang terkait dengan pelayanan publik juga yang pernah Anda alami selama ini pendengar, yang mungkin masih ada kurang barangkali, bisa Anda sampaikan juga di Halo RRI pagi ini. Sekali lagi kami tunggu pendengar di 08 11 70 33 669. Oke, selamat pagi untuk Anda yang sedang berkendara saat ini pendengar ya. Semoga selamat sampai ke tujuan, tetap hati-hati, slow-slow aja, kalau enggak buru-buru jangan kebut-kebutan ya. Yang penting bisa selamat sampai ke tujuan. Tetap jaga kesehatan juga pendengar ya di cuaca seperti saat ini, apalagi dengan kualitas udara yang kurang baik ya di daerah kita saat ini akibat kabut asap kiriman, asap dari hasil kebakaran hutan dan lahan pendengar. Sudah ada yang bergabung pagi ini. Halo, selamat pagi.
5: Halo, pagi juga Bung Ade.
4: Dengan siapa, di mana?
5: Orang Binjai.
4: Oh iya, Pak Ahmad. Semangat pagi ini Pak Ahmad ya.
5: Saya.
4: Apa kabar Pak Ahmad pagi ini?
5: Alhamdulillah, bagaimana sebaliknya Bung Ade?
4: Alhamdulillah sehat.
5: Amin.
4: Apa aktivitas pagi ini Pak Ahmad?
5: Oh biasalah, nama kita orang tani, ya bersih-bersih kebun Bang Adi,
4: bersih,
5: tapi nggak bakar
4: kebun.
5: Bang Adi.
4: Oh tak, tak bakar-bakar ya. Bersih-bersih.
5: Iya.
4: Aman, kalau di Binjai gimana kondisi cuaca pagi ini, Pak Ahmad Kamil?
5: Pak Ahmad.
4: Oh Pak Ahmad aja ya, oke. Gimana kalau di Binjai sekarang masih agak-agak kabut nggak Pak Ahmad?
5: Bukan agak-agak, sama aja rasanya dengan Binjai Bung Adi.
4: Sama aja ya.
5: Soalnya kita barusan dari Ranai kan. Aku tengok di Ranai begini, ditengok di Binjai juga sama.
4: Sampai di Binjai bukan? sama saja ya.
5: Iya, serupa tapi sama.
4: Oke. Pak Ahmad, Kalau di Binjai semalam ada turun hujan nggak? Atau baru pagi ini ke Binjainya?
5: Nggak ada, Bung Adi. Cuman guruhnya atau apanya itu ada kedengaran. Okay. Tapi nggak, airnya nggak nyampai belum.
4: Oke, okay. Airnya nggak sampai. Kalau di Ranai kan semalam, kemarin ada sempat lah turun hujan sebentar ya, walaupun tidak lama. Hujan ringan lah.
5: Iya.
4: Kalau di Ranai. Kalau
5: Bung
4: Adi. Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa pagi nih yang nak disampaikan nih, Pak Ahmad?
5: Oh, kalau kami orang tani, tentang tani.
4: Tentang tani, boleh, boleh.
5: Begini, Bung Adi. Mm-hmm. Kalau kami ini kan barang kampung kami ini, kalau dijual di pasar harganya sangat turun, Bang Adi. Tapi kalau barang di kedai, na'udzubillah, sebentar buahan naik, Pak Long kita bilang kan, ini dari sononya katanya. Oh iyalah kita bilang, mau tak mau ya, kalau tidak dapat beli banyak, beli sedikit, Bang Adi. Jadi yang kami pertanyakan begini, Bung Adi. Kelapa itu santannya kan masih harga sama dengan harga kelapa 5.000 per biji kemarin tuh. Jadi kami pertanyakan tis perindah atau yang menanggulangi tentang di pasar itu kan tis perindah biasanya enggak, bukan?
4: Yang apa tadi, Pak Ahmad?
5: Yang tentang jual-menjual itu. Iya kan.
4: Oke,
5: masa dari, harga kelapa udah 1.000 per biji atau 1.500. Harga santan kok belum ada tuh gejolak untuk menurunkan harganya, Bu Adi. Jadi bagaimana pemerintah kita ini, Bu Adi?
4: Oke.
5: Jadi kita selaku petani nih, kita beli barang di pasar harganya naik, barang kelapa kita dijual kok turun. Contohnya itu tadi lah, santan kelapa aja dari kita kok bisa begitu naik. Jadi kadang-kadang, Bang Adi, kita beli sayur di kedai itu, kita bilang, maklum buah hal itu kuai sungai juga suai ini, suk santan nih. Dikabole dia, Bang Adi. Oh, saya tanya lah, awak nak tahu ke apa saya nak tanya beli santan berapa sekilo ni hari ni, Bang? Makanya kita, Bang Adi, tahu, kalau dia ni tahu juga kita. Kita kan favorit makan santan juga ni.
4: Pak Ahmad, boleh saya tanya sikit tak?
5: Boleh.
4: Nah, kalau dari petani kan harganya sangat-sangat turun nih, kelapa.
5: Iya.
4: Kalau dari pantauan Pak Ahmad, ya kalau di pasar kan harganya tetap nih. Harga santan ataupun harga kelapa tetap kan?
5: Iya.
4: Nah, kalau dari Pak Ahmad sendiri melihatnya, kenapa ini bisa terjadi nih? Kalau dari kacamata petani nih, Pak Ahmad.
5: Oh, udah jelas, terus terang aja ya, Bang Adi. Kita nih bukan sok menggurui, bukan ngajari, enggak ya, Bang Adi. Pemerintah tuh jalan setempat, Bang Adi.
4: Okay.
5: Jadi sekali lagi kita terpaksa menyalahkan ya aturan, sebetulnya kita gak mau nyalahkan, Bang Adi. Kenapa kita begitu? Ya, biasanya kalau harga turun naik itu ada kalau di tempat-tempat lain kan. Tapi kalau tempat kita itu lah contoh santan itu tadi. Waktu kita beli santan harganya begitu. Sedangkan si pedagang beli nyuk sama kita, begitu harganya jauh turun ke bawah. Jadi untuk itu kita pertanyakan pemerintah kita itu bagaimana cara kerjanya, kan gitu, Bang Adi. Sekali lagi kita tetap menyalahkan, kan gitu. Jadi kalau dapat ya Pak Long, Mak Long, Ibu Long, Mak Long tuh turun lagi ke pasar tuh pantau-pantau ge. Bohal Pak nyuk murah ge santan tuh kondok ge gawa kan dok, kira-kira bahasa kita kampung, Bang Adi. Nah, kalau umpamanya tidak ada solusi, ya tidak apa-apalah. Berarti kan sama aja kita. Tidak ada tempat pengaduan. Untung ada RR ini untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan, Bang Adi. Juga tentang jalan nih, Bang Adi. Kalau Bang Adi mau ke Binjai, kalau kebetulan nanti ada orang hamil 7 bulan, usah suruh ke Binjai lah. Kenapa ya? Takut nanti lah sampai ke Binjai beranak di tengah jalan karena jalannya itu berlobang-lobang, Bang Adi.
4: Cukup mengkhawatirkan, Pak Ahmad ya.
5: mengkhawatirkan sekali.
4: Apalagi,
5: sedangkan, sedangkan kita aja jalan santai nggak bawa apa-apa, Bung Adi. Itu milih-milih jalan tuh antara ya gimana ya, antara takut ada juga enggak takut kita melewati, harus dilewati kan itu. Jadi untuk itu Bang Adi bukan setahun dua tahun jalan nih.
4: Sudah lama ya Pak Ahmad ya.
5: Sudah Bang Adi.
4: Apalagi itu, kalau di Binjai kan termasuk sering dilewati lah ya. Kalau orang sering ke Sedanau melewat Binjai Pak Ahmad ya.
5: Bukan sering lagi, rutinitas Bung Adi. Urat nadi dari Sedanau ke Ranai, dari sebaliknya di Ranai ke Binjai.
4: Oke, jalannya lumayan atau memang banyak rusaknya ya Pak Ahmad ya?
5: Iya Bung Adi. Yang kedua, truk-truk minyak tangki itu kan ngantar minyak itu kan ke Tanjung Bayan itu kan boleh dikatakan setiap saat tuh ngantar minyaknya. Karena saudara-saudara kita dari pulau itu kan Lego jangkarnya kan tuh di Tanjung Bayan itu bawa minyak ke Pulau Bidai, ke Pulau Subi, ke Pulau Lawak, atau ke pokok ke pulau-pulau lah Bung Ali. Jadi kita berharap ya perhatiinlah, sedangkan hasil daerah kita ku semangat Bang Adi. Mau tanya apa aja ada. Atau umpamanya pusat nak mau perhatiin, gertak sambal dikit lah. Kira-kira gini, atau perlu Natuna buat bendera baru ke Pak, kita bilang gitu kan. Ini bukan mancing Bang Adi, cuma cuman sekedar menyampaikannya aja.
4: Cuma gertak saja ke Pak Ahmad ya.
5: Gertak sambal aja udah jadi, bukan kita hendak papisan lah. Cukup lah Papua saja yang berkuar-kuar, kita tak usah lah. Kalau dapat Bang Adi perhatiin lah. Soalnya kenapa ya enggak? Migas ada, minyak ada. Yang baru-baru ini ya sudahlah ini pasir korsa itu kan, bukan sedikit uangnya tuh Bang Adi.
4: Jadi
5: ya perhatiinlah selaku masyarakat yang berdomisili di daerah ini Bang Adi. Jadi berharap nih kami selaku orang kampung bahwa si penanggung penderita di daerah, ya kalau ada bagi-bagilah masyarakat tuh. Bukan masyarakat tak tahu daerah kita ini daerah penghasil Bang Adi. Jadi bagi yang punya jabatan itulah, tolong-tolonglah gertak-gertak sambal sedikit atas tuh. Apalagi kalau Pak Bowo ini istilahnya dulu pun pernah dia sampai asal asal bapak senang itu. Jadi dia pernah menyampaikan terjadi sekarang terjadi sama dia nih Bu Andi, tapi apa boleh baut, umurnya enggak cocok. Kenapa ya enggak? Sampaiannya ke atas sana beres Pak, bagus Pak, tak ada apa-apa Pak. Jadi kalau ada yang mendongkol, kena depak sekali. Kau berarti nak bisa ngurus daerah kau kan gitu bahasanya. Mundur kau kan gitu bahasa, biasalah bahasa Pak SBY itu. Kencang dan ketat. Kalau Pak bisa kerja ya aku pakai kau, kalau enggak aku bongkar kau kan gitu. Di selaku pemerintah janganlah mengau-au aja, sampaikan yang perlu disampaikan ke atas sana tuh. Di dunia ini akan hidup lama Bung Adi, paling tidak nanti bahasanya nanti gara-gara bapak tuh hilang jabatannya kita kasihan, tapi di akhirat nanti dia menang Bung Adi. Bung Adi.
4: Oke. Masih monitor.
5: Terlalu panjang sejak bual ya Bung Adi.
4: Tidak masalah Pak Ahmad. Memang forumnya sekarang nih kan. Memang saatnya untuk masyarakat curhat lah.
5: Tapi itulah Bung Adi, kalau kami nih apalagi enggak ada jabatan, keluar-keluar gitu doang cuman. Enggak kan ada diduduli orang Bung Adi.
4: Yang penting kita sudah menyampaikan Pak Ahmad.
5: Iya, selemah-lemah iman kan kita menyampaikan mendongkol dalam perasaan kita, Bung Adi. Bukan kita menerima gitu aja kan. Jadi untuk itu bagi pemegang tampuk kekuasaan ya perasaan lah dengan kami di kampung nih, Bung Adi. Untuk berjalan aja toko itu susahnya, apalagi untuk ekonomi orang kampung. Tapi bagi orang-orang yang punya pendapatan bulan ke bulan, dia enjoy aja Bung Adi. Hujan panas dia enggak peduli. Paling-paling nanti hujan panas tuh ya bulan ke bulan dia tetap gitu penerimaannya. Jadi kalau kami ini Bang Adi, kalau kepanasan kami berteduh dulu lah payah nak bekerja. Kalau hari hujan kami lah kedinginan lah payah pula nak masuk kerja. Jadi bahasa nanti di puskesmas, Pak, kalau hari hujan berlindung dulu katanya. Kalau hari panas berteduh dulu. Macam mana lah kami petani ini nak berteduh, nak berlindung. Nah, mungkin hanya inilah sekelumitnya kami sampaikan Bung Adi.
4: Terima kasih Pak Ahmad.
5: Iya Bung Adi.
4: Terima kasih sudah berbagi
5: lebih
4: cerita.
5: Lebih itu kurang kami mohon maaf. Okay. Bung Adi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Adi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad yang sudah bergabung bersama di Halo RRI pagi ini pendengar. Banyak curhatannya tadi ya. Salah satunya terkait dengan harga salah satu komoditas yang ada di Natuna, kelapa nih pendengar ya. Ya mungkin perlu menjadi perhatian juga dari pihak terkait. Ya ini kok kenapa harganya, kalau dari petani harganya sangat turun sekali, tapi kalau di pasar itu harganya seperti biasa pendengar ya. Nah jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait ini untuk mencari solusi untuk pemecahan masalah ini ya, pendengar ya. Kemudian juga tadi sempat menyinggung masalah jalan yang rusak ya di jalan ke Binjai ini pendengar. Mungkin dari daerah mana, saya sudah lama juga tidak ke Binjai. Jadi tidak tahu persis daerah mananya yang, ya mungkin ke arah Binjainya langsung nih pendengar ya, yang mengalami cukup banyak kerusakan. Dan apalagi jalan ini sering digunakan ya oleh masyarakat, apalagi yang sering bolak-balik sedanau, yang pasti menggunakan jalan jalan Binjai ini pendengar ya. Jadi salah satu jalan yang sering digunakan dan sangat butuh perhatian juga ya, agar jalan ini bisa ya bisa kembali diperbaiki supaya bisa bikin masyarakat nyaman untuk menggunakan jalan yang menuju ke arah Binjai ini pendengar ya. Apalagi tadi sempat dikatakan Pak Ahmad Kamil kalau orang hamil bisa-bisa langsung beranak nih kalau lewat jalanan Binjai ini. Mungkin saking parahnya Pak Kamil ya. Terima kasih atas informasinya. Ya mungkin bisa menjadi perhatian juga bagi pemerintah daerah kita pendengar ya, terkait dengan jalan ataupun salah satu jalan yang ada di daerah kita. Apalagi jalan ini masih cukup sering ataupun sering digunakan ya untuk lalu lintas masyarakat. Jadi ya butuh perhatian ya untuk kenyamanan masyarakat ramai juga pendengar. Oke, silakan yang bergabung, masih kami tunggu di 0811 7033669 terkait dengan fasilitas umum yang butuh perhatian, barangkali yang ada di sekitar Anda yang terbengkalai, barangkali atas seharusnya bisa digunakan untuk orang ramai, untuk kenyamanan masyarakat, tetapi tidak bisa dimanfaatkan ya mungkin karena tidak dirawat atau mengalami kerusakan ya, ataupun terkait dengan pelayanan publik pendengar ya, yang selama ini Anda rasakan mungkin ada keluhan-keluhan Anda barangkali pendengar, ataupun yang menyampaikan terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan sudah maksimal saat ini, bisa juga Anda sampaikan di Halo RRI pendengar. Sekali lagi di 0811 7033669, ataupun terkait dengan hal-hal yang sama mungkin dialami oleh Pak Ahmad tadi ya, seperti harga-harga komoditas dari petani yang sangat-sangat murah, tapi kalau di pasar harganya tetap sama nih pendengar dengan harga-harga sebelumnya ya. Jadi tidak ada penurunan, tapi harga dari petani sangat murah. Ini ya mungkin Anda mengalami hal yang sama dengan Pak Ahmad di Binjai, bisa sampaikan juga pendengar. Sekali lagi di 0811 7033669. Kita ke lagu dulu biar lebih semangat di pagi ini. Ada Air dan Awi, Naif.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI. Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami, dan silakan ya bergabung di Halo RRI pagi ini ya. Bisa langsung di 0811 7033669 yang ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik pendengar ya, yang pernah Anda alami ataupun fasilitas umum yang ada di sekitar Anda yang bisa Anda ceritakan bersama di Halo RRI pagi ini ya. Tadi sudah ada Pak Ahmad di Binjai, sudah banyak bercerita pagi ini, banyak keluh kesahnya. Terima kasih sudah bergabung pagi ini Pak Ahmad ya. Semoga ada pihak-pihak terkait yang mendengarkan. Ya, harapan besar kita ya, supaya apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi bisa menjadi perhatian dan bisa menjadi mencari solusinya ya, demi kebaikan masyarakat banyak juga. Oke, silakan mendengar sekali lagi di 0811 7033669 yang bergabung di Halo RRI pagi ini. Kami tunggu pendengar. Oke, pemerintah, satu informasi ini untuk Anda pendengar ya. Pemerintah Kabupaten Natuna ini akan memberikan bantuan biaya transportasi bagi masyarakat kurang mampu yang berobat ke luar daerah pendengar ya. Ini berupa uang pengganti transportasi lah, seperti itulah ya, yang akan diberikan kepada pasien yang berobat keluar daerah ya, karena ada dalam kondisi-kondisi tertentu juga ada pasien-pasien yang tidak bisa dirawat di daerah kita pendengar ya, jadi harus dirawat keluar daerah, dan ini tentunya membutuhkan tambahan biaya. Tapi bantuan ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat untuk kategori desil 1 hingga desil 6, desil 5 pendengar ya. Nah, jadi ada kategorinya juga. Jadi nanti masyarakat yang berobat keluar daerah bisa memberikan beberapa persyaratan setelah kembali ke Natuna untuk mendapatkan seperti uang pengganti lah ya, uang transportasi pengganti sebagai salah satu bantuan kepada masyarakat kurang mampu nih, untuk yang berobat ke luar daerah, tentunya dengan beberapa persyaratan juga pastinya. Ada yang bergabung lagi pendengar? Kami sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, kembali dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Aldi.
0: Dengan Aldi.
1: Aldi Padangkura, Bang.
0: Aldi Padangkura. Oke. Ya. Gimana kabar Aldi pagi ini?
1: Alhamdulillah baik,
0: Oke, apa nih kira-kira yang ingin disampaikan Aldi pagi ini?
1: Saya ingin menanggapi aja sih tentang mengenai fasilitas WC di Pasar Baru di Ranai itu, Bang.
0: Fasilitas, oke.
1: WC,
0: oke.
1: Nah, menurut saya itu kondisi WC-nya itu masih kurang terawat dan kebersihannya juga perlu diperhatikan, Bang. Terus sebagai pengunjung nih, tentunya kita merasa kurang nyaman kan ketika ingin menggunakan fasilitas tersebut. Ya. Padahal WC itu kan merupakan fasilitas yang cukup penting bagi pengunjung maupun pedagang kan.
0: Okay.
1: Terus harapan saya pihak terkait bisa lebih memperhatikan perawatan dan kebersihannya supaya masyarakat yang datang ke Pasar Baru Ranai bisa merasa lebih nyaman. Itu aja sih Bang dari saya.
0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Aldi di Padangkura ya. Ini menyampaikan terkait dengan fasilitas WC umum ya, yang ada di Pasar Baru yang mungkin perlu diperhatikan lagi ini ya. Ya, kalau ngomongin tentang WC umum, ya kita tahu sendirilah kalau di tempat kita ya. Tapi seharusnya tempat-tempat seperti ini ya perlu diperhatikan juga ya, untuk kenyamanan masyarakat juga. Apalagi kalau di pasar ini, biasanya kalau WC ini pasti ya sering digunakan juga pendengar ya, jadi harus diperhatikan. Ya, semoga ada pihak-pihak terkait yang mendengarkan supaya bisa menjadi perhatian agar fasilitas-fasilitas umum yang ada di daerah kita, bukan hanya WC umum yang ada di Pasar Baru saja pendengar ya, fasilitas-fasilitas umum yang ada di mana saja yang seharusnya bisa digunakan untuk kebaikan banyak orang, ini bisa lebih dimaksimalkan lagi pendengar.

Baik pendengar, sudah ada Pak Ahmad di Binjai tadi dan ada juga Aldi yang ada di Padangkura. Sudah bergabung di Halo RRI pagi ini. Kembali kami undang nih untuk Anda yang bergabung, yang ingin menyampaikan beberapa permasalahan mungkin ya, yang pernah Anda alami terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang pernah Anda alami atau yang ada terjadi di sekitar Anda. Silakan pendengar di 0811 7033669. Sudah pukul 9.27 menit saat ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Halo RRI.

Anda masih bersama kami di Halo RRI. Pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami di Halo RRI. Masih bersama saya Adi di pagi ini, pendengar. Silakan yang bergabung, yang ingin menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik, bisa langsung mendengarnya di 0811 70 33 669. Ya, dengan harapan kita bersama, semoga hal yang Anda sampaikan, pendengar, ya bisa didengarkan oleh pihak-pihak terkait. Dan tentunya harapan kita juga hal-hal yang Anda sampaikan bisa segera dicarikan solusinya ya, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masyarakat banyak juga pastinya ya. Seperti apa yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Ahmad di Binjai terkait dengan harga komoditas dari petani yang harganya sangat-sangat rendah, tapi kalau di pasar harganya ya tetap sama nih, pendengar ya, tidak ada penurunan. Nah, apa nih yang menjadi penyebabnya? Dan juga tadi terkait dengan jalan ya, jalan Binjai yang mengalami kerusakan, yang kata Pak Ahmad juga sudah lama, dan ini menjadi masalah juga ya bagi banyak masyarakat yang mobilitasnya sering ke arah Binjai ataupun sebaliknya, yang dari Sedanau juga ya akan menggunakan jalan di daerah Binjai. Dan ini tentunya mengganggu kenyamanan, mengganggu kelancaran juga, menyita waktu juga, pendengar ya. Nah, jadi dengan jalan yang nyaman ini akan bisa memudahkan masyarakat mobilitas dengan nyaman tanpa ada gangguan. Ya, mungkin bisa menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait ya, agar bisa menjadi perhatian lah begitu, pendengar ya. Oke, silakan di 0811 70 33 669 yang ingin bergabung di Halo RRI pagi ini, masih kami tunggu, pendengar. Sudah pukul 9.38 menit saat ini. Ada juga yang tadi menyampaikan terkait dengan fasilitas umum ya, seperti WC umum yang ada di Pasar Baru, yang ya kondisinya sangat memprihatinkan lah, pendengar ya. Jadi ini membutuhkan perhatian juga pastinya ya dari pihak terkait, agar ya bisa di ya diselesaikan lah ya hal-hal seperti ini untuk kenyamanan masyarakat juga, apalagi di Pasar Baru dengan aktivitas masyarakat yang sibuk. Di kalau di pasar ya pasti sibuk nih, pendengar ya. Jadi kalau WC-nya nyaman, ini bikin pengunjung ataupun yang ada di pasar ini bisa lebih nyaman, yang terutama yang menggunakan WC umumnya, pendengar. Oke, sekali lagi kami tunggu pendengar yang ingin bergabung, masih bisa di 0811 70 33 669. Tetap jaga kesehatan, pendengar ya, dengan kondisi cuaca seperti saat ini, dengan kualitas udara yang kurang baik kalau untuk di daerah kita ini, pendengar ya, akibat kiriman kabut asap ini ya, dari kebakaran hutan dan lain yang terjadi di daerah lain, karena kita masih di fase musim kemarau juga. Jadi banyak kejadian kebakaran hutan dan lahan di daerah kita juga cukup sering terjadi juga, pendengar ya. Kalau sudah musim panas ini sering terjadi kebakaran lahan di beberapa titik, dan ini juga bisa mengganggu kenyamanan masyarakat, dan bisa juga ya mengakibatkan kondisi-kondisi kesehatan tertentu ya, apalagi untuk kelompok-kelompok yang rentan, pendengar. Jadi menjadi perhatian kita bersama, dan ya kita jaga bersama juga untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pendengar ya.

Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo RRI. Sekali lagi kami masih tunggu untuk Anda yang bergabung, bisa langsung di 0811 7033669. Yang sedang sibuk-sibuknya di pagi ini dengan berbagai aktivitasnya, semangat ya, masih fokus, masih konsentrasi dengan kerjaannya, masih pagi. Buat yang ya mungkin sudah agak-agak apa ya, kurang konsentrasinya di pagi ini, butuh cemilan barangkali, atau Anda perlu kopi biar lebih segar di pagi ini pendengar.

Anda masih bersama kami di Halo RRI. Selamat pagi pendengar. Masih bersama saya Adi di Halo RRI pagi ini ya. Dan masih ditunggu nih, untuk yang ingin bergabung bisa langsung di 0811 7033669. Seperti biasa di program Halo RRI, Anda bisa menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum yang ada di daerah Anda atau di sekitar Anda, atau yang pernah Anda lihat barangkali yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan masyarakat banyak tetapi terbengkalai saat ini, ataupun terkait dengan pelayanan-pelayanan publik juga barangkali ya, yang pernah Anda alami pendengar, yang bisa Anda sampaikan di Halo RRI, yang mungkin bisa lebih maksimal barangkali ya, ataupun yang Anda ingin sampaikan terkait dengan pelayanan publik yang pernah Anda alami juga dan pelayanan sudah maksimal, juga bisa Anda sampaikan pendengar di Halo RRI. Sekali lagi silakan di 0811 7033669. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 pendengar, tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di pagi ini. Dan kami informasikan juga, saat lagi pendengar, Anda bisa menyimak dialog interaktif Jaksa Menyapa ya. Nah, topiknya nanti terkait dengan kebakaran hutan dan lahan dalam perspektif hukum, mencegah, menindak, dan menegakkan keadilan pendengar ya. Jadi nanti narasumbernya langsung dari Kejaksaan Negeri Natuna yang akan dipandu rekan kami Rudiah pendengar saat lagi. Oke, sekali lagi yang ingin bergabung masih ditunggu pendengar di 0811 7033669 di Halo RRI terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang ingin Anda sampaikan di pagi ini. Tadi sudah ada Pak Ahmad yang ada di Binjai dan juga Aldi yang ada di Padangkura ya, yang menyampaikan berbagai hal terkait dengan harga komoditas dari petani yang menurun harganya, terutama salah satu komoditas andalan ya di daerah kita ini pendengar, yaitu kelapa. Kemudian juga terkait dengan jalan di Binjai yang rusak pendengar ya, yang mungkin butuh perhatian dari pihak-pihak terkait agar bisa menjadi perhatian untuk kenyamanan masyarakat banyak pendengar.

Mendengar sampai di sini jumpa kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan mendengar, dan saat lagi kami hadirkan dialog jaksa menyapa yang akan dipandu oleh rekan kami Rudia. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti dialog Jaksa Menyapa Pro 1 RR Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali pagi ini kita bersama di acara di Dialog Jaksa Menyapa edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ya. Baik pendengar, Dialog Jaksa Menyapa pagi ini juga kami siarkan melalui YouTube RRI Ranai. Jadi bagi Anda yang ingin menyaksikan bisa pantau YouTube RRI Ranai. Kemudian bisa juga melalui RRI Digital dan bisa juga melalui teritorial kami di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami juga buka line telepon 0811 7033669 dan Jaksa Menyapa untuk pagi ini kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, baik pendengar, topik kita di Jaksa Menyapa pagi ini berkaitan dengan karhutla dalam perspektif hukum mencegah, menindak dan menegakkan keadilan ya. Dan pendengar, kita ketahui dalam beberapa bulan ini Indonesia mengalami kemarau. Beberapa daerah kita banyak mendapat kabar terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan, dan akhir-akhir ini lagi marak dibicarakan yang terjadi di daerah Kalimantan ya, yang mana asap tebal juga menyelimuti wilayah Ranai. Ranai juga sepertinya ikut terdampak dari kejadian kebakaran yang terjadi di daerah Kalimantan ya. Jadi masalah kebakaran ini memang tidak ada henti-hentinya di Indonesia ini, di beberapa wilayah ya. Baik, sudah ada dua narasumber kita pagi ini yang akan menjawab segala pertanyaan pendengar kita, yang akan membahas tentang karhutla ini dalam perspektif hukum mencegah, menindak dan menegakkan keadilan. Kita sapa narasumber pertama yaitu Kasubsi 2 Intelijen yaitu Bapak Lutfi Zulauliadi SHMH. Selamat pagi Pak Lutfi.
2: Selamat pagi Mbak Rodia dan selamat pagi menjelang siang teman-teman pendengar setia dari RRI Natuna khususnya.
1: Oke, baik. Sehat Lutfi ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Ini akrab memang Lutfi panggilnya.
2: Siap,
1: Pak Lutfi. Pak Lutfi. Baik, narasumber berikutnya Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Ekaminasi pada Seksi Tindak Pidana Hukum, Bapak Reza Kausar SH. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Rodia.
1: Ada yang salah dengan, ada yang dikoreksi? Silakan.
3: Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, Eksaminasi Pidum. Pidana umum.
1: Oh, bukan pidana hukum.
3: Bukan pidana umum.
1: Mohon maaf salah ya. Kesalahan teknis. Baik. Baik, pagi ini kita berbicara tentang karhutla dalam perspektif hukum mencegah, menindak dan menegakkan keadilan. Pendengar juga kami berkesempatan nanti bergabung di 0811 7033669. Kita ke Pak Lutfi dulu ya.
2: Siap.
1: Nah, berkaitan dengan karhutla ini, Pak Lutfi, memang terjadi di mana-mana, bukan saja di luar daerah, di Natuna juga banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Dan pagi ini kita ingin mengetahui seperti apa sanksi hukum terkait dengan karhutla ini. Silakan.
2: Siap. Memang pada dasarnya, pada awalnya tema ini kita angkat beranjak dari adanya kebakaran hutan di Kalimantan.
1: Mm-mm.
2: Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Natuna khususnya melalui Forkopimda. Pada hari Senin kita melakukan rapat koordinasi terkait pencegahan menghadapi potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna. Yang kita lakukan pada hari Senin kemarin, rapatnya khususnya. Nah, hal itu juga beriringan dengan kita memperhatikan terkait arahan dan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dan juga Ibu Rodia juga, kita kemarin pada hari Minggu juga ada kebakaran ternyata di Natuna ini.
1: Di arah mana?
2: Dia tuh di daerah Tanjung Sago,
1: Ibu. Oh, Tanjung Sago.
2: Kita dapat laporan informasi bahwa terjadi kebakaran di sana kurang lebih 30 hektar.
1: 30 hektar.
2: 30 hektar di sana. Nah, atas dasar itu juga kita meminta data kepada kepolisian mengenai data-data yang terjadi kebakaran di Natuna sepanjang tahun ini. Misal di semester 1 di bulan Januari tercatat ada 14 kebakaran, di bulan Februari ada 12, Hingga pada akhirnya di bulan Agustus ini tercatat ada 5 kejadian kebakaran seperti itu.
1: Agustusnya aja 5 ya?
2: Agustus yang kelima termasuk yang kemarin hari Minggu. Cuman alhamdulillah di sana kita juga sudah dilakukan penanganan dengan cepat oleh tim. Kejadian jam 12, jam 5 sudah selesai seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan tadi ya Ibu ya, mengenai tindak pidana karhutlah itu sendiri. Pada dasarnya terkait tindak pidana karhutlah ini ada 3 peraturan utama Ibu. Yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga ada Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
1: Iya.
2: Seperti itu Ibu.
1: Oh, ada 3 ya.
2: 3 undang-undang utama.
1: Baik-baik. Pak, ini yang menambahkan silakan Pak Reza Kausar terkait dengan sanksi hukum bagi terkait dengan karhutla ini.
3: Baik Bu Rodia. Memang kalau kita berbicara karhutla ini sangat luas. Sangat luas. Bahkan payung hukum aja seperti yang Pak Lutfi sampaikan itu ada 3. Bahkan bisa juga dikenakan sanksi pidana itu dengan dasar hukum KUHP. Nah, bahkan sangat banyak aturan-aturan yang mengatur tentang larangan pembakaran hutan maupun lahan. Nah, jadi bisa dianggap bahwa kebakaran hutan dan lahan ini merupakan ancaman yang serius. Bahkan jika membesar dan memiliki dampak yang sangat luas itu, ini juga bisa disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Apalagi dilakukan oleh bukan hanya perorangan tapi korporasi. Yang korporasi ini kan memiliki alat dan memiliki sumber daya yang besar dan membuat dampak yang besar juga. Itu. Jadi untuk ancaman-ancaman ini sangat bervariasi Bu. Nah, ini bisa dari 9 tahun sampai dengan 15 tahun ancaman pidananya. Sebagaimana di ketentuan yang seperti Pak Lutfi sampaikan tadi di Undang-Undang Kehutanan, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu ancaman setiap orang yang membakar hutan itu maksimal 15 tahun. Dan juga bisa dikenakan denda. Nah, korporasi yang melakukan pembakaran terhadap hutan, nah, itu juga bisa dikenakan denda, bahkan sanksi administratif seperti mencabut izin usahanya.
1: Oh gitu. Baik-baik. Kemudian bagaimana peran jaksa sendiri terkait dengan karhutla ini?
3: Ya, kalau peran jaksa terkait dengan karhutla, kita ini kan sebagai penegak hukum, sebagaimana di dalam undang-undang kejaksaan juga disebutkan kami ini dapat melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi. Nah, melalui ini salah satu bentuk yang sangat bagus, semisal seperti hari ini. Ini apresiasi buat teman-teman RRI yang telah mengundang kami. Mungkin melalui ini kami bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Natuna, untuk memberitahukan bahwa adanya pelarangan untuk pembakaran hutan. Nah, bahwa juga untuk membakar hutan itu ada ancaman pidananya, sehingga bisa mengedukasi masyarakat-masyarakat agar tidak dilakukannya pembakaran hutan.
1: Oh gitu. Kalau dari pihak seperti BPBD, kemudian dari pihak damkar, bentuk penyuluhan yang mereka lakukan ini kadang-kadang kan ada yang bentuk turun langsung ke lapangan, ya. Ada juga yang sekolah mendatangi instansi, ada dan sebaliknya ya. Nah, kemudian dari jaksa sendiri mengenai penyuluhan hukum ini ada tidak dilakukan turun ke lapangan langsung, misalnya ke sekolah-sekolah melakukan sosialisasi terkait dengan sanksi hukum karhutla ini sendiri?
2: Oke. Pada dasarnya di kejaksaan terdiri dari beberapa bidang. Salah satunya bidang saya itu bidang intelijen, yang salah satu fokusnya juga ada mengenai penyuluhan hukum. Nah, penyuluhan hukum itu ada berbagai bentuk. Salah satunya jaksa masuk sekolah, itu JMS. Kemudian ini juga salah satu jaksa menyapa yang saat ini sedang kita lakukan. Nah, untuk jaksa sendiri mengenai jaksa menyapa, ya ini kita ada juga kegiatan mengenai jaksa jaga desa. Jaksa jaga desa ini berupa penyuluhan hukum. Kita turun ke desa untuk melakukan Sosialisasi. Materinya bebas, khususnya mengenai hukum. Salah satunya kita juga pernah melakukan sosialisasi di desa di Natuna mengenai karhula juga, Ibu. Jadi pada dasarnya kita pernah melakukan hal itu. Tapi kalau untuk ke sekolah itu pada dasarnya bisa juga, cuman kalau untuk jaksa masuk sekolah memang penekanannya lebih ke kenakalan remaja. Jadi kalau untuk karhutlah memang kita langsung ke stakeholder terkait, misalnya warga desa yang memang bersentuhan langsung ke desa. Jadi kita turun ke desa untuk mensosialisasikan mengenai karhutlah ini sendiri.
1: Oh iya, desa yang dipilih itu apakah terserah desa yang mana, atau memilih desa yang mana desanya rawan terjadi kebakaran itu seperti apa?
2: Ya tentu pada saat pemilihan desa kita ada melakukan pengumpulan data, istilahnya pool data dan pool bucket. Nah, kita menentukan desa mana nih yang kiranya paling berpotensi adanya kekeringan, adanya timbulnya kebakaran. Nah, setelah itu kita kumpulkan desa itu di satu tempat. Kalau bisa memang ada dua skema, Ibu ya. Bisa kita langsung ke desa terkait, langsung terjun ke desa terkait, atau kita mengumpulkan kepala desa ke kejaksaan untuk kita sampaikan terkait karhutla ini sendiri, penyuluhan hukum itu sendiri. Kemudian untuk kejaksaan juga ada bidang mengenai pidana umum, yaitu khususnya bidangnya Bapak Reja, mengenai penanganan jika ada kasus mengenai karhutla itu sendiri. Pun memang di Natuna ini saat ini memang ada kasus yang sedang berjalan mengenai karhutla. Jadi harapan kami mengenai teman-teman yang ada di Natuna kiranya bisa untuk memperhatikan peraturan lah, agar tidak melanggar cara pembakarannya dan sebagainya. Mungkin Pak Reza bisa menjelaskan mengenai adanya kasus itu.
1: Baik, silakan Pak Reza dilanjut ditambahkan.
3: Baik, memang kalau kita lihat data di Natuna ini, kalau nggak salah saya info terakhir dari BPBD itu sepanjang dari Januari sampai dengan Juli itu ada 106 titik kebakaran. Nah, jadi ada beberapa yang memang telah diproses secara hukum, karena demi kepastian hukum juga. Jadi ada beberapa yang telah diproses, salah satunya itu ada di dari warga Gunung Durian. Dari warga Gunung Durian, dan sekarang sudah masuk ke tahap persidangan. Nah, itu telah diproses karena membakar hutan
1: untuk Natuna?
3: Di Natuna, di daerah Natuna. Jadi si pelaku ini dia dengan sengaja membakar hutan sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Nah, itu luas areal yang kebakar itu sekitar kurang lebih 2 hektar. Dua sekian hektar lah kalau tidak salah ya. Nah, itu contoh kasus yang kita telah menegakkan hukum sebagaimana mestinya terhadap orang yang membakar hutan. Bukan berarti ke depan itu tidak ada lagi pelaku-pelaku yang seperti ini, namun ini sebagai contoh bisa pengingat bagi semua masyarakat agar tidak ada lagi yang membakar hutan, karena sudah ada contohnya nih yang kita proses.
1: Kalau di jaksa sendiri, di kejaksaan sendiri berapa kasus yang ditangani hingga saat ini sepanjang 2026?
3: Nah, kalau untuk tahun ini baru satu orang.
1: Bagaimana cara membuat laporan jika kita menemukan ada orang yang sengaja melakukan pembakaran hutan ataupun lahan ini?
3: Iya. Nah, jadi untuk setiap masyarakat atau warga yang melihat ada kebakaran hutan, tentunya bisa langsung laporkan ke Polres atau Polsek terdekat. Nah, yaitu laporannya itu disertakan dengan bukti-bukti. Dengan bukti apakah dia melihat langsung orang yang membakar, kemudian melakukan dokumentasi terhadap kebakaran tersebut, dan kemudian mengumpulkan bukti-bukti lain supaya bisa segera diproses oleh penyidik nantinya.
1: Oh, jadi untuk pembuktiannya bisa berupa foto langsung gitu?
3: Bisa foto langsung atau memberitahukan langsung, atau dia melihat langsung itu lebih lebih kuat dugaannya ketika dia melihat langsung orang yang berada di tempat yang terbakar tersebut.
1: Oh iya, ini kuat ya bukti melalui foto ini?
3: Melalui foto kuat karena sekarang kita sudah ada bukti elektronik. Nah, jadi foto itu atau dokumentasi nantinya di persidangan bisa kita jadikan sebagai bukti elektronik.
1: Oh, jadi dilapor ke Polres ataupun Polsek dulu, nanti baru diproses melalui kantor kejaksaan. Begitu, baik. Baik. Kemudian berbicara tentang karhutlah ini ya, karhutlah ini memang sering terjadi di daerah kita dalam beberapa waktu terakhir, begitu juga di luar ya. Untuk jaksa sendiri, apa yang dilakukan pihak jaksa untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini? Selain mengadakan apa ya, mengedukasi lewat penyuluhan, apalagi yang dilakukan oleh pihak jaksa sendiri?
2: Iya, kami kejaksaan juga masuk ke dalam sebuah tim yang ada SK-nya dari bupati yaitu mengenai Satgas Karhutla itu sendiri. Memang di awal tahun sudah pernah dilakukan pengeluaran SK tersebut. Namun telah selesai pekerjaan itu. Nah, ketika ada kembali hal ini terjadi kembali, maka kemarin itu di hari Senin dikumpulkan oleh bupati, kita membuat tim baru sama tim Satgas Karhutla. Jadi salah satu yang kita lakukan yaitu kita ambil andil untuk mendukung Forkopimda juga untuk mendukung mengenai penanggulangan karhutla ini, seperti itu.
1: Baik-baik. Menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan karhutla terus saja terjadi, baik dengan faktor sengaja ataupun tidak ya? Jadi apa yang menyebabkan hal ini terus saja terjadi? Apakah karena kurangnya pemahaman terhadap hukum bagi masyarakat kita, ataupun ada sebagian oknum yang kebal hukum? Gimana?
2: Kalau memang sepengetahuan kami dari beberapa kasus, dan ini kasus yang paling sering terjadi, masyarakat memang ingin membuka lahan dengan catatan mereka tidak ada bahan khusus lah. Jadi mereka ingin menggunakan cara singkat, cara simple, yaitu dengan menggunakan mancis untuk membakar. Cuman karena hal itu mereka juga tidak melakukan perkiraan keadaan seperti itu. Jadi ternyata kebakaran itu malah merembet ke hektar-hektar lainnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang karena pembukaan lahan yang tidak dilakukan dengan perkiraan yang baik mungkin ya.
1: Jadi lebih ke disebabkan faktor kelalaian kali ya?
2: Faktor kelalaian bisa masuk gitu.
1: Oh gitu. Mau menambahkan silakan.
3: Saya mau menambahkan. Memang kalau kebakaran hutan ini itu ada dua faktor. Faktor alam dan faktor manusianya. Kalau faktor alam itu kan disebabkan karena musim kemarau yang panjang. Dan tumbuhan-tumbuhan hijau itu sudah berkurang sehingga sisanya gambut-gambut yang kering, yaitu kan sangat memicu cepat terjadinya kebakaran. Kemudian di faktor manusia inilah seperti yang Pak Lutfi sampaikan tadi. Nah, dari faktor manusia ini memang kebanyakan itu ada yang sengaja, dengan sengaja membakar hutan tersebut di samping kelalaiannya. Karena kenapa? Karena dengan cara membakar itu akan membuka lahan yang lebih efisien terhadap anggaran. Karena setelah dibakar semuanya, kemudian setelah selesai itu langsung bisa dibuka dengan lahan yang baru. Ya, itu adalah proses cepat, singkat, dan menghemat biaya bagi pelaku yang membakar hutan.
1: Ada tidak kategori yang sudah dikategorikan melanggar hukum, misalnya dengan luas sekian? Jadi kan tidak semua kebakaran yang apakah semua kebakaran yang terjadi bisa dikategorikan melanggar hukum, atau ada ketentuannya berapa hektar gitu baru dikategorikan melanggar hukum gitu?
3: Iya, kalau yang untuk kebakaran yang membakar hutan itu memang kalau sudah 2 hektar ke atas dan sudah sudah memang di atas hutan yang ada penetapan status hutannya, nah, itu sudah dianggap membakar hutan.
1: Kalau nah, untuk lahan-lahan gitu?
3: Untuk lahan, nah ini ada pengaturannya di KUHP, setiap orang yang menyebabkan kebakaran dan membahayakan umum, nah itu juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika dia membakar suatu lahan nih, bakar suatu lahan kemudian kebakarannya itu menyebabkan bahaya umum, walaupun dia bakarnya itu nggak terlalu luas, itu juga dapat diancam dengan pidana.
1: Pokoknya yang menyebabkan mudarat bagi masyarakat gitu ya. Jadi kalau petani-petani sini Pak, untuk membuka lahan itu sudah menjadi kebiasaan ya, dengan cara dibakar gitu. Mungkin ada saran dari pihak jaksa sendiri, solusi selain dengan cara membakar, ataupun cara membakar yang benar seperti apa? ada tidak solusi. Kan masyarakat sini sudah terbiasa dengan cara membakar nih. Terus gimana nih kalau kami membuka lahan gitu? Ada tidak sarananya? Sarannya gimana?
2: Sedikit menambahkan tadi ya, ya juga Ibu ya, terkait pembakaran hutan atau lahan itu memang aturannya itu ada perbedaan mendasar seperti itu. Iya, Misal dia, jadi nggak semua kebakaran hutan itu dikatakan sebagai pidana kehutanan.
1: Iya.
2: Karena ada yang kebakaran hutan, ada kebakaran lahan.
1: Iya,
2: Nah, kalau kebakaran hutan seperti yang Pak Rija katakan tadi, itu harus ditetapkan dulu oleh pemerintah bahwa itu adalah kawasan hutan.
1: Statusnya dulu berarti.
2: Statusnya, ketika memang itu kawasan hutan, baru itu dapat dikenakan undang-undang tadi, undang-undang kehutanan 41 tahun 1999. Nah, kalau dia lahan, itu dikenakan bisa menjadi dua undang-undang, yaitu undang-undang yang PPLH tadi atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Satu lagi bisa kena undang-undang tentang perkebunan. Nah, jadi terkait yang lahan tadi, pembukaan lahan tadi, kiranya pada dasarnya itu ada beberapa teknis pembukaan lahan ya pada dasarnya ya. Nah, itu memang paling simpel seperti kan Pak Reja katakan tadi, memang secara membakar. Cuman itu jelas dalam aturan itu sangat-sangat dilarang untuk melakukan pembakaran. Terlebih mereka tidak punya dasar untuk melakukan pembakaran itu. Dasar utamanya itu memang ada dari pemerintah ya, dari pemerintah untuk diberikan kewenangan untuk melakukan pembakaran. Dengan catatan orang itu memiliki izin. Izin. Nah, kebanyakan memang mereka menganggap bahwasanya mereka itu memiliki tanah mereka. Ternyata ketika diminta izinnya, mereka tidak dapat membuktikan. Jadi pada saat itu memang tidak dapat dibuktikan, ya mereka bisa dikenakan undang-undang mengenai kehutanan itu sendiri. Karena mereka melanggar pasal-pasal terkait.
1: Meskipun membakar lahan sendiri, melanggar hukum juga. Kalau ada mudaratnya tadi ya, gitu-gitu, gimana?
2: Itu kalau memang bisa dibuktikan itu lahan mereka dan ada persetujuan dari dinas terkait.
1: Setidaknya itu, desa gitu enggak?
2: Setidaknya desa juga, desa dari pemerintah juga. Kalau memang boleh, ya silakan. Kalau memang ternyata mereka tidak dapat membuktikan, kemudian mereka tidak ada izin, ya apa boleh buat, itu sudah masuk unsur pidana seperti
1: itu. Baik. Sudah pukul 10.28 menit waktu Indonesia Barat, waktunya kami beri kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya di 0811 7033 669. Pak Lutfi ataupun Pak Reza, kita break dulu sejenak ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa Prof. 1 RRI Ranai.
1: Masih di Dialog Jaksa Menyapa pagi ini bersama dua narasumber, Lutfi Zulauliadi, ya, Kasubsi 2 Intelijen. Betul gitu ya? Kasubsi 2. Kemudian Reza Kausar SH, Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana
2: Umum.
1: Umum ya. Ini agak-agak ini ya, bahasa-bahasa hukum ini ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Sambil menunggu penelpon kita yang ingin bergabung terkait dengan, yang ingin bertanya terkait dengan karhutlah, sanksi hukumnya seperti apa, tindakan gimana ya, atau tindak pidananya seperti apa, penegakan hukumnya seperti apa, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7033 669. Ya, kita akan bersama hingga pukul 11 nanti. Nah, jadi kalau penelponnya tidak memanfaatkan waktu yang kami sediakan, mungkin kita closingnya agak awal ya. Baik, kita lanjut lagi bertanya kepada kedua narasumber. Nah, kemudian bagaimana jika kebakaran ini disebabkan kelalaian yang menyebabkan kebakaran, apakah juga ada sanksi hukumnya? Berarti ini faktor tidak sengaja ya, kayak seperti sebelumnya tadi kita sampaikan ya, tadinya rencana membakar sedikit, itu akhirnya merewet kemana-mana, itu termasuk kelalaian ya? Iya. Apakah kelalaian ini sama sanksi hukumnya dengan bagi pelaku yang sengaja gitu? Gimana? Pak Reza atau Pak Lutfi nih?
3: Iya.
2: Ya, biar saya jawab aja. Ya, jadi memang yang namanya membakar itu kan pasti ada aturannya ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, jadi kalau yang membakar hutan itu kan dengan sengaja, ada dolusnya, istilahnya itu ada dolusnya, ada kesengajaannya. Nah, namun jika memang dia kelalaian dan menyebabkan kebakaran, dan kebakarannya besar dan membahayakan bagi masyarakat sekitar, nah itu juga bisa diproses juga secara hukum. Nah, dan ancamannya itu kan, itu paling lama misalnya seperti yang di KUHP itu 9 tahun. Namun karena mungkin ya, karena dia awalnya kan dia membakar itu kan tetap dengan sengaja, tapi mungkin yang dengan sengaja ini kan tidak terlalu besar. Tapi jika memang nanti tanpa dia awasin sehingga membesar, tanpa dia jaga api itu melebar kemana-mana, nah itu kan bisa kita minta pertanggungjawaban kepada dia.
1: Jadi menjadi faktor kelalaian,
2: menjadi faktor kan? Itulah
1: sengaja dan lalai gitu.
2: Sengaja dan lalai, dan itu kan ancamannya itu bervariasi, paling lama 9 tahun. Dan jika memang ada alasan-alasan yang meringankan, itu dia bisa lebih rendah daripada itu.
1: Oh, jadi tidak sama sanksi bagi yang sengaja ataupun dengan yang karena kelalaian ini, tidak sama ya?
2: Tidak
1: sama. Jadi pidana maksimalnya berapa kalau yang kelalaian?
2: Nah, itu 15. Memang tidak disebutkan secara eksplisit yang kelalaian. Namun ya, jika memang nanti setelah kita ketahui bahwa dia itu membakarnya sekian, dan kemudian karena dia lalai itu sehingga menyebabkan semakin luas tanpa diawasi, ya itu bisa di bawah 9 tahun.
1: Oh, jadi tergantung proses ini ya, hasil penyelidikannya ya, berarti ya,
2: tergantung baru bisa hasil pemeriksaan di persidangan juga.
1: Oh, baru bisa ditetapkan hukumnya ya. Oke. Kemudian apakah ada maksudnya beda antara hutan dan lahan ini seperti apa sih gitu? Kalau hutan ini yang masuk hutan lindung gitu ya. Atau lahan-lahan seperti apa gitu. Okay. Ada tidak bedanya?
4: Iya. Memang pada dasarnya ada perbedaan mendasar daripada hutan dan lahan itu sendiri. Secara KBBI memang pengertian hutan itu sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem yang didominasi pepohonan dan lingkungan alamnya. Kemudian kalau lahan itu sendiri pengertiannya yaitu istilah umumnya berupa bidang atau permukaan tanah dan yang digunakan atau belum digunakan untuk suatu kegiatan. Kemudian untuk hutan sendiri statusnya dia berupa kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini hal paling mendasar yang membedakan daripada hutan dan lahan. pun kalau hutan, kalau lahan, lahan itu dia tidak selalu merupakan kawasan hutan.
1: Mm-mm.
4: Jadi lahan itu dia bisa berupa perkebunan,
1: yeah,
4: kemudian bisa berupa pertanian,
1: mm-mm,
4: pemukiman, tanah terlantar, dan lain-lain.
1: Mm-mm.
4: Misal contohnya, kalau hutan itu dia misal ada hutan produksi, kemudian ada hutan lindung,
1: yeah,
4: kemudian ada hutan kawasan konservasi. Nah, kalau lahan tadi kan ada lahan perkebunan sawit,
1: mm-hmm,
4: lahan pertanian, dan lain-lain.
1: Yeah.
4: Jadi memang yang paling penting secara hukum itu hutan secara ekologis ya, belum tentu sama dengan kawasan hutan secara hukum.
1: Mm-mm.
4: Misal, suatu area yang banyak pohonnya belum otomatis merupakan kawasan hutan.
1: Mm-mm.
4: Untuk menentukan penerapan undang-undang kehutanan, perlu dilihat status dan penetapan kawasan tersebut.
1: Mm,
4: seperti
1: yeah,
4: itu dia. Sebaliknya juga kalau lahan, istilah lahan tuh lebih luas malah.
1: Mm-mm.
4: Misal kalau lahan yang terbakar bisa berada di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Jadi seperti itu
1: perbedaan antara mendasar hutan dan juga lahan gitu ya. Baik, terus jika kasusnya melibatkan perusahaan, siapa yang akan mempertanggungjawabkan ini? Yang akan dipidana, yang akan diberi sanksi hukum ini? Silakan, Pak.
2: Jadi
1: Isa,
2: kalau misalnya perusahaannya yang terlibat, itu bisa perusahaannya dan bisa pengurus perusahaannya.
1: Hmm.
2: Nah, jadi kalau di undang-undang kita, khususnya undang-undang yang baru itu kan subjek hukum itu ada orang, perorangan, dan badan hukum,
1: mm-mm,
2: korporasi. Nah, kalau kalau misalnya perorangan yang melakukan pembakaran hutan, ya, itu kan orangnya yang disanksi pidana penjara.
1: Yeah.
2: Nah, seandainya korporasinya yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan, nah itu sanksinya itu bisa berbentuk pidana denda.
1: Mm.
2: Pidana denda sekian, yang pidana denda itu nanti hasilnya itu akan diserahkan ke negara.
1: Hmm.
2: Nah, akan masuk ke kas negara atau pencabutan izin terhadap perusahaan tersebut.
1: Hmm.
2: Jadi juga dendanya itu sama izin itu juga termasuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap perusahaan atau korporasi.
1: Hmm, oh begitu. Jadi kalau tidak ada bukti berarti tidak bisa diproses atau bagaimana?
2: Nah, jadi memang dalam hukum pidana itu bukti itu sangat penting untuk
1: begitu juga dengan saksi,
2: termasuk saksi, kemudian barang bukti, ahli, surat, itu sangat dibutuhkan dalam proses penanganan kebakaran hutan, termasuk
1: baik
2: juga bukti elektronik.
1: Oke, kita sapa yang ingin bertanya sepertinya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Iya, Pak. Siapa di mana?
3: Pak Ahmad nih di Binjai.
1: Pak Ahmad di Binjai. Silakan Pak Ahmad.
3: Ya, selamat pagi Bapak-bapak, menjelang siang.
1: Pagi.
2: Pak Ahmad.
3: Pagi nih Pak. Kami ini kan orang desa nih. Jadi kami nggak tahu tuh perbedaannya hutan dengan kampung, soalnya daerah kita nih boleh katakan yang nama hutan boleh tak ada Pak. Jadi Bapak bilang tadi hutan, jadi kami ingin tahu perbedaan hutan dengan kampung dan bagaimana jauh jaraknya antara desa dengan kampung itu Pak. Yang selanjutnya Pak, kami ini kan ya namanya orang desa serba kekurangan pengetahuannya Pak, jadi tolong Bapak beritahu kami yang hutan begini, kalau yang desa begini, jadi supaya kami paham tahu perbedaan hutan dengan perkebunan di desa Pak. Selanjutnya Pak, seandainya terjadi hal-hal yang tadi inginkan, ya sesuaikanlah kondisinya Pak. Daerah kita ini kan bukan daerah perusahaan kelapa sawit, bukan, daerah kita ini kan rata-rata petaninya kan petani kampungan Pak. Maksudnya kampungan ini begini Pak, musim-musiman Pak. Jadi selain terjadi hal-hal yang tak diinginkan, jangan di peraturan itu disamakan dengan peraturan yang di atas sana Pak. Bapak lah yang punya kekuasaan yang menindaklanjuti situasi dan kondisi daerah kita. Soalnya selama ini kita tengok peraturan di desa sama yang peraturan di kota atau yang di hutan-hutan luas itu kita tengok sama. Jadi tolong diperbedakan sedikit antara hutan yang luas dengan kampung Pak, mungkin hanya ini saya kelumitnya kami sampaikan Pak, mohon maaf jika salah kataan kalau peraturan kata-kata kami tidak tepat pada katanya. Sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum dan selamat siang Pak.
1: Selamat siang. Ada Pak Ahmad dari Binjai, bagaimana? Tadi memang sudah kita bahas juga sekelintir ya, mungkin dipertegas lagi perbedaan antara hutan dan juga lahan ini. Menurut Pak Ahmad ini, kalau untuk kelas Natuna ini tidak ada yang dikatakan hutan gitu. Nah, gimana pendapatnya? Dijelaskan dulu kategori hutan dan kategori lahan.
2: Oke. Jadi saya coba menjawab ya pertanyaan dari Pak Ahmad. Nah, membedakan kawasan hutan dan tadi itu kawasan kampung ya.
1: Kampung.
2: Kalau kawasan

0: disebutkan ini desa ini merupakan kawasan hutan, mm-hmm. ini bukan kawasan hutan. Mm-hmm. Jadi di situ sudah tertulis secara jelas. Mm-hmm. Nah, kemudian ini banyak dari kita memang dari warganya atau masyarakatnya itu kadang tidak mengetahui bahwa ini kawasan hutan. Mm-hmm. Kenapa? Dan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga. Kadang memang untuk aturan ini dalam aturan itu memang ada suatu teori, Bu, namanya itu teori fiksi. Mm-hmm. Nah, jadi semua orang itu dianggap tahu ketika peraturan itu sudah diundang-undangkan. Mm-hmm. Misalnya nih, ini SK ini telah diundang-undangkan.
1: Yeah.
0: Nah, diundang-undangkan di Jakarta sana diundang-undangkan. Mm-hmm. Masyarakat di sini gimana cara mengetahuinya?
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Nah, kalau kita enggak mencari tahu, nah itu enggak akan tahu. Nah, makanya kadang inilah yang menjadi ada jembatan yang terputus nih dari pengaturan itu setelah diundang-undangkan ke masyarakat, sehingga memang sosialisasi dari pemberitahuan dari pemerintah ke masyarakat ini sangat penting supaya masyarakat ini tahu ini mana yang kawasan hutan, mana yang enggak.
1: Oh, iya.
0: Nah, bahkan ada yang di kawasan hutan ini di Natuna ini sudah jelas kawasan hutan, tapi karena telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat, dipergunakan untuk berkebun. Ini sudah dianggap sebagai lahan punya mereka,
1: pribadi.
0: Punya pribadi. Padahal kalau kita minta alas hak atau bukti kepemilikannya itu tidak ada. Karena berdasarkan kebiasaan turun-temurun.
1: Oh, gitu.
0: Makanya mungkin kalau jawaban kami kepada Pak Ahmad tadi, membedakan itu ya memang kita harus mengetahui berdasarkan aturan atau keputusan dari menteri terkait mana ini yang kawasan hutan, mana yang bukan kawasan hutan. Termasuk juga sosialisasi dulu itu kalau tidak salah saya itu ada dari Dinas Kehutanan itu melakukan sosialisasi ke desa-desa, termasuk yang di Klarik ini. Ini juga pernah disosialisasi ke desa-desa oleh pemerintah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Dan juga biasanya kawasan hutan itu ada plang biasanya dilarang untuk melakukan.
1: Yeah.
0: Nah, itu ada biasanya. Itu dari pemerintah itu wajib memberikan plang bahwa ini merupakan kawasan hutan.
1: Itu yang membedakan antara hutan dan juga
0: Dengan pemukiman
1: warga. Tapi kalau kayak seperti pembakaran di pemukiman warga itu ada sanksi hukum juga atau tidak? Gimana Pak Lutfi menambahkan?
2: Kalau pembakaran di pemukiman warga itu kan kembali lagi, kalau memang seperti yang dikatakan Pak Reja tadi itu bagian dari kawasan hutan, tentu itu sudah memenuhi unsur mengenai mengenai tindak pidana kehutanan itu sendiri. Karena jelas di unsur itu dikatakan bahwasanya, saya sampaikan di sini misal contoh perkara karutlah dengan pasal 108 Undang-Undang PPLH. Nah, unsurnya itu barang siapa? Setiap orang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan tanpa hak atau melawan hukum. Nah, di situ kiranya terpenuhi unsur-unsur daripada pasal tersebut, itu udah dapat dikenakan Undang-Undang Kehutanan. Jadi memang yang paling baik menurut saya ke depan, tindak lanjut daripada rapat bersama bupati itu, kita berharap bahwa terkait pembukaan lahan itu dengan cara membakar merupakan kebiasaan yang jangan nggak dapat dibenarkan lah. Dalam artian tadi juga kita sampaikan cara-cara pembakaran yang baik, cara-cara ya pembukaan lahan yang baik. Juga ingin menambahkan mengenai tadi lahan di desa juga kan perbedaan hutan dan desa cukup Bapak Reja cukup gamblang lah dalam penyampaiannya, cukup rigid, itu udah jelas semua. Juga untuk Pak Ahmad tadi ya, Pak Ahmad di Binjai, sebelumnya terima kasih Pak udah memberikan pertanyaan serta masukan, kiranya akan kami tampung untuk dapat kami sampaikan ke pimpinan yang kiranya dapat kami lakukan penyuluhan hukum nantinya. Agar teman-teman di desa bisa kita gapai secara langsung, kita bisa menyampaikan secara konkret, jadi tidak ada miskomunikasi kembali. Jadi kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik. Ada lagi bergabung, kita masih tunggu di 0811 7033669. Mau nambahkan lagi Pak Reza?
0: Iya, saya sedikit menambahkan yang pertanyaan Pak Ahmad tadi, karena kan juga ada pertanyaan bagaimana

0: yang misalnya apa ya, kegiatan perkebunan mereka itu musiman kan.
1: Yeah.
0: Nah, ini untuk terkait dengan bagaimana proses proses untuk membuka suatu lahan itu, apa yang dilarang dan apa yang tidak, itu mungkin bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Nah, barangkali suatu daerah kan punya kebijakan atau kearifan lokal masing-masing. Dari situ ada mungkin solusi bagi masyarakat ini, supaya masyarakat ini mencari nafkah bisa, dan juga mencari nafkah mereka itu tidak dengan melanggar aturan. Ini perlu kita pikirkan secara bersama. Kita juga tidak bisa membatasi masyarakat ini mencari nafkah.
1: Iya, oh gitu ya. Baik. Karena waktu kita juga sudah di penghujung, tinggal lebih kurang 8 menit lagi, kita closing statement saja. Kita ke Pak Lutfi dulu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan karhutla ini sendiri, silakan.
2: Ya, siap. Kami mengingatkan kepada masyarakat Natuna khususnya ya, bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan kebiasaan yang tidak dapat dibenarkan. Pun bahkan Bupati Natuna juga meminta aparat penegak hukum untuk memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran. Nah, jadi seluruh Forkopimda kami juga sudah bahu-membahu dalam penanggulangan karhutla dengan dibentuk tim satgas ke depannya, kemudian juga dari segala stakeholder juga sudah siap, seperti misal dari BWS, dari PDAM mengenai ketersediaan air, kemudian dari BMKG juga siap memberikan segala data mengenai cuaca. Jadi pada dasarnya kami bahu-membahu untuk mencegah adanya karhutla di Natuna ini.
1: Baik, Pak Reza silakan.
0: Baik, mungkin dari saya yang perlu kita garis bawahi bahwa penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan ini tidak semata-mata kita untuk menghukum pelaku. Bukan semata-mata kita untuk menjerat pelaku. Namun penegakan hukum terhadap karhutla ini adalah kita untuk melindungi lingkungan kita, kita untuk melindungi ekosistem hutan kita, dan kita melindungi keberlangsungan hidup generasi kita untuk masa yang akan datang.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Reza ataupun Pak Lutfi kehadirannya pagi ini menyampaikan informasi terkait dengan karhutla kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan masyarakat kita lebih memahami lagi mengenai hukum dan aturan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan ini, dan lebih waspada lagi ya, agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, apalagi kondisi cuaca memang lagi musim kemarau saat ini. Dan pendengar, sampai di sini dulu dialog Jaksa Menyapa untuk pagi ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian dialog Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat keterisian.
5: Astaga, karhutla lagi.
6: Kenapa sih Danti?
5: Ini loh Eri, nggak di TV, nggak di radio, beritanya tentang karhutla terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi nggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Nggak mikir apa tuh orang, dampak karhutla tuh gimana?
6: Ya elah Danti, masalah ini doang, gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
5: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
6: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
5: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible. Really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa. Karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tielemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Deni Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenly Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

Ranai siang ini. Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 11.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda barangkali saja saat ini sambil menantikan waktu untuk istirahat siang ya. Jadi kalau ada waktu untuk makan siang di luar, tidak ada salahnya sesekali ya. Ataupun kalau yang di kantor, makan sama-sama teman di kantor. Nah, ini sangat penting sekali karena untuk meningkatkan kebersamaan kita, menjaga silaturahmi juga ya. Nah, mungkin yang di rumah lagi menyiapkan hidangan siang, mudah-mudahan hidangan yang disajikan adalah yang terbaik lah untuk keluarga tercinta. Selanjutnya pendengar, lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda di siang ini. Nanti jangan lewatkan acara Sari Serumpun ya, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya setelah kumandang azan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
5: Ini Indonesia.

0: Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
1: Dini, Dini, keluar kamu.
2: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
0: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Dengar untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu salat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai siang ini. Ranai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula di siang hari ini? Semogalah paci-maci sihat, ya. Alhamdulillah, Makcik Leha kembali menjumpai paci-maci semua siang hari ini. Hari ini tanggal 26 Agustus 2026. Cantik pula tanggal hari ini, ya. 26 tanggal tu cantik selalulah. Apalagi kalau tanggal 1 tu jauh lebih cantik lagi. Yelah, yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Yang lagi rehat, selamat rehat. Cuaca agak mendung, entah kerana kabut asap, entah kerana nak hujan, kita tak tahu juga. Tapi udara terasa sejuk, ya. Semogalah hujan turun menyirami bumi kita yang dah mula kekeringan. Air dah mula menyusut, ya. Entah menyusut, entah disusut-susutkan, kita tak tahu juga. Yang jelas kita memang sedih juga. Kita Natuna ini tinggal dekat pegunungan, kekeringan, ya. Memang memprihatinkan. Teringat kata-kata pepatah tu, ikan mati kehausan di dalam kolam, ya. Tu maksudnya kita hidup di daerah yang air masih apa kan, tapi kita kekeringan tak dapat menikmati dia. Entahlah, tak usah banyak-banyak nak cakap, takut salah. Langsung sajalah kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya, iaitu segmen racikan pengetahuan Melayu. Siang hari ini kami akan mengetengahkan kembali masalah teater Mendu di Natuna, ya. Saudara, menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, cerita Mendu yang dipentaskan di Natuna adalah tentang seorang pahlawan yang dikenal sebagai Dewa Mendu. Seorang pahlawan Melayu mirip Panji dan petualangannya dengan saudaranya Angkara Dewa di bumi. Kedua bersaudara ini dihadapkan pada tantangan demi tantangan, baik dalam pertempuran fisik maupun kontak mistis. Setelah dilemparkan ke salah satu lautan dalam bumi oleh para dewa dari atas. Kisah ini menceritakan tentang banyak perjalanan panjang mereka dan juga tentang keturunan mereka yang setelah melintasi bumi jauh dan luas dan memastikan kemakmuran di antara tanah yang mereka kuasai sebagai Sultan Melayu. Mereka akhirnya meninggalkan dunia manusia dan kembali ke tanah kelahiran dewa. Saudara, pertunjukan ini terbagi ke dalam 2 episode. Ketujuh episode tersebut, maksud kami ini dibagi kepada 7 episode. Ketujuh episode tersebut terdiri dari episode pertama yang menceritakan kehidupan kayangan dan turunnya Dewa Mendu dan saudaranya Angkara Dewa ke dunia, hingga bertemunya Dewa Mendu dengan Siti Mahdewi yang kemudian menikah dengannya. Sampai dengan episode ketujuh, bagaimana Dewa Mendu bertemu dengan anaknya Kilan Cahaya dengan diawali perkelahian antara keduanya. Hikayat ini dapat dimainkan dalam beberapa versi, namun tak menghilangkan inti cerita. Tetapi sekarang kesenian Mendu menghibur dengan adegan-adegan lucu yang menghibur masyarakat yang menonton, ya. Jadi saudara, keunikan dari teater Mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, sehingga pemainnya harus memahami alur cerita. Dialognya disampaikan dengan tarian dan nyanyian yang diiringi musik yang khas. Iringan musik menggunakan alat musik gong, gendang, beduk, biola dan kaleng. Bahasa dalam kesenian Mendu dipergunakan oleh tokoh-tokoh adalah bahasa Melayu sehari-hari. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Pendengar, Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya, dan salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tradisi Sekapur Sirih yang biasa ditampilkan oleh masyarakat di Natuna yang pada umumnya dipentaskan untuk menghormati tamu negara atau tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka, dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sebagai bentuk penghormatan dan diikuti oleh tamu yang lainnya. Filosofi pemberian tepak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil, maka dianggap tidak sopan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas tentang tarian persembahan ini, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Hadisun, seniman di Natuna.
1: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang. Karena ya memang tidak hanya untuk tamu, tamu khusus yang datang ke Natuna, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pada acara seremonial ya. Contoh di acara-acara pemerintahan, tidak menutup juga kemungkinan di acara pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Kalau di Natuna sudah lama sekali memang, ya, saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum. Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dibakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Perlengkapan yang jelas tepak sirih, kemudian daun sirihnya, beserta pinang, kemudian ada kapurnya. Nah, kalau untuk aksesoris tentu ada sanggulnya, kemudian ada bunga, ada pemanggoyangnya, perlengkapan kostum lah. Ya, kita berbicara tentang sirihnya gitu ya, bahwa sirih adalah lambang daripada perekat persatuan. Kemudian sirih adalah makanan atau cemilan tradisi dari orang-orang tua masa lalu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi lambang keagungan lah, ya, lambang keagungan bagi masyarakat tradisi, bahwa sirih ini banyak digunakan di banyak kepentingan gitu. Nah, apakah itu di meminang, apakah itu untuk menjaga kesehatan, apakah itu untuk kegunaan-kegunaan tradisi lainnya. Nah, untuk itulah maka sirih ini dijadikan lambang penghormatan kita ketika melakukan penyambutan terhadap tamu. Nah, mungkin demikian penjelasannya. Sedangkan tepaknya ya itu wadahnya, wadah untuk memberikan sirih ini. Dan tepak sirih ini memang diberikan pertama sekali kepada siapa yang tertua, siapa yang paling disegani atau yang paling dihormati lah dalam tamu itu. Nah, setelah yang pertama baru diberikan kepada yang lain.
0: Pendengar, tarian persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan instrumen marwas, biola atau fiol, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari persembahan pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Penari tersebut menggunakan baju adat yang disebut dengan baju kurung Teluk Belangan. Pada bagian kepala penari dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga dan pernik-pernik lainnya. Sementara bagian bawah tubuh penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
2: Ya, saya sebagai generasi muda menganggap tarian tradisional Sekapur Siri ini merupakan tarian yang sering dilakukan dalam penyambutan tamu, dan tarian ini harus dilestarikan dan dipertahankan.
0: Apa yang disampaikan Rina, salah seorang generasi muda Natuna, benar kiranya, karena keberadaan tari persembahan mencerminkan bagaimana orang Melayu, terutama di Natuna, berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Jaran budi pekerti ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari persembahan. Demikian picur budaya kali ini tentang kesenian tari persembahan, produksi RRI Rarai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan puan saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak bergayung bersama kami, sila-sila saja kita tunggu di talian 0811-7033-669 ya. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh ya. Bersama Makcik Leha siang hari ini. Yang lagi kurang sihat, mungkin lagi terkena sakit perut. Tahulah kita musim-musim panas ni kan, debu di mana-mana, rawan pula terkena diare, sakit perut, ada yang sakit kepala, ada kan sakit hati. Jangan pula lah sakit hati lah, buang jauh-jauh sakit hati tu, piara sajalah sakit lutut tu. Halo, assalamualaikum. Halo, salah pula. Hello. Pintu. Pakcik siapa ni?
1: Nama Pakcik Ramli ni.
0: Pakcik Ramli, Sehat. Apa khabar orang Kelarik, Pakcik Ramli?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Panas. Kami ada juga turun hujan renyai-renyai.
1: Di luar mada ni, makcik.
0: Luar mada. Katanya di Kelarik tu lagi ada perayaan ke?
1: Ya, makcik ya.
0: Saya tengok luar biasa, orang tu sampai tengah-tengah malam.
1: Oh, makcik ada pergi ke?
0: Makcik tak pergi, tengok dari jauh saja. Sekarang ni kan ada media sosial tu, nyaman tengok dari rumah saja. Tulang tak sanggup lagi nak jalan jauh-jauh.
1: Hari raya nampak kelarik makcik ya.
0: Hari raya baru nampak tak lepas sesekali kan. Kalau yang ayam tu jangan ditanya, kita di banyak kerja. Baiklah, ada pantun ke?
1: Pantun lama ni makcik.
0: Ya, silalah pantun lama tu.
1: Ni makcik, ya.
0: Ya.
1: Bukan kacang, sembarang kacang makcik. Kacang ni terbuat dari apa ni, bahannya untuk tempe.
0: Untuk tempe tu, kedelai tu.
1: Ya, kacang terus? Kedelai. Saya ni bukan datang sembarang datang makcik.
0: Ya.
1: Saya ni nak minta lagu yang berjudul Gara-Gara HP.
0: Gara-Gara HP dari Pak Ajis Khan, ya?
1: Ya.
0: Baiklah.
1: Hari ni nyaris terpegak radio, makcik.
0: Kenapa pula berpegak-pegak radio?
1: Dia kan lah pindih dekat Pro 1 rupa dia.
0: Dia balik dekat frekuensi lama.
1: Balik asal.
0: Ya, kerana ada beberapa perbaikan, ya? Itulah, harap dimaklumi sahajalah kondisi macam tu. Pakcik tu, cara dia kalau hilang dekat 105 tu, putar lagi jarum tu, cari lagi kat mana pula dia berpindah-pindah.
1: Takut dia ke Bempang ke.
0: Takut dia balik kat janda lama dia ke. Frekuensi ni lah balik. Ini yang lama, kembali ke lama ni. Tapi bila dia balik ke baru lagi dekat 99.2.
1: Aduh, kesoi pula balik.
0: Tak apa-apalah, demi cinta kita dengan RRI ni.
1: Salam ni untuk makcik sama peratur dia lah.
0: Ya, ada makcik Tina.
1: Untuk semua yang bergabung Sari Serumpun siang ni. Itu aja lah makcik.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi kita informasikan kepada makcik-makcik bahawa siaran kita ni sekarang mengudara pada frekuensi 105.9 ya. Ini sementara ke selama-lama? Makcik, selama. Dah balik betul kat janda lama ni? Dah masih yang lama juga nak dia cari kan? Yelah, kemarin tu kita pinjam. Tapi lama juga, bertahun-tahun kau tak salah saya ni. Setahun ada lah tu kan? Hampir setahun lah dari awal-awal 2026 ni. Dia kembali ke lama. Jadi dekat Pro 2 tu balik lagi 99.2. Berarti pakcik-makcik dia balik ke semula. Dulu tu memang yang Pro 1 pakai tu memang Pro 2 tu 99.2. Banyak orang kaduh, mana RRI ni tak ada. Saya cari kat 105 ni. Kata pakcik Saidian tu nak putus radio saya tu, tak temu lagi mana 105.9. Inilah 105.9 ni pakcik Saidian. 99.2 lah kita balikkan kepada Pro 2 ya. Sila yang lainnya nak gabung, kita masih tunggu di 0811 7033 0377-7033-669, nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim ucapan, boleh-boleh saja, tak payah tunggu lama-lama pakcik-makcik. Tadi pakcik nak dengar lagu gara-gara HP dari pakcik Ajis Khan, ya, pakcik Ramli nak mendengarkan lagu tu. Yang lain juga nak dengar, saya rasa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kenapa tu batuk-batuk? Banyak makan rambut saya rasa Pak Cik Mat ni. Banyak makan rambut ke sampai terbatuk-batuk?
2: Awak masih eh.
0: Itulah rambut tu kau terlalu banyak tak boleh dimakan juga, dibagi.
2: Lah bagi, siapa oh. Mak Cik yang dapat bagi?
0: Oh, kabarnya durian sekarang lah turun harga diri nampaknya. Kata dah murah. Tadi saya duduk-duduk kat warung tu, kata dia 5,000 satu, ada 3,10. Bapak, saya kata, malu biasa pencinta durian ni, ketawa lebar.
2: Oh, depan rumah aku ni, makcik. Temak arok, makcik.
0: Oh, sikat arok?
2: Oh, temak arok.
0: Oh, sipak-sipak dekat kampung saya ni, ha?
2: Pak bisa lagi, makcik.
0: Suruh sipak dekat angkot. Oh, oh pakcik. Ini juga sepanjang-panjang perjalanan sana. Oh. Yelah pantun kita.
2: Pantun itu. Dari hulu ke Tanjung Karang. Dari Tanjung Karang ke Agungkun.
0: Yeah.
2: Dari dahulu sampai sekarang jangan tinggalkan kita berpantun.
0: Iya, dari dulu sampai sekarang jangan tinggalkan budaya pantun kan.
2: Iya, saya.
0: Itulah saya suka dengan Pak Cik ni ya. Ada lagi yang lainnya? Berapa pantun? Satu sahaja?
2: Satu je lah.
0: Satu-satu sayang ibu.
2: Ada Mak Long, Mak Engah, Mak Uda.
0: Nak menambahkan.
2: Mana tahu.
0: Iya juga. Kalau lah borong pakcik semua tu, tak terfikir pula dia nak pantun.
2: Ada lagi yang abu makcik dikabulkan dia. Pakcik mak tu dari pagi sampai siang nelpon melulu. Ya, kata
0: mantap.
2: Dia.
0: Saya suka. Semua acara RRI buat tu selalu dia bergabung. Kita suka yang model-model tu.
2: Oh, ku kabur soalnya HP saya pucar saya ni tak pakai beli, pakai minta ku kabur.
0: Pakai sebut saja Aladdin minta.
2: Ada makcik.
0: Langsung keluar. Saya suka pak cik ni. Tak ada masa habis pulsa pak cik ni.
2: Ndik tak pandai habis pak cik.
0: Kerana pak cik ni muka rajin berbagi, kata Pak Ustaz tu banyak berbagi, banyak juga yang masuk kita terima.
2: Andok ku kabur sama kawan-kawan. Berbagi ya, wei jangan makan, jangan mansur, jangan mansurang je ku kabur.
0: Kau durian tu berbagi, datanglah orang hantar durian lagi mah kita. Itu, rambut macam tu juga. Salam ada?
2: Ada.
0: Ada. Silalah salam tu.
2: Kain salam sama mak cik kita yang di rumah makan awak tu mak.
0: Oh? Siapa nama mak ciknya?
2: Aku nama dia di Au, cuma rumah makan awak.
0: Rumah makan awak. Oh iyalah, sambat bekerja ya.
2: Makcik tahu ni jalan mana tak?
0: Tak tahu saya.
2: Oh tak, tahu jalan Pramuka dengan jalan Sihotang tu mana ya? Lupa aku tak.
0: Pramuka dengan Sihotang. Di tapi, jalan nak ke RSUD sana.
2: Ayah.
0: Ya, nak menuju RSUD sana kan.
2: Nyaman lah awak dia makcik eh.
0: Oh, pakcik tu promosi nanti saya minta nanti royalti nanti. Saya tak sanggup. Numpang promo pula ya. Suruhlah beliau.
2: Suruhlah
0: beliau tali. Oh, yang simpang tiga tu.
2: Oh, 10,000 cuma makcik eh.
0: Itu kalau belum puasa banyak jual takjil
2: tak? Takjil ni sikit cuma
0: kalau,
2: mau.
0: Kalau bulan puasa. Kalau iya. Tak puasa dia jual lauk.
2: Ndik, cuman otoh untuk jual nasi tok aja makcik.
0: Oh, iyalah nantilah kita cuba singgah ya. Mana tahu dia ingat soal kita kan. Dapat juga gratis.
2: Muat lah makcik. Eh makcik, tak lagu ni makcik.
0: Lagu apa? Lagu apa?
2: Makcik lagu... Makcik Bustami lah, Mak Yat Bustami.
0: Tadi kan dah ada tu lah Semana Raja di Laut. Nak lagi?
2: Tukarlah.
0: Tukarlah, nak lagu apa?
2: Makcik je lah nyeduang makcik.
0: Yelah. Yat Bustami tak apa-apalah, tadi kan lagu Anu saja pembuka kami. Lagu apa kalau Yat Bustami ni? Ijuk?
2: Sekarang makcik kan pandai memilih makcik.
0: Yelah.
2: Layan makcik ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Cik Ahmad dari Binjai ya, dah bergabung bersama kita. Pak Cik ni memang ya, tadi dia halo RRI dia gabung juga. Acara Jaksa dia gabung juga. Sari Selumpur dia gabung juga. Mutiara Pagi kenapa tak gabung? Gabunglah Mutiara Pagi tu. Tanya masalah keluarga-keluarga yang sakinah mawadah warahmah wal barakah. Jadi tanya. Kami suka. Tak apa-apa. Kami tak akan bergaduh. Pak Cik tu datang terus. Kami suka. Jika perlu ada lagi Pak Cik-Pak Cik yang lain macam tu juga. Berebut nak bergabung. Itu kami suka lah berebut tu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ni sama Mak Long Mus ke?
3: Oh,
0: apa khabar Mak Longmu? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Panas dekat kampung Mak Longmu tu? Kalau kami dah agak sejuk.
3: Mendung. Nak hujan dek.
0: Macam sedih menahan rindu ya mukanya ya.
3: Sedih ke je lah. Pembagi akhir bulan lah.
0: Longmus katanya durian tu dah mula murah. Betul ke Longmus?
3: Menda?
0: Katanya buah durian tu dah mula murah.
3: Dia tahulah liwah beli.
0: Iya juga ya, kita tak pencinta durian, tapi kalau durian gratis nak juga.
3: Ada ke durian? Belah pergi dekat Kelanga nunlah dapat ada durian.
0: Lepas-lepas punan tu dapatlah.
3: Ku sangat durian.
0: Semangat kebun dia.
3: Kebun bukan dia kebun.
0: Tu?
3: Keluarga mari.
0: Keluarga. Itulah kata kalau banyak keluarga ni, banyak silaturahmi ni, memang banyaklah berkah dia, rezeki dia.
3: Surang. Surang nepon surang ambil deian. Surang nepon surang ambil deian.
0: Itulah alhamdulillah.
3: Nak surang duit alangit ke?
0: Itulah. Sama jugalah kita dikasih durian, kita jual jadi duit.
3: Iyalah. Syukur kan beri.
0: Syukur, syukuri saja. Pantun ada?
3: Panduan, benda Pak. Panduan boy ya.
0: Apa pantun ni? Serahlah apa bunyi pantun, saya terima saja.
3: Panduan anak lah, panduan tak lagu lah.
0: Boleh, boleh.
3: Gi beli, gi sebeda ulu, gi beli.
0: Beli apa?
3: Beli benda ya, beli ubi kayu. Beli gi sebeda ulu sehingga dekat setapang beli nyok parut. Hari ini nak minta lagu ya Serampang Laut.
0: Serampang Laut. Ai senang betul buat sampiran tu. Bolehlah nanti kita kirimkan.
3: Ingat salam mana yang bergabung lah.
0: Ya.
3: Ini kawan sampai akhir. Salam sama Makcik Leha kan eh.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya Serampang Laut. Nanti ditunggu sajalah Long ya. Cik Puan membeli labu tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu sambil menunggu Pakcik-Makcik bergabung.

0: Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.
1: Yalah Pak Cimaci. Lah kita putarkan lagu Gara-Gara HP dari Pak Ci Ajis kan, ya, permintaan dari Ramli. Baiklah Pak Cimaci, waktu kita nampaknya dari penghujung juga. Kalau tak ada nak bergabung, kita nak balik dulu. Jadi Pak Cimaci yang telah bergabung, kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa ikuti teruslah acara Sari Serumpun.

Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang Jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati dan memiliki kecerdasan.

Mayong atau biasa disebut juga Mayung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Mayong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Mayong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Mayong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam warta berita daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Sari berita, Kepala Stasiun LPP RRI Ranai memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Ranai. Berita lainnya, Polsek Serasan memberikan pelayanan dan pengamanan pada kegiatan pawai bersama masyarakat di Desa Arung Ayam.

0: Dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ranai, Pespa Krisnawati, Rabu pagi memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Ranai yang digelar di Gedung Multipurpose RRI Ranai. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars RRI, dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Direktur Utama RRI. Pembacaan naskah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala LPP RRI Ranai. Dalam arahannya, Kepala Stasiun RRI Ranai, Pespa Krisnawati, menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi di lingkungan instansi merupakan hal biasa. Diharapkan dengan mutasi dan rotasi yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk lebih baik ke depan.
1: Pegawaiku yang tercinta, juga Pak Perhanawan, dan kemudian rotasi, mutasi di lingkungan instansi itu sudah biasa. Begitupun instansi kita. Saya berharap dengan hadirnya Ibu Sasmi di RRI Ranai bisa membuat RRI Ranai lebih baik lagi. Itu harapan kita semua ya. Ya. Dan tentunya juga bisa bekerja sama dengan anak-anak RRI Ranai. Jangan takut Bu Sasmi.
0: Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Ranai berdasarkan petikan keputusan Direktur Utama LPP RRI nomor 1552 tahun 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI. Adapun Kasubag TU RRI Ranai yang dilantik, Sasmi Darti, sebelumnya menjabat sebagai pengolah data dan informasi RRI Palembang dengan jabatan baru sebagai Kasubag TU RRI Ranai. Kita beralih ke berita lainnya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digelar di Gedung Madah Kencana, Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna pada Selasa 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara masyarakat dan unsur pemerintahan serta aparat di wilayah Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan tersebut dihadiri dan Ramil 08 Pulau Laut yang diwakili Sertu S. Sembiring. Kehadiran unsur TNI dalam kegiatan keagamaan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan masyarakat di wilayah binaan. Turut hadir Camat Pulau Laut Bambang Erawan bersama Sekcam Pulau Laut Henry. Selain itu, hadir Kepala Desa Tanjung Pala Yaswir dan Kepala Desa Air Payang Edi Sentano. Kegiatan juga dihadiri dan posal Peltu J. Ependi serta dan pos Satgas Sekatung Letda M. Masuk kami Letda Mardedi Prasetyo beserta anggota unsur Basarnas Pulau Laut yang dipimpin Kanit Muhammad Kamas Febri beserta anggota turut hadir dalam kegiatan tersebut. Peringatan Maulid Nabi diikuti pula oleh para ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat. Perwakilan dan Ramil 08 Pulau Laut Sertu S. Sembiring mengatakan bahwa kehadiran dalam kegiatan keagamaan masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan warga. Menurutnya, kegiatan seperti itu juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan di tengah masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar hingga selesai. Melalui kegiatan tersebut, silaturahmi antara masyarakat, pemerintah, TNI, serta unsur terkait di Kecamatan Pulau Laut diharapkan semakin erat.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, Babin Kamtibmas Polsubsektor Serasan Timur, Kapolsek Serasan, memberikan pelayanan dan pengamanan pada kegiatan pawai bersama masyarakat di Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur pada Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh Bribtu M. Ulil Azmi dan Bribtu Bima Saputra sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam mendukung kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan silaturahmi. Pawai dimulai sekitar pukul 7 pagi dengan mengambil rute dari Masjid Desa Arung Ayam menuju lapangan Poli Kampung Batu Ampar, kemudian Masjid Hajarul Barokah Kampung Batu Ampar, kemudian Gedung Serbaguna Kampung Batu Ampar, Pelantar Rakyat Batu Ampar, kemudian kembali menuju Masjid Desa Arung Ayam. Kasihumas Polres Natuna Ibda John Kanedi mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat Desa Arung Ayam dengan penuh antusias. Selain sebagai bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kegiatan pawai juga menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Kehadiran Babin Kamtibmas dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Melalui kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, Babin Kamtibmas dapat membangun komunikasi serta memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa. Selain itu, keikutsertaan personil Polri juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian nilai-nilai keagamaan dan tradisi masyarakat setempat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Selama kegiatan pawai berlangsung, seluruh rangkaian acara berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Tidak ditemukan adanya gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat. Polsek Serasan melalui Babin Kamtibmas akan terus berupaya hadir dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan Polri serta dalam menciptakan situasi Babin Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kecamatan Serasan Timur. Baik, pendengar, menghadapi musim kemarau yang masih melanda Natuna, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air. Langkah ini penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air, terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air sehari-hari. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
3: Menghadapi musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Natuna, masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Himbauan ini sebagai langkah mengantisipasi kekeringan terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi musim kemarau perlu disikapi masyarakat dengan bijak dalam menggunakan air. Menurutnya, penghematan penting dilakukan agar ketersediaan air tetap terjaga hingga musim kemarau berakhir. Bambang meminta masyarakat menggunakan air sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan. Langkah sederhana tersebut dinilai dapat membantu menjaga persediaan air bersih di lingkungan masyarakat. Terlebih lagi bagi warga yang masih menggunakan sumur sebagai sumber utama air bersih, penghematan perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya, berkurangnya curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air di dalam sumur.
4: Di pulau ini sumber air itu ada dua, Pak. Yang pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur. Terkait dengan ini, saya sudah menyampaikan bahwa untuk selalu menghemat air, terutama yang menggunakan sumur. Sumur ini insya Allah kalau memang kemarau itu akan kering, Pak.
3: Himbauan serupa juga disampaikan Camat Bunguran Barat Sapi'i kepada masyarakat di wilayahnya. Ia mengingatkan warga agar tidak menggunakan air secara berlebihan selama musim kemarau. Sapi'i mengatakan pemakaian air yang berlebihan cukup mempengaruhi ketersediaan air di tengah kondisi kemarau yang saat ini melanda Natuna. Karena itu masyarakat diharapkan dapat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan yang benar-benar penting.
5: Memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya, ya kan? Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan, kebakaran hutan dan lahan.
3: Selain menghemat air, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia di lingkungan masing-masing. Upaya tersebut penting dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau. Pemerintah kecamatan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghadapi musim kemarau dengan melakukan penghematan air. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan air secara bijak diharapkan dapat membantu mencegah kesulitan air bersih di kemudian hari. Demikian Marjani melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kepala Stasiun LPP RRI Ranai memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Ranai. Polsek Serasan memberikan pelayanan dan pengamanan pada kegiatan pawai bersama masyarakat di Desa Arung Ayam. Akhirnya berikan mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Harapatku menghindar, ini kenyataannya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut, di mana saja Anda berada. Tolong Mbak Martina betulin. Itu sama, masalah kita sama. Siang ini kita di acara Pro Dangdut seperti biasa ditemani oleh Mbak Dara. Selamat siang Mbak Dara.
1: Selamat siang Mbak Rodia.
0: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Iya.
0: Sepertinya sibuk hari ini ya.
1: Aduh,
0: ini momen-momen sibuk-sibuknya RRI ini. Sudah start hari ini, terus tanggal 5 Bintang
1: Radio, dan dilanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Radio,
0: Okay.
1: Tanggal 11 September.
0: Ya. Oke. Okay. Ada bergabung di acara Pro Dangdut, kita sapa?
1: Kita
0: halo,
1: sapa?
0: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
1: Aduh, Pak Jay semangat banget.
0: Sampai terkejut.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Zai?
2: Semangat dengar suara Mak Dara sama Pak Rodia ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Tapi memang kita harus semangat terus seperti Pak Zai.
0: Harus seperti Pak Zai, mengalahkan.
1: Mengalahkan.
0: Pak Zai.
1: Jangan lupa senyum.
2: Senyum beneran ya, Kak Dara sama Rodia.
0: Senyum memalukan.
2: Kalau Pak Zai ini ketawa terus.
0: Oh iya, itu ketawa, kita senyum.
1: Kita senyum.
0: Ada salam-salamnya Pak Zai?
2: Lagu dulu, lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut.
2: Dalam
0: tempurung
2: dia bertemu.
0: Dalam tempurung.
1: Bukan. Dalam kuali.
2: Salam-salamnya sama Radiah yang cantik itu.
0: Terus
2: sama Kak Dara yang cantik itu.
1: Iya.
2: Benarannya.
1: Sudah benar.
2: Datu sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Senyum Mama Nani.
0: Oh, Mak Nani.
2: Sama itu Rusna Tenyong Penjara. Senyum. Terus senyum penjara, senyum. Iya, senyum benaran.
0: Terus
2: Rusna Sungai Ulu. Mama dari Penagi, Kak Oji Erpala.
0: Baik.
2: Bang Harun di Bukit Arain lah lama nak bergabung ini.
0: Baik.
2: Datu sama Purnama Sari jangan lupa di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Terus
2: Pak Asri dari Sulawesi Selatan ya.
0: Iya.
2: Yang ganteng itu dah tuh dengar dia semuanya lah
0: baik, kalau
2: bergabung juga.
0: Ditunggu lagunya.
2: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Siapakah dia? Waalaikumsalam. Siapa Pak Dara?
1: Siapa?
0: Yang termahal.
1: Oh, Mbak Berlian. Iya, betul.
3: Halo, ya.
0: Iya.
3: Iya, 100.
0: 100.
1: 100 untuk
3: Mbak Dara. Mbak Dara jarang-jarang ya.
1: Itu
3: jadi penyiar Mbak Dara.
0: Kenapa?
3: Mbak Dara jarang-jarang jadi penyiar.
1: Iya,
0: iya. Sibuk.
3: Jadi penyiar apa jadi staf dia?
1: Iya, Mbak Dara ini berangkat. Jam terbangnya terlalu banyak
0: ya,
1: gitu ke sana sini gitu loh.
3: Oh, gitu. Semoga lancar aja.
1: Iya, terima kasih.
0: Lagu apa nih?
3: Semakin sayang semakin kejam.
0: Oh, semakin sayang semakin kejam.
1: Aduh.
3: Buat Mbak Dara sama Kak Rodia yang ganteng itu, Mbak Bangja yang ganteng itu, Mbak Nani, Mbak Dina, Long I, Mbak Ngaje, Mama Ocha, buat Bang Titung, buat Bang Asri, buat Kak Rina Simcu, buat Pak Gapar di TBK. Buat Cak Irwan, Bang Andi Yudhistira. Dah lama tak dengar Bang Andi tak masuk ya.
0: Oh, dah lama.
3: Bang Macam juga.
0: Baik.
3: Buat Bang Jai. buat Bang Mario, fotokopi yang lain, fotokopi Bang saya aja tadi.
0: Baik. Ya.
3: Okay. Buat Kak Rodia sama Mbak Dara, makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam.
1: Tadi judul lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya
1: Semakin Sayang Semakin Kejam.
0: Halo, Semakin Sayang Semakin Kejam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa?
2: Sama orang Ranai.
0: Ranai. Sama Mario.
2: Iya.
1: Iya, oke Mario. Oke,
0: apa kabar Mario?
2: Kabar luar biasa.
0: Hujan enggak di Batu Hitam?
2: Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Di Ranai hujan ya?
2: Panas.
0: Oke.
2: Semoga panas.
1: Oh, di Cimaga.
2: Panas.
1: Oh, alhamdulillah di Sempang baru selesai hujan ya.
2: Binjai panas.
0: Mbak Mario ini pengamat utusan dari BMKG.
1: Boleh.
0: Jadi paham dia semua.
1: Paham.
0: Dia tahu di mana hujan turun, enggak turun.
2: Kan? Panas.
1: Iya. Nah itu peringatan buat kita harus berhati-hati ya, atau masyarakat ya, jangan sampai ada kebakaran hutan.
0: Ya, karena banyak kekeringan ya.
2: Kekeringan tadi itu.
0: Panas juga.
2: Ya, ya.
0: Oh.
2: Panas semua.
0: Panas semua.
1: Tapi hati jangan panas ya, Bang Mario.
2: Iya. Jangan panas.
0: Hati jangan panas.
1: Makanya terus gabung di Prodangdut.
0: Iya, biar adem.
2: Kak lagunya.
0: Lagu? Silakan lagu.
2: Lagunya apa ya? Bagaikan menggenggam angin ya.
0: Baik. Salamnya dulu Mas ada.
2: Salamnya tadi ada barang termurah di dunia.
0: Kenapa mah? Kenapa itu?
2: Pak Zainuddin. Saya nih. Pak Edi.
0: Yang termurah Pak Zainuddin.
2: Iya. Karina. Pak Rusna.
0: Iya.
2: Ada Bu Zubaidah. Ada tadi.
0: Baik.
2: Ada Pak Kasim. Ada Pak Ramli, ada Pak
0: Suhaib. Pak Suhaib, di Kelari.
2: Suhaib lama udah gabung ya?
0: Oh, lama. Radio rusak mungkin.
2: Antar ya, Rana itu.
0: Betul lah. Antar Mbak Cileha. Banyak tukang.
1: Diperbaikin dulu.
2: Buat Mbak Rudia sama Mbak Dara, sama Mbak Martina.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Mario.
1: Ada Mario yang sudah kirim lagu buat yang termurah.
0: Yang termurah di dunia.
1: Dan yang termahal di dunia. Ada aja Bang Mario ini ya.
0: Ada ya. Oke, tadi Mario mau dengar lagu Bagai Menggenggam Angin. Kayaknya perbuatan yang sia-sia ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Agak mirip dengan lagu Semakin Saya Semakin Kejam tadi.
1: Iya, kelihatannya ini semua ya.
0: Kayaknya
1: judul lagunya mengerikan semua.
0: Karena faktor air bulan.
1: Betul, ya betul-betul. Dan
0: Bagai Menggenggam Angin.
1: Iya, apa? Betul. Terus faktornya kekeringan, ya, kurang betul. Hujan, gitu kan, seperti gitu.
0: Oke, mana yang akhirnya setelah kekeringan pergi ke gunung mencari asam. Asam di gunung,
1: asam
0: garam
1: di laut.
0: Seperti lagu berikut ini ya.
1: Oke.
0: Dengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut
1: adalah kita.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Dangdut adalah kita.
1: Itu dia beberapa lagu yang telah direquest ya. Bagai menggenggam angin, semakin sayang semakin kejam. Asam di gunung, garam di laut.
2: Garam di laut.
1: Berarti berarti Mbak Dara ini enggak perlu sayang sama saya. Karena semakin sayang semakin kejam.
2: Iya, itu dah. Betul. Semakin sayang, gimana ceritanya itu ya? Mestinya semakin sayang semakin cinta gitu, dan tidak akan mau terpisahkan lagi.
1: Berarti kasih hati minta gitu. Jantung pasangannya
2: itu
1: tuh.
2: Dah. Nanti kita bahas terus sendiri.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Dangdut adalah
2: Kita.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oh iya. Sama Bunda Isal. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Bunda Isal.
1: Apa kabar orang Rokan Hulu?
3: Alhamdulillah sehat. Hujan tadi malam.
1: Oh, udah lama enggak hujan.
2: Tadi malam kalau kita siang ini tadi udah hujan.
1: Ya, rintik-rintik.
3: Malam.
1: Iya, hujan berkah ya.
2: Di sana berkabut enggak?
1: Kabut asap masih ada?
2: Masih ada kabut asapnya?
3: Masih.
2: Oh, tapi mungkin sudah enggak tebal lagi ya.
1: Iya.
3: Ini siapa nih?
1: Mbak Dara.
2: Mbak Dara. Mbak Dara ini.
3: Mbak Dana.
1: Dara.
2: Dara muda.
1: Iya, kalau di kami di, beliau ini Mbak Dana memang. Kalau kurang dana ke dia.
3: Itu berdua itu.
2: Iya. Enggak, satu Mbak Rodia, satu Mbak Dara. Gitu.
3: Dara, oh Dara.
2: Iya.
3: Kalau Dara bahasa Melayu itu dago itu enggak?
1: Iya, gadis.
3: Gadis. Iya, dago ni kampung dago.
2: Iya, Dara.
3: Pakai E pula tu, enggak pakai A tu.
1: Kalau kami dago.
2: Dara kalau di sini.
3: Dago itulah namanya.
2: Iya, dago. Jadi Mbak Dara ini gadis terus begitu.
3: Gadis,
1: dago. Iya, gadis terus. Kawannya bujang.
3: Bujang.
1: Ujang.
2: Ujang?
3: Ujang. Oh. Ujang dan Dara.
2: Iya, Ujang dan Dara.
1: Itu baru pasangan Melayu.
2: Ujang, guys.
3: Baru pasangan Melayu, Ujang dan Dara.
1: Ujang dan Dara.
2: Betul sekali.
3: Apa lagu kita nih?
1: Lagu kita dangdut.
3: Pilih sendiri. Kalau pilih sendiri dari Imam Asy'ari tenah.
2: Lagu apa?
1: Boleh.
3: Yang pernah aku sayang.
2: Itu
3: gimana? Pernah kerane juga yang pernah aku sayang gitu.
1: Pernah kerane
3: belum pernah lagi.
1: Belum pernah.
2: Iya.
3: Belum.
1: Oh, yang pernah ku sayang. Oh iya.
3: Iya, biarlah walaupun enggak pernah nengok Ranai tapi nang ku sayang di udara.
1: Oh iya.
2: Oke, kau yang
3: penting ku sayang di udara.
1: Iya.
3: Ku sayang.
1: Oh iya. Nyanyi.
3: Itu aja lah.
1: Oke lah.
2: Oke. Ya, ya. Terima kasih, Maisa. Ya,
3: salam-salamnya untuk semua lah ya, pendengar RI Ranai.
1: Iya, terima kasih kembali. Okay.
3: Semuanya. Penyiarnya juga, selalu.
2: Amin.
3: Ceria selalu, tersenyum selalu.
1: Senyum beneran. Selalu.
3: Banyak duitnya.
1: Amin. Namanya juga
3: panjangkan.
1: Amin. jadi Mbak Dara, jadi Mbak Dana nanti.
3: Iya. Mbak Dara lagi siapa Dara?
1: Oh iya Dara sama Rodia.
2: Satunya Mbak Rodia.
1: Iya.
3: Rodia ini tidak jauh beda dengan nama Bunda. Kalau Bunda Selbia.
1: Oh iya.
3: Melayu. Kalau Rodia, Rodia itu nama orang Melayu.
2: Berarti
1: itu Samsia.
2: Saudara ya, saudara sama-sama.
3: Itu Melayu.
2: Iya.
3: Iyalah. Semoga selalu Mbak Dana ya, Mbak Dara ya.
2: Iya.
3: Selalu merazuki berkah umurnya.
2: Amin.
3: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
1: Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pernah ku sayang ya. Ada lagi bergabung, coba kita sapa. Halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Mantap. Sama siapa di mana?
4: biasa Mbak Rudy.
1: Sama Pitung. Oke. Okay. Silakan Pitung, salam-salamnya untuk siapa?
4: Salam kenal untuk Ibu apa deh?
1: Bu Dara. Ibu ya, Bunda Isal.
2: Bunda Isal, Bunda Isal. Iya.
4: Buat siapa lagi Purnama Sari?
1: Iya.
4: Melihat Bapak Dima. Buat keluarga Raya semuanya.
1: Yeah.
4: Buat Nuri, Dinda, buat keluarga pelanggan semuanya.
1: Baik.
4: Buat Mbak Dara sama Mbak Rudia. Sama satu lagi tadi.
2: Mbak Martina.
1: Martina.
2: Operatornya.
1: Ah, hilang. Oh, terputus. Enggak apa-apa.
2: Tadi lagunya apa?
1: Lagu yang pernah ku sayang. Tadi belum.
2: Iya.
1: Yang tadi belum sempat ke lagu. Coba kita ke penampilan berikutnya. Sepertinya dari Sulawesi ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
5: Dari Sulsel.
1: Sulsel, Sulawesi Selatan, Pak Asri.
2: Asri.
1: Apa kabar? Sekali. Betul. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Baik.
5: Barunya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Semangat.
5: Alhamdulillah.
1: Salam-salam boleh Pak Asri?
5: Kirim salamnya ada Bang Sai, Mbak Nani, Mbak Jembat, Jadi dari Bogor, ada Pak Yudhistira, Ryan, Sambir Liam, Mbak Kiona Kupang, Boki, Sibu Jemaida, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Nerona Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Sarina di Uki, Purna Musari, buat lagunya.
1: Lagu?
2: Lagunya apa?
5: Epita Mala.
1: Epita Mala, judulnya?
2: Epita Mala. Rembulan.
5: Rembulan malam.
1: Rembulan bisa malam. Ditembak. Oh, Epita malah satu selera ya.
2: Satu selera ya.
1: Rembulan malam. Oke, okay, nanti ditunggu.
5: Iya. Ya. Ada lagunya?
1: Ada.
2: Ada. Aman.
5: Iya, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
1: Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
6: Kak Dari di Air Kole.
1: Darsati di Air Kole.
6: Darsati.
2: Senama gitu ya.
1: Senama.
2: Senama.
1: Ini kalau ini Dara sana Darasati.
2: Iya.
1: Di Air Kole ya. Apa kabar orang Air Kole?
6: Kabar baik, panas nih.
1: Panas?
2: Panas.
1: Mendung kita di sini malahan ya.
2: Iya.
6: Tak hujan-hujan.
1: Baik, masih menunggu seperti ini.
2: Ditunggu saja. Nanti giliran hujannya.
1: Lagu mau dengar lagu apa nih?
6: Lagu Bulan dari Roma Irama.
1: Bulan. Iya betul. Jangan kau sembunyi. Oke.
2: Begitulah.
1: Ada lagi salam?
6: Salamnya untuk Mario. Maknya Jin.
1: Ya.
6: Sama Bang
1: Herman.
6: Sama Kak Mo. Sama Kak Dara tadi juga.
1: Kak Dara.
2: Oke, terima kasih.
6: Kak Radia. Yang di Batu Gajah tuh yang Om Ganteng.
1: Pak Zai.
2: Oh, Pak Zai. Yang lupa senyum.
1: Yang termurah. Kalau kata Pak itu. Oke. Makasih. Makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dangdut adalah kita. Baik, peringatan masih di acara Pro Dangdut yang hari ini. Silakan bagi yang ingin bergabung, sudah kami hadirkan 3 lagu tadi ya, dari Imam S. Arifin, kemudian Evita Mala, dan barusan ada lagu Roma Irama. Ada lagi yang lainnya, kita masih tunggu di 0811 7033669. Yang ingin menyapa teman-temannya, saat ini sudah pukul 14.26 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
1: Dari Medan.
0: Oh, baru sama dia. Mairona. Apa kabar Pak Mairona?
1: Sehat walafiat. Sehat. Dara Rodia juga.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Oke.
0: Oke. Silakan salam-salamnya untuk siapa nih Pak Mairona?
1: Salam-salamnya. Pertama buatnya Mbak Rodia sama Mbak Dara.
0: Oke.
1: Lalu buatnya Mario waktu itu.
0: Iya.
1: Ada Ahmad Irwandi, ada Asri.
0: Oke.
1: Okay. Kak Mus, Kak Rusnah, ada Mbak Lungis, Mbak Nani. Semajalah.
0: Oke.
1: Para pecinta siang hari ini, Mbak.
0: Misalnya,
1: buatnya Mbak Dara sama Mbak Rudia. Selamat juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagunya lagu apa tadi?
1: Lagunya dari Dita Alpia, Jangan Marah-Marah.
0: Jangan Marah-Marah. Ditunggu ya. Jangan marah-marah sih yang gini.
1: Ada kan?
0: Ada, kita carikan dulu ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Mairona dari Medan. Mau dengar lagu Vita Alpia, Jangan Marah-Marah ya. Oke, kita coba carikan. Penelpon berikutnya silakan, kita masih tunggu di 0811 7033669. Yang ingin kirim-kirim salam atau ingin request lagu. Tadi Pitung belum sempat request lagu ya, sudah terputus. Mau coba lagi Pitung bergabung? Silakan, karena gangguan pada jaringan, jadi mohon maaf. Belum sempat request lagu, sudah terputus tadi ya. Baik pendengar, untuk cuaca di wilayah Sepompang dan sekitarnya saat ini lagi cerah berawan ya. Hujan pun tidak, panas pun tidak. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum kakak.
0: Waalaikumsalam sama ibu siapa? Ibu Fatimah ya?
2: Iya, lagi cerah sore kak.
0: Oh
2: batuk.
0: Iya, karena faktor cuaca panas nih ya. Oke.
2: Iya, ini alhamdulillah. Tadi hujan deras, ini alhamdulillah.
0: Oh, udah hujan di Tanjung Uban.
2: Alhamdulillah, kak, udah sebulan lebih tak hujan.
0: Baik, silakan Bu Fatima, salam-salam untuk siapa siang ini?
2: Salamnya buat Kak Mus, Kumis,
0: Eke,
2: Terlian, terus yang lagunya Kak ya?
0: Lagu?
2: Cinta Seberang.
0: Cinta dari Seberang. Oke, siap.
2: Ya, kan? Karena suara gak ada nih Kak, itu aja.
0: Oke, baik, makasih. Waalaikumsalam Ibu Fatimah ya. Mau dengar lagu Cinta dari Seberang. Yang lainnya silakan, kita masih tunggu di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ada Akang Ihwan.
3: Irwan, bukan Irwan.
0: Irwan. Irwan. Ahmad Irwan.
3: Jangan tertukar dengan mantan gue Bapak Ahmad Heriawan.
0: Mantan pula.
3: Sama Ahmad nama. Kebetulan kan Bapak Gubernur itu kepri juga Bapak Ansar Ahmad.
0: Oh iya betul.
3: Salam buat Bapak Ansar Ahmad.
0: Iya, di mana saja berada ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan Akang, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Yang barusan teh saya ibu siapa yang barusan?
0: Itu deh? Ibu Fatimah.
3: Oh, Ibu Fatimah. Aduh, Ibu Fatimahnya ya. Seorang ibu Fatimah, salam kenal dari saya ya.
0: Ada pantun untuk Ibu Fatimah?
3: Nanti.
0: Oh nanti.
3: Belum bikin Bu Fatimah, buat besok aja lah itu kan.
0: Oh.
3: Salam buat Kak Berlian, Mbak Serina, Kiu.
0: Iya.
3: Ada Bang Maurina, ada juga Bang Asri yang ada di mana Bung Asyik
0: tuh ya? Sulawesi Selatan.
3: Sulawesi, ada juga buat Bang Andi atau Mas Prabu, ada juga buat siapa Teh Dinda dan gua semuanya aja ya. Pokoknya salam persaudaraan, salam persahabatan dari saya kan seperti itu.
0: Okay.
3: Ya.
0: Mau dengar lagu apa nih siang ini?
3: Lagunya cobalah coba minta lagu ini pasrah dari Musin Alatas.
0: Ya. Musin Alatas.
3: Kita pasrah aja apapun
0: pasrah.
3: Juga.
0: Pasrah.
3: Oh. Okay. Ada lagu cenderung lebih pelik beli di Padang daripada di Tanjung Pura. Lebih baik mati di ujung pedang daripada mati karena asmara.
0: Masya Allah. Itu untuk itu, Pak Fatimah, bukan?
3: Itu nyambung kan itu dengan lagu tak pasrah.
0: Nyambung.
3: Kan, lebih baik kena bobo aku denganmu, lo begitu kan?
0: Itu.
3: Jadi seperti itu diantaranya ya.
0: Baik.
3: Ya lebih pelik cina jalan parigi cina daripada kesuka hati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
0: Kalau saya mending sakit hati bisa makan, kok sakit gigi enggak bisa.
3: Dua-duanya pokoknya makan.
0: Kalau bisa
3: suruh milih makan. Ya iya
0: enggak usah dua-duanya ya.
3: Mau jawab lagu Musin Alatas yang dulu pernah lagu ini apa itu sudah tahu aku miskin kau Musin Atas Musin Alatas kan begini sudah tahu cina jalani cin kenapa engkau kalau sama bukan dijawab sudah tahu jalannya becek. Kenapa engkau menjual jamu? Sudah tahu aku orangnya jelek, kenapa engkau mau padaku? Kan itu.
0: Salahmu sendiri. Ada lagunya tuh.
3: Tapi walaupun jelek tetap harus percaya diri kan seperti itu.
0: Harus. Begitu,
3: iya. Gua buku dari Trenggalek kan ke Kota Jalan Istana. Memang aku orangnya jelek, kenapa banyak wanita yang terpesona gitu. Karena mungkin penampilan atau gombalnya.
0: Iya, jalan-jalan ke istana. tidak lupa apa ya? Mencari bibit. Macam manalah tak terpesona. Akang nih banyak duit.
3: Enggak banyak duit, banyak cuma dipotong
0: itu,
3: duit.
0: Ya foto tuh ada. Profil tuh. Baru telepon udah terpesona ya.
3: Itu tuh di profilnya itu duit merah dan hijau.
0: Itu di palsu kayaknya. Oke.
3: Makasih. Ah.
0: Makasih. Ya,
3: gitu. Mungkin salam buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mendengar masih bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Baik pendengar, waktu saat ini sudah pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Yang belum sempat bergabung, silakan saja bergabung kembali di lain kesempatan ya. Pro Dangdut kami hadirkan setiap hari untuk Anda pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Coba kembali di lain kesempatan, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodia pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari.

0: Pendengar dimanapun berada untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15.03 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

Branda Astacita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Branda Astacita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 ya. Nah, sedang sibuk dengan aktivitasnya barangkali sore ini pendengar yang masih berada di kantor, atau untuk Anda yang di rumah ya, barangkali juga ada kegiatan atau pekerjaan yang harus diselesaikan hingga saat ini. Semangat ya, cuacanya mendung-mendung ini, berawan sebenarnya pendengar. Dengar ya, karena dari pagi tadi juga sudah berawan cuacanya, bertahan hingga sore ini ya. Baik, pendengar di Branda Astacita untuk edisi hari ini, temanya tentang suara Nusantara. Nggak jauh-jauh kita akan berbicara tentang Natuna, pendengar ya. Nah, jadi Natuna ini memiliki banyak sekali potensi termasuk wisatanya. Nah, di Natuna pendengar ada banyak desa wisata ya. Desa wisata ini adalah kawasan perdesaan yang dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis komunitas yang mengandalkan kearifan lokal dan tradisi budaya masyarakat setempat. Ya, dari informasi yang kami peroleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, ini ada 20 lebih desa wisata ya hingga saat ini pendengar, yang telah dibina oleh Dinas Pariwisata untuk desa-desa yang punya potensi wisata menjadi desa wisata sejak berdirinya Dinas Pariwisata di Kabupaten Natuna. Nah, pembinaan kepada masyarakat juga terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan juga minat masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan pariwisata. Ya, desa mana saja, barangkali desa Anda juga termasuk pendengar ya, salah satu dari desa wisata yang ada di Natuna dan punya potensi unggulan ya. Nanti akan kami sampaikan informasinya di Branda Astacita.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Pernah dengar tentang si pemalu berwajah kacamata? Kenalin, ini dia Kekah. Primata langka yang cuma bisa kamu temuin di satu tempat di dunia, yaitu Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kekah adalah hewan endemik murni, artinya mereka tidak ditemukan di belahan dunia manapun selain di Pulau Natuna besar. Mereka tidak ditemukan di pulau-pulau kecil di sekitarnya, apalagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu, Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi Kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, Kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Masih di Beranda Astacita sore ini kita berbicara tentang desa wisata di Natuna ya pendengar. Jadi menurut data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna hingga saat ini ada 24 desa wisata dengan potensi unggulan yang beragam di setiap wilayahnya. Nah, salah satunya ada desa wisata Mekarjaya yang pada tahun 2022 lalu ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan ya, dengan masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022 pendengar. Jadi ADWI ini merupakan ajang kompetisi desa inovatif dan kreatif dengan konsep wisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Dan tujuannya ini untuk mewujudkan desa wisata yang berkelas dunia, berdaya saing global dan berkelanjutan untuk Indonesia bangkit. Ya, saat itu pendengar, Desa Mekarjaya merupakan satu-satunya perwakilan dari Natuna yang lolos di ajang tersebut ya. Dan untuk di Provinsi Kepulauan Riau, Desa Mekarjaya ini lolos bersama dengan 3 desa lainnya dari Lingga dan juga dari Kota Batam. Nah, kemudian banyak ya desa-desa wisata lainnya seperti Desa Wisata Batu Gajah, kemudian Desa Wisata Tanjung Setelung, Desa Wisata Pulau Panjang, ada Desa Wisata Pantai Marus juga, kemudian Desa Wisata Sabang Mawang, dan juga Desa Wisata Jembatan Pelangi, pendengar. Nah, kemudian di tahun 2024, pendengar, Desa Wisata Cemaga Tengah ini juga berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih posisi 50 besar dan mendapatkan juara kedua ya kategori daya tarik wisata terfavorit 2024 pada Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024. Ya, banyak hal yang menarik ya dari desa wisata Cemaga Tengah ini, pesona alam, budayanya, kemudian keindahan pantai Batu Kasa ya, salah satunya dengan pasir yang putih dan bebatuan granit eksotis ya, serta banyak tradisi di sana, ada gendang lara, makan bedulang, ini juga mencerminkan kebersamaan masyarakat. Nah, desa wisata Cemaga juga termasuk salah satu yang ada di Natuna selain desa wisata Cemaga Tengah ya. Kemudian ada desa wisata Kelanga, ada Pulau Sahi di sana ya, desa wisata Air Putih, desa wisata Pangkalan, kemudian desa wisata Payak, desa wisata Harapan Jaya. Nah, masih ada lagi desa-desa wisata lainnya ya dan potensinya. Nanti akan kita lanjutkan kembali di Beranda Astacita untuk sore ini dengan tema Suara Nusantara.
5: Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
12: Kris, bukan QRIS.
13: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
12: Belum tahu ya.
11: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
14: Ranai sore ini.
15: Ranai sore ini.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, bilang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi. Pendengar di Beranda Astacita sore ini masih berbicara tentang desa wisata Natuna ya. Nah, pendengar, desa wisata Cemaga Tengah ini terus berkembang menjadi destinasi unggulan ya, dengan tempat wisatanya yang didukung dengan fasilitas yang memadai seperti area parkirnya, kemudian kamar mandi umum, ada musola, tempat makannya, dan juga homestay ya. Nah, kemudian peringat desa wisata lainnya yang ada di Natuna yaitu desa wisata Kampung Budaya, desa wisata Tanjung, kemudian desa wisata Batu Belana, desa wisata Gunung Ranai, desa wisata Cemaga Selatan, desa wisata Mangrove Pring ya. Kemudian ada desa wisata Limau Manis, desa wisata Ceruk, desa wisata Sepempang, desa wisata Mekarjaya, dan juga desa wisata Pengadah. Nah, pendengar, saling sinergi antara pemerintah desa dan juga kelompok sadar wisata atau Pok Darwis ya, ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan desa wisata melalui pengelolaan dan upaya promosi yang berkelanjutan. Pok Darwis secara aktif mengoptimalkan pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung yang dimiliki oleh desa wisata, sehingga desa wisata tidak hanya terlihat indah tapi juga berdaya dan juga berkelanjutan ya. Kemudian pendengar, desa wisata ya, ini juga bisa menginspirasi perkembangan desa-desa wisata lainnya, terutama yang mendapatkan prestasi atau pencapaian prestasi di tingkat nasional seperti desa wisata Cemaga Tengah tadi ya. Ini diharapkan bisa memacu semangat desa wisata lainnya untuk terus berbenah, berinovasi, dan menampilkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi wisata alam terbaiknya. Sampai di sini dulu pendengar Beranda Astacita untuk hari ini, dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

kami cukupkan dulu lagu-lagu untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Dan dari kami akumulasi kesebaran masker yang sudah disebar oleh tim kita sampai saat ini hampir 10.000 di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.
3: Kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Damas Raya.
4: Tapi masih dalam level tidak sehat. Ya kan kalau lebih dari 200 itu sangat tidak sehat. Masih sesuai dengan ketentuannya kan, dibatasi kegiatan di luar ruangan.
1: Sari Berita. Kualitas udara kian menurun, Dinkes Natuna bagikan 10.000 masker. Kabut asap kiriman mulai menyelimuti sebagian wilayah Sumatera Barat. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Kualitas udara menurun, Dinas Kesehatan Dinkes Natuna bagikan 10.000 masker untuk masyarakat. Yusvianti selengkapnya melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Tenaga Program Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Erni Yusnita mengatakan kondisi kualitas udara saat ini berada pada level sedang, namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Erni mengatakan tim kesehatan di seluruh kecamatan juga berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan untuk melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Sasaran utama pembagian masker adalah kelompok rentan seperti bayi, orang lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki resiko penyakit kronis.
2: Di kualitas udara, kami simpulkan bahwa terutama di kecamatan Bunguran Tengah, itu indeksnya cukup tinggi, 125 dari standarnya 75. Kemudian untuk kecamatan Bunguran Timur juga tinggi 92, dan yang paling tinggi sekali di Tanjung, kecamatan Bunguran Timur Laut, 136. Dan dari kami akumulasi kesebaran masker yang sudah disebar oleh tim kita sampai saat ini hampir 10.000 di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.
1: Ia menyampaikan dalam beberapa hari terakhir juga terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ya, saat ini hampir 10.000 masker telah didistribusikan oleh tim kesehatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Natuna Muhammad Erimudin meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi kualitas udara di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur semakin memburuk.
3: Kecamatan Serasan Timur itu sudah ada 34 pasien ISPA dan kemarin 26 rakyat rawat jalan, 5 di UGD dan 3 di rawat inap. Kami di Serasan Timur ada 10, 1 anak-anak, 2 balita, 4 anak-anak dan 5 lansia.
1: Ia berharap pemerintah daerah terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan apabila situasi semakin memburuk. Demikian Yusvianti melaporkan.
0: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat akibat asap kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat mengantisipasi dampak kabut asap dengan menyiapkan masker untuk masyarakat terdampak. Selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari dari RRI Padang.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat terus memantau sejumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah provinsi setempat. Berdasarkan pemantauan sementara, titik panas masih berada pada kategori kuning sehingga kecenderungannya kecil untuk berkembang menjadi kebakaran. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab pagi tadi mengatakan, meski titik panas masih dalam kategori rendah, pihaknya mulai menerima laporan adanya kabut asap di sejumlah daerah seperti di Damas Raya dan Solok Selatan. Menurut Ilham, kabut asap yang terpantau di sejumlah wilayah diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga yang terbawa angin. Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap masyarakat, BPBD Sumbar telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, terutama di Damas Raya yang kondisi kabut asapnya relatif lebih tebal.
5: Sudah berkoordinasi dengan Kabupaten Kota, terutama di Damas Raya yang kabutnya agak tebal. Dan siapa kita kalau memang dibutuhkan untuk masker, kita akan beri masker ke Damas Raya.
4: Sementara itu, Kepala GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho mengatakan, kondisi kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumbar masih tergolong baik. Dasar pemantauan konsentrasi PM2,5 hingga sekitar pukul 8 pagi tadi, kualitas udara di Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Kota Padang masih berada dalam kategori baik. Namun kondisi berbeda terpantau di wilayah Damas Raya, Solok Selatan, dan sebagian pesisir selatan. Wilayah tersebut diperkirakan mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat akibat konsentrasi partikulat yang lebih tinggi.
6: Kalau dilihat dari konsentrasi per jam ini hingga nanti jam 6 sore setelah jam 19 sampai dini hari itu mulai membaik dengan menjadi kategori sedang. Jadi dari yang tidak sehat menjadi sedang.
4: Sugeng menjelaskan kondisi kualitas udara tersebut dipengaruhi oleh arah angin yang membawa asap dari wilayah lain. Elan Silviasari melaporkan.
0: Masih dari Padang, kualitas udara di Kabupaten Darmas Raya dalam sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah sekitar Darmas Raya. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
7: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Darmasraya, Novandri Ismi pagi tadi mengatakan kondisi udara tidak sehat sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Namun peningkatan pencemaran udara baru terlihat cukup signifikan dalam 1 pekan terakhir. Novandri menyebutkan berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, angka pencemaran sebelumnya berada pada kisaran 100 hingga 120. Sementara pada Selasa pagi kemarin, Indeks ISPU sempat mencapai 162 hingga 170. Menurutnya, semakin tinggi angka ISPU menunjukkan semakin tercemarnya kualitas udara. Meski demikian, kondisi tersebut masih berada pada kategori tidak sehat dan belum masuk kategori sangat tidak sehat.
8: Contoh kalau indeks ISPU kemarin mulai 142, tadi pagi lah mulai 160-an, yang kan semakin rapuh, makin tercemar lah udara, tapi masih dalam tidak sehat, ya kan kalau lebih 200 itu sangat tidak sehat. Nasi sesuai dengan ketentuannya kan dibatasi kegiatan di luar ruangan. Angin kalau malam arah ke Darmasraya sampai siang, jadi berbeda betul tuh dengan apa indeks ISPU-nya pagi itu malah lebih tinggi daripada siang.
7: Novandri menambahkan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak buruk asap terhadap masyarakat, salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran serta membagikan masker di sejumlah titik keramaian. Bahkan aktivitas belajar anak-anak TK dan PAUD diliburkan mulai Rabu 26 Agustus dan bersekolah kembali 31 Agustus 2026. Bobby Febianda melaporkan.
0: Memohon hujan sekaligus membantu memulihkan kualitas udara akibat kabut asap, pemerintah Kota Pekanbaru gelar sholat istisqo serentak di 15 kecamatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hari Gunawan dari RRI Pekanbaru.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo atau sholat meminta hujan secara serentak di 15 kecamatan, termasuk di Masjid Al-Kausar, Rabu 26 Agustus 2026, sebagai ikhtiar menghadapi kondisi udara yang terdampak kabut asap. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pelaksanaan sholat istisqo dilakukan atas ajakan pemerintah kepada masyarakat melalui jajaran kecamatan.
10: Alhamdulillah pagi ini tepat jam 9 pagi, 15 kecamatan semuanya termasuk juga di masjid-masjid paripurna yang ada di Kota Pekanbaru semua melaksanakan sholat istisqo. Dan alhamdulillah Allah sepertinya menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru, dan cuaca tadi sempat hujan walaupun masih rintik-rintik, tapi tentu ini memberikan kabar yang senang bagi kita semua. Semoga hujan yang akan turun ini dan bahkan yang sudah turun ini dapat menstabilkan dan membalikkan udara kembali bersih di Kota Pekanbaru.
9: Sementara itu Imam Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru Saifullah mengatakan sholat istisqo menjadi ikhtiar bersama untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
11: Karena itu kita mengajak diri kita dan semua kaum muslimin, warga negeri kita khususnya Kota Pekanbaru untuk kembali kepada Allah. Menyesali semua kesalahan yang terjadi. Karena setiap kita ini pasti punya dosa, punya aib. Lalu kalau kita bertaubat sungguh-sungguh, jaminannya Allah akan turunkan hujan.
9: Selain melaksanakan sholat istisqo, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Menghadapi musim kemarau yang masih melanda Natuna, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Langkah ini penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan air, terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air sehari-hari. Dari RRI Ranai, reporter Marjani melaporkan.
12: Menghadapi musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Natuna, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Himbauan ini sebagai langkah mengantisipasi kekeringan terutama bagi warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi musim kemarau perlu disikapi masyarakat dengan bijak dalam menggunakan air. Menurutnya penghematan penting dilakukan agar ketersediaan air tetap terjaga hingga musim kemarau berakhir.
13: Di pulau ini sumber air itu ada dua, pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur. Terkait dengan ini, saya sudah menyampaikan bahwa untuk selalu menghemat air, terutama yang menggunakan sumur.
12: Himbauan serupa juga disampaikan Camat Bunguran Barat, Sapi'i, kepada masyarakat di wilayahnya. Ia mengingatkan warga agar tidak menggunakan air secara berlebihan selama musim kemarau. Sapi'i mengatakan pemakaian air yang berlebihan cukup mempengaruhi ketersediaan ketersediaan air di tengah kondisi kemarau yang saat ini melanda Natuna. Karena itu masyarakat diharapkan dapat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan yang benar-benar penting.
14: Memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan, kerang hutan dan lahan.
12: Selain menghemat air, masyarakat juga diharapkan dapat menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia di lingkungan masing-masing. Upaya tersebut penting dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau. Demikian Marjani melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepulauan Riau. Rizvan Badrian melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan 1.820 paket sembako untuk masyarakat kota Tanjung Pinang. Setiap paket bantuan terdiri atas 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg tepung terigu, serta 1 kg gula pasir. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratama Tamura menyatakan bantuan ini merupakan bagian dari program kesejahteraan sosial Pemprov Kepri untuk warga yang membutuhkan.
17: Semuanya ada sekitar 1.000, yaitu 5 kilo beras, gula pasir, 5 kilo minyak goreng, dan terigu 1 kilo.
16: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui bantuan ini memang belum dapat menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi ataupun memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Meski demikian, dukungan tersebut sangat berarti untuk meringankan beban hidup warga Tanjung Pinang yang membutuhkan.
18: Bantuan ini tentu tidak menyelesaikan persoalan kesulitan hidup, tetapi ini adalah salah satu bentuk perhatian orang tua kita, yaitu pemerintah provinsi.
16: Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Mahadi Rahman menjelaskan, penyaluran bantuan sembako dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Kepri. Pemprov Kepri sendiri mengalokasikan 8.300 paket sembako bagi masyarakat dan panti sosial di Kepri. Khusus Kota Tanjung Pinang dialokasikan sebanyak 1.820 paket.
19: Dari total keseluruhan paket sembako yang diberikan oleh pemerintah Kepulauan Riau baik langsung kepada masyarakat dan juga panti lebih kurang sekitar 8.300.
16: Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKKBN Kepri minta pemerintah Kota Batam lebih peduli dengan intervensi rumah tidak layak huni yang dinilai tidak terurus oleh pemerintah Batam, seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
20: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendikbangga dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN terus melakukan berbagai gerakan termasuk dengan melakukan intervensi terhadap sektor rumah tidak layak huni sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dalam rangkaian pencegahan stunting. Kepala BKKBN Kepulauan Riau, Dr. Victor Palimbong meminta semua pihak untuk memperhatikan langkah intervensi terhadap RTLH ini sebab Victor menilai pemerintah daerah khususnya di Batam masih kurang menaruh perhatian pada sektor tersebut. Bahkan ia menilai Pemkot Batam tidak ikut andil ataupun hadir dalam pelaksanaannya.
21: Dan Batam ini tidak kalah jeleknya koordinasinya. Teman-teman pernah ikut kan? Launching sekolah lansia kan? Ada nggak OPD kami? Ada nggak? Nggak datang kan? Nah, itu menjadi tugas kita bersama. Bagaimana saya melakukan intervensi RTLH di wilayah Kota Batam? Tanyain ke Pemkot. Dia tahu nggak? Tanyain aja, saya nggak usah jawab. Lihat, kehadiran mitra begitu banyak. Hadir nggak wali kota atau ibu perkeretanya? Nggak hadir. Peduli nggak sama masyarakat yang kita intervensi? Ditulis, bilang Victor yang bilang, saya nggak ada urusan. Tulis itu, bilang Victor bilang, mempertanyakan kontribusi wali kota untuk melihat rakyatnya. Rakyatnya susah yang bantu siapa coba? Itu swasta kan? Yang provokasinya siapa tuh? BKKBN.
20: Pada 2026 ini BKKBN telah melakukan intervensi terhadap 30 lebih hunian berstatus rumah tidak layak huni atau RTLH. Jumlah tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga penghujung 2026. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Masih dari Batam, pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
2: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi yang digunakan dalam pembahasan perubahan KUAPBS APBD Kota Batam tahun anggaran 2026. Angka pertumbuhan Batam tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,4%. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, menyebut pertumbuhan ekonomi Batam masih ditopang sejumlah sektor yang menunjukkan tren positif, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata.
3: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 diasumsikan berada pada kisaran 6,4% sampai dengan 7,4%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan investasi pembangunan infrastruktur, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan yang masih menunjukkan tren positif, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
2: Selain aktivitas industri dan perdagangan, pertumbuhan ekonomi Batam juga diproyeksikan mendapat dukungan dari pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Keberadaan kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park dan Batam Aerotechnik juga disebut menjadi bagian dari faktor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, inflasi Kota Batam pada 2026 diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 3,5% atau masih sejalan dengan target inflasi nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
0: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha memimpin langsung penebaran 16.500 bibit ikan garing di Negari Koto Tinggi sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi warga pasca bencana. Dari RRI Bukit Tinggi, Irsyad melaporkan.
22: Upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana di Negari Koto Tinggi terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten 50 Kota. Melalui kolaborasi bersama Dinas Perikanan, pemerintah daerah mendistribusikan sebanyak 16.500 ekor bibit ikan garing berkualitas di kawasan Kampung Sarugo. Penebaran puluhan ribu bibit ikan itu dilaksanakan di area perairan lokal Kecamatan Gunung Omeh untuk memperkuat ketahanan pangan warga. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah penanganan dampak bencana alam yang terjadi pada November lalu. Ahlul Badri Toresha menyampaikan apresiasi atas ketangguhan masyarakat Negari Koto Tinggi yang mampu bangkit dan pulih lebih cepat. Pemerintah daerah berharap intervensi bantuan hibah sektor perikanan ini dapat mengembalikan produktivitas harian warga setempat.
23: Dari Kampung Terindah di Sumatera Barat, Kampung Sarugo, Seribu Gonjong, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten 50 Kota. Ini adalah daerah yang November kemarin ditimpa bencana, tapi alhamdulillah bisa bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Bersama Dinas Perikanan, kita menebar bibit ikan garing sebanyak 16.500 ekor. Dan semoga bibit ini nanti juga bisa mengembalikan semangat masyarakat untuk bisa berjuang bangkit dari ketertinggalan menuju daerah yang berkemajuan.
22: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresha menilai bahwa keberhasilan budidaya ikan garing itu nantinya akan menjadi salah satu penopang ekonomi berbasis komunitas di Kampung Sarugo. Langkah taktis perikanan ini diproyeksikan dapat mendatangkan nilai tambah ekonomi berkelanjutan bagi kelompok masyarakat di wilayah Gunung Omeh. Irsyad melaporkan.
0: Proses penggunaan dan pemesanan tiket secara online di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Seyselari dan sebaliknya akan terus digesa. Ditargetkan 17 September 2026 ini akan tuntas. Lengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
24: Persiapan penerapan tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro Bengkalis Sungai Selari mulai dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan di Sub menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI. Saat ini proses penerapan sistem tersebut memasuki tahap penyediaan dan juga pemasangan infrastruktur pendukung. Sejumlah peralatan yang dibutuhkan PT GBSI mulai dikirim ke Bengkalis dan diperkirakan seluruhnya tiba pekan ini. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan peralatan yang dikirim tersebut antara lain gate perangkat komputerisasi serta peralatan jaringan yang akan digunakan untuk pendukung sistem tim e-ticketing di Pelabuhan Roro. Menurutnya setelah seluruh fasilitas tiba, pemasangan dan juga pengerjaan infrastruktur akan langsung dilakukan oleh pihak PT GBSI. Di sisi lain, Dinas Perhubungan Bengkalis juga melakukan sejumlah penyesuaian terhadap fasilitas dan pola antrian kendaraan di pelabuhan agar dapat mendukung penerapan sistem e-ticketing atau tiket elektronik tersebut.
25: Ya, PT GBSI
1: sudah ini kirim barang lah gitu. Perkiraan minggu depan ini udah sampai di sini semua barang-barang, sampai berarti langsung pengerjaan katanya.
24: Sementara itu CEO PT GBSI Firdaus membenarkan bahwa sejumlah peralatan untuk mendukung penerapan e-ticketing sudah dikirim ke Bengkalis.
4: Barang sudah dikirim ya. Nanti barang datang, tim kita datang juga gitu untuk kerja sipil aja sih baru pertama kali gitu. Jaringan segala macam gitu Pak. Kita ada 17 ya. 17. Tergantung besoknya Pak. Kita sih sampai siap gitu loh.
24: Firdaus juga menegaskan PT GBSI menargetkan sistem e-ticketing sudah dapat mulai digunakan pada 17 September 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Garda Ramadan melaporkan.
5: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sosial dinilai relevan untuk diterapkan masyarakat, terutama dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Ketua MUI Kota Tanjung Pinang, Prihatmi Eko Diandoro, mengatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali meneladani sosok Rasulullah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nilai tersebut tercermin melalui sikap menjaga perdamaian, keselamatan, serta hubungan baik dengan sesama tanpa membedakan latar belakang. Dirinya menjelaskan, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya akhlak dalam kehidupan bermasyarakat.
6: Dan kita wajib meneladani dengan momentum hari kelahiran beliau, itu Maulid Nabi, bahwa di sini beliau itu dilahirkan, diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.
5: Sementara itu, Ustadz Muhammad Zaini mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati Maulid Nabi merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan tersebut harus diwujudkan dengan mengikuti ajaran dan keteladanan Nabi, termasuk meningkatkan kepedulian kepada kaum duafa dan masyarakat yang membutuhkan.
8: Peringatan Maulid Nabi dengan kita meneladani akhlaknya Nabi. Nah, berbagi itu sangat penting sekali, itu yang dicontohkan oleh Nabi.
5: Peringatan Maulid Nabi tidak seharusnya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus melahirkan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buka peluang kerja dan pengembangan diri. Pemerintah Kota Pekanbaru dorong pemuda memanfaatkan loker online serta program pelatihan. Berikut laporan Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru.
25: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong generasi muda untuk memanfaatkan berbagai program yang telah disiapkan, mulai dari akses informasi lowongan pekerjaan hingga pelatihan peningkatan keterampilan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Tiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra mengatakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah bursa kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Selain agenda tahunan tersebut, informasi lowongan pekerjaan juga tersedia secara online melalui layanan loker online milik pemerintah kota.
26: Jadi setiap tahun kita membuka namanya bursa kerja melalui Disnaker, dan kita juga membuka setiap saat melalui loker online di Disnaker. Jadi silakan kawan teman-teman, gak usah khawatir, bursa kerja dan juga lowongan pekerjaan insya Allah akan terus terbuka melalui kanal pemerintah Kota Pekanbaru yang sudah kita sediakan.
25: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Pekanbaru, Indra Maulana, menyampaikan bahwa pihaknya juga terus menyiapkan berbagai kegiatan pelatihan yang dapat diikuti oleh pemuda Kota Pekanbaru.
27: Pelatihan-pelatihan itu tentu diikuti oleh kawan-kawan pemuda. Kita akan libatkan di dalam beberapa pelatihan-pelatihan yang kita akan bikin nantinya, dan kami juga berharap organisasi kepemudaan juga bisa kita daftarkan di Dinas Kepemudaan Olahraga sehingga legal, dan ketika ini sudah legal, kita nanti akan bisa ikut sertakan, kita kolaborasikan dengan pemerintah Kota Pekanbaru.
25: Pemko Pekanbaru berharap pemuda di Pekanbaru tidak hanya memperoleh peluang kerja, tetapi juga mampu membangun keterampilan dan kreativitas sebagai kontribusi positif bagi Kota Pekanbaru. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Perpustakaan Manggis Cendikia Kota Padang Panjang berhasil meraih juara 3 Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
7: Gerakan literasi berbasis masyarakat di Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi. Perpustakaan Manggis Cendikia, Perpustakaan Kelurahan Kampung Manggis berhasil meraih juara 3 Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Kepala Perpustakaan Manggis Cendikia Titin Kartikasari kemarin menyampaikan prestasi tersebut menjadi bukti bahwa perpustakaan kelurahan dapat berkembang bukan hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai ruang belajar, pusat informasi, edukasi, serta wadah pemberdayaan masyarakat. Dirinya menjelaskan, penilaian dalam lomba tersebut tidak hanya melihat jumlah dan kelengkapan koleksi buku. Aspek yang nilai juga mencakup tata kelola, kualitas pelayanan, inovasi program, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan perpustakaan dalam menjalankan fungsi pendidikan dan penyediaan informasi. Menurut Titin Kartikasari, capaian juara 3 tingkat Sumatera Barat itu menunjukkan pembinaan perpustakaan berbasis masyarakat yang dilakukan secara konsisten, mampu melahirkan perpustakaan kelurahan yang aktif, inovatif, dan memberikan manfaat nyata.
9: Kami, Perpustakaan Manggis Cendikia, mewakili Kota Padang Panjang dalam lomba perpustakaan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat mendapatkan juara 3 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
7: Dirinya berharap prestasi tersebut tidak menjadi tujuan akhir. Sebaliknya, capaian itu diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat gerakan literasi di tingkat kelurahan. Nofri melaporkan.
0: 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis lolos ke final PC Fest 2026 di Politeknik Negeri Batam. Mereka akan bersaing dalam 4 cabang lomba. Berikut disampaikan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
10: 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos ke babak final Politeknik Kreatif Festival atau PC Fest 2026 di Politeknik Negeri Batam. PC Fest 2026 merupakan kompetisi nasional jurnalistik dan media kreatif yang diikuti oleh mahasiswa Politeknik dari berbagai daerah di Indonesia. Dosen pembimbing sekaligus operator kontingen Polbeng Erma Domos mengatakan, kelolosan 8 mahasiswa tersebut merupakan hasil dari proses seleksi, pembimbingan, latihan, hingga penyempurnaan karya selama kurang lebih 1 bulan. Sejak awal, mahasiswa diseleksi berdasarkan minat, potensi, dan kemampuan, kemudian diarahkan mengikuti cabang lomba yang sesuai dengan karakter masing-masing.
11: Kami sangat bersyukur dan bangga karena 8 mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berhasil lolos sebagai finalis Politeknik Kreatif Festival.
10: 8 mahasiswa tersebut lolos dari 4 cabang lomba, yaitu Kampus Magazine, Video Dokumenter, News Anchor, dan Digital Poster. 2 cabang merupakan lomba bertim, yakni Kampus Magazine dan Video Dokumenter, dengan masing-masing tim terdiri dari 3 mahasiswa. Sedangkan News Anchor dan Digital Poster merupakan lomba individu. Erma menjelaskan pembimbingan disesuaikan dengan karakter masing-masing cabang lomba. Salah satu finalis, Azua, mengatakan kelolosan ke babak final menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk memberikan penampilan terbaik di tingkat nasional.
12: Ini semua tidak terlepas dari dukungan dari banyak pihak. Orang tua saya, teman-teman, keluarga, pihak kampus, kemudian dosen pembimbing.
10: Babak penyisihan PC Fest 2026 dilaksanakan secara daring, sedangkan babak final akan dilaksanakan secara luring di Politeknik Negeri Batam. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kualitas udara kian menurun, Dinas Kesehatan Natuna bagikan 10.000 masker. Kabut asap kiriman mulai menyelimuti sebagian wilayah Sumatera Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

It Gitaf dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan, salah satu lagu pilihan kategori putri ya untuk Bintang Radio 2026. Nah, masih ada kesempatan nih, masih ada waktu untuk yang ingin mendaftar pendengar ya hingga tanggal 30 Agustus ya. Baik pendengar, selamat sore. Kami sapa Anda, informasi tentang tinggi gelombang ini di perairan Kepulauan Riau ya, yang kami terima dari BMKG. Kami sampaikan untuk Anda saat ini pendengar, pola angin di perairan Kepulauan Riau bagian utara secara umum bergerak dari selatan hingga barat dengan kecepatan 6 sampai 15 knot, dan untuk wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 6 sampai 20 knot. Untuk tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter pendengar, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Natuna hingga Anambas, perairan barat, utara dan selatan Kepulauan Natuna serta perairan Kepulauan Tambelan. Masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada dan selalu menjaga keselamatan saat berlayar ya. Baik pendengar, untuk ketinggian gelombang ini berlaku mulai hari ini tanggal 26 Agustus hingga 28 Agustus 2026.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: terbaik, Mike Mohede.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Dadah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Ranai sore ini. Ranai sore ini.
2: Selamat sore pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Baik pendengar, besok di Kecamatan Bunguran Tengah ya, tepatnya di kantor Desa Tapau, ini akan dilaksanakan gerakan pangan murah ya Polri untuk masyarakat ya. Jadi Polres Natuna melaksanakan gerakan pangan murah pendengar. Ada beras, gula pasir, telur ayam, minyak goreng, kemudian tepung terigu yang dijual dengan harga terjangkau ya. Nah, untuk beras SPHP per 5 kilogramnya itu harganya Rp58.000. Kemudian gula pasir Rp16.000 per kilogram, telur ayam Rp51.000 per papan, untuk minyak goreng per 2 liternya Rp32.000, dan tepung terigu Rp10.000. Jadi yang ingin berpartisipasi mau belanja ke lokasi ya, bisa datang langsung ke kantor Desa Tapau besok di Kecamatan Bunguran Tengah. Untuk pelaksanaannya ini jadwalnya mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Baik, selamat sore untuk Anda yang masih beraktivitas hingga saat ini, sudah pukul 16.58 menit waktu Indonesia Barat.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, saat ini kami sudah kembali mengudara di frekuensi 105,9 MHz, ya. Setelah sebelumnya beberapa waktu kami mengudara di frekuensi 99,2 MHz. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memacu pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota, ya, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat di wilayah tertentu, sekaligus untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Disampaikan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, pendengar, bahwa Pemprov Kepri telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan investasi berdasarkan karakteristik di tiap kabupaten kota, termasuk menjaga iklim investasi yang selama ini sudah berjalan agar tetap kondusif. Nyanyang mengatakan pemerintah daerah dan pusat telah memetakan pengembangan investasi di 7 kabupaten kota sekepulauan Riau sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Ia juga menekankan ada 3 daerah pulau terluar yang harus mendapatkan penguatan sektor investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja, yaitu Kabupaten Natuna dan juga Kepulauan Anambas, ya. Fokus investasinya lebih diarahkan pada sektor minyak dan gas serta kelautan. Kemudian Kabupaten Lingga, nah, pemerintah juga terus mendorong investasi hilirisasi melalui proyek strategis nasional di bidang pertanian serta pasir silika. Informasi ini peringat kami akses dari Antara News. Lagu-lagu masih kami hadirkan menemani Anda di Ranai sore ini.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri. Masih.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
1: Terdapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
1: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
1: Oh.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan semoga bisa menemani suasana sore Anda ya. Pukul 17.30 menit saat ini pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Allah yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan gema wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Haji Abu Hasan Sa'ari, membacakan surah Ali Imran ayat 110 dan dilanjutkan dengan mutiara senja yang akan disampaikan oleh Haji Zaria Hamzah dengan judul Nilai Salat Subuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarafa mu'minuna binasri fi nuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara yang dimuliakan Allah, di mana saja saudara berada pada sore hari ini, kita jumpa lagi dengan judul Nilai Salat Subuh bagian yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, beri kabar gembira pada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara yang dirahmati Allah, menyambung ceramah saya pada waktu yang lalu tentang nilai salat subuh. Saudara, adapun yang ketujuh, perlakuan khusus terhadap salat subuh. Rasulullah SAW menjadikan salat ini suatu yang begitu istimewa dan berbeda dengan salat-salat yang lain. Pada dasarnya semua salat sangat penting dan salat mempunyai salat sangat penting pahala besar. Namun ketika dicermati dengan seksama, perbedaan dengan ini dibandingkan dengan sholat lainnya, nampak sekali bila sholat ini memiliki keutamaan khusus yang besar. Ada keutamaan di antaranya. Pertama, sholat subuh merupakan salah satu sholat yang pertama kali diwajibkan atas kaum muslimin, di samping sholat asar. Subuh menjadi salat yang sangat dibutuhkan muslimin atau mukmin di muka bumi. Ia diwajibkan sejak diturunkan syariat yang pertama sekali kepada Rasulullah SAW. Ketua azan subuh berbeda dengan azan pada salat-salat yang lain, dengan menambah lafaz as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Setelah lapas hayanatallah, ketika Rasulullah SAW memberikan doa khusus setelah salat subuh yang berbeda dengan salat yang lain. Barang siapa setelah salat subuh, sebelum meninggalkan tempat duduknya dan belum berbicara sedikit pun, mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.

asar. Allah berfirman, auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asri. Demi fajar dan malam yang ke-10. Al-Fajri 1-7, 1-2. Waktu ini adalah waktu yang menjadi saksi, waktu yang menjadi disaksikan hamba Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Semua malaikat yang ada di langit turun ke bumi untuk menyaksikan salat subuh. Saudara, perhatikanlah bagaimana Allah sampai meninggikan derajat salat ini, menjadikannya sebagai waktu pertemuan para malaikat penjaga malam dan siang. Adapun yang ke-9, saudara, Rasulullah SAW memberi janji bahwa kita salat subuh saudara kerjakan, maka Allah akan melindungi saudara seharian penuh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadir riwayat Muslim dan Abu Majah. Jaminan Allah artinya dalam perlindungan Allah. Inilah perlindungan Rabbani bagi orang yang melaksanakan salat subuh. Nilai salat subuh yang ke-9, muara ilmu dan iman. Rasulullah SAW menjadikan salat subuh sebagai kesempatan mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Beliau sering menyampaikan pelajaran dan penjelasan tentang berbagai hal setelah salat subuh. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal selepas salat subuh, "Wahai Bilal, beritahu aku amal apa yang paling engkau andalkan, yang selalu engkau kerjakan, sampai-sampai aku mendengar suara sandalmu di depanku dalam surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amalan yang paling saya harapkan untuk dapat melakukan, melainkan salat sebanyak mungkin di setiap kali habis berwudu, baik di waktu siang, hari atau malam, selama saya masih dalam keadaan berwudu." Hadir riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saudara berada yang dirahmati Allah. Adapun yang ke-10, latihan harian bagi rohani. Rasulullah SAW lalu menganjurkan untuk tetap tinggal di dalam masjid setelah salat subuh sehingga waktu sampai terbit matahari. Waktu pagi ibarat acara pelatihan peningkatan keimanan yang sangat agung sebagai permulaan menapaki hari-hari bagi seorang mukmin. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa memanjangkan bacaan salat subuh lebih dari salat yang lain. Selepas salat, kadang beliau memberi pengajian beramah tamah. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun yang ke-11, penghapus dosa setengah usia. Rasulullah SAW menjelaskan, salat merupakan penghapus dosa yang dilakukan antara salat ini dan sebelumnya. Sabda Rasulullah SAW, seorang muslim yang apabila datang waktu salat wajib menyempurnakan wudu, kehusus dan rukuknya, maka perbuatan tersebut menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu selama ia tidak melakukan dosa besar dan itu sepanjang masa. Hadir riwayat Muslim. Subhanallah, inilah rahmat yang besar dari Allah semata alam. Dengan demikian, solat subuh menjadi penghapus dosa setengah hari dan solat-solat yang lain menjadi penghapus separuh harinya lagi. Itu berarti solat subuh menjadi penghapus setengah umur bagi yang selalu mengerjakannya, dan solat-solat yang lain penghapus separuh umurnya lagi. Itu akan terjadi bila ia menjauhkan dosa-dosa besar, keutamaan yang sangat besar dan tidak bisa diukur. Saudara-saudaraku, di mana saja saudara berada yang diberkahi Allah. Adapun yang ke-12, berkah tiap langkah. Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat

0: dan perhatian kita dengan pernyataannya bahwa keberkahan itu ada di waktu pagi. Jam-jam pertama di pagi hari setelah salat subuh merupakan waktu yang paling berkah dalam waktu hari penuh. Tak ada seorang pun yang bisa memanfaatkan kecuali orang-orang yang bangun di pagi buta dan salat subuh. Ternyata keberkahan, kelebihan, dan kemenangan itu semua terjadi di pagi hari. Namun apa yang terjadi jika umat manusia enggan bangun di saat-saat penuh berkah itu? Apa yang terjadi ketika mereka lalai, terlena, dan masa bodoh dengan kesempatan yang sangat agung ini? Apa yang terjadi jika mereka tidak mengindahkan? Apa terjadi tatkala mereka mulai harinya justru setelah semua kebaikan ini berlalu? Jadilah kita orang-orang yang merugi. Nah saudara, tinggal pilih saja. Demikianlah pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar di manapun berada, baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau tahu.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun berada ya, yang lagi menikmati waktu santainya, waktu istirahat setelah seharian ini beraktivitas ya. Semoga lancar semuanya aktivitas untuk hari ini pendengar, yang ada acara keluarga, yang ada kegiatan di luar ya, atau mungkin masih ada juga ini yang beraktivitas hingga saat ini, yang masih berjaga, masih bertugas ya, semangat juga untuk Anda. Nah, sambil santai, ada yang lagi ngopi ya. Kopi ini sudah menjadi bagian dari sebagian masyarakat pendengar ya, untuk dikonsumsi sehari-hari, terutama saat pagi ini ya. Nah, biasanya kalau bangun tidur ada yang wajib banget buat ngopi. Ternyata pendengar, secangkir kopi pada pagi hari ini bisa membantu meningkatkan kewaspadaan sekaligus berpotensi mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang ya. Nah, kandungan kafein dan polifenol dalam kopi disebut dapat membantu meningkatkan konsentrasi sekaligus dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit neurodegeneratif. Ahli gizi Talia Volader pendengar menjelaskan bahwa kafein bekerja dengan menghambat adenosin, yaitu senyawa dalam otak yang mendorong rasa kantuk. Nah, satu cangkir kopi seduh berukuran sekitar 237 ml ini mengandung rata-rata 96 mg kafein. Ya, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 1 hingga 2 cangkir kopi atau hingga sekitar 200 mg kafein ini dapat membantu meningkatkan waktu reaksi dan akurasi pada orang dewasa sehat ya. Tapi kalau jumlah kafeinnya ini lebih tinggi ya, tidak selalu memberikan manfaat tambahan ya. Dosis 300 mg atau lebih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan bisa meningkatkan rasa gelisah atau tubuh terasa gemetar. Baik, nanti kami masih berbagi informasinya nih pendengar seputar manfaat kopi ya, seperti apa kopi yang memberikan manfaat untuk tubuh kita. Nah, dan takarannya tadi ya, ini juga sudah kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan kembali untuk Anda. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan dulu Wijaya 80 terakhir kali.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Baik pendengar, selamat malam. Kami sapa untuk yang lagi makan malamnya, makan malam ya, selamat menikmati makan malamnya saat ini. Nah, kembali berbicara tentang manfaat dari kopi pendengar ya. Pendengar, ahli gizi Kathleen Bell ini mengatakan bahwa kopi kaya akan antioksidan yang membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan pada otak. Kopi juga bisa mendukung aliran darah ke otak. Nah, sebuah penelitian populasi besar pendengar yang dikutip Eating Well menemukan bahwa peminum kopi harian memiliki risiko demensia terkait Alzheimer 34% lebih rendah dan risiko Parkinson 37% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi. Tapi manfaat tersebut terlihat pada konsumsi kopi berkafein tanpa tambahan gula ya. Nah, jadi itulah kopi yang bermanfaat untuk kesehatan, yaitu kopi tanpa gula pendengar ya. Jadi bukan kopi manis yang dengan banyak gula ataupun kopi saset. Nah, tidak ya. Pendengar, ahli gizi lainnya Johanna Katz ini menyarankan konsumsi kopi dilakukan pada awal pagi atau awal siang hari agar kafein membantu meningkatkan kewaspadaan tanpa mengganggu tidur malam. Nah, jadi disarankan juga memberi jarak ya sekitar 9 jam antara konsumsi kopi terakhir dengan waktu tidur. Ya, enggak malam hari berarti minumnya ya, agar kopi memberikan manfaat maksimal untuk tubuh kita, tidak mengganggu waktu tidur kita. Nah, pendengar, Katz juga mengingatkan setiap orang memiliki toleransi kafein yang berbeda. Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat ini merekomendasikan konsumsi kafein tidak lebih dari 400 mg per hari bagi orang dewasa, meski jumlah tersebut belum tentu bisa ditoleransi oleh semua orang ya. Nah, bagi yang tidak bisa mengonsumsi kopi, para ahli menyarankan teh hijau atau teh hitam ya, air putih, nah, sebagai alternatif minuman yang bisa mendukung kesehatan otak, karena teh juga mengandung kafein dalam jumlah lebih rendah serta polifenol ya. Sementara untuk minuman lainnya seperti kefir ini menyediakan probiotik yang mendukung kesehatan mikrobioma usus dan kaitannya dengan otak ya. Dan untuk teh ini tentu bukan yang teh manis ya, teh jumbo di mana-mana yang lagi banyak digemari ini, bukan yang seperti itu. Baik pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di Antara News.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tahap. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk datasen itu Pak?
15: Jadi datasen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan, karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
22: betul,
1: ya.
22: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia. Makasih.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dengan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Liti Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku, hidup tak seindah zona nyaman, karya Seruni Nareswari. Hidup tak seindah zona nyaman adalah buku motivasi dan refleksi diri yang mengajak pembaca untuk berani keluar dari zona nyaman demi meraih pertumbuhan, pengalaman, dan kesuksesan sejati. Penulis menekankan bahwa banyak orang terjebak dalam rutinitas yang aman dan nyaman, tetapi kenyamanan itu sering menjadi penghalang bagi perkembangan diri, pencapaian tujuan, dan realisasi impian. Buku ini mengingatkan bahwa zona nyaman adalah jebakan psikologis. Saat seseorang merasa nyaman, ia cenderung enggan mengambil risiko, menghindari tantangan, dan menunda perubahan. Meskipun terlihat aman, zona nyaman bisa membuat seseorang stagnan dan kehilangan peluang untuk berkembang. Penulis menekankan bahwa kehidupan yang berarti tidak terletak pada kenyamanan semata, tetapi pada kemampuan untuk menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman baru. Buku ini membahas pentingnya keberanian untuk berubah. Penulis menegaskan bahwa perubahan seringkali menakutkan karena menghadirkan ketidakpastian dan risiko. Namun ketakutan itu justru menjadi tanda bahwa seseorang sedang berada di ambang pertumbuhan. Seruni Nareswari mendorong pembaca untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses belajar karena pengalaman yang menantang adalah guru terbaik bagi pengembangan diri. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah tindakan konkret untuk keluar dari zona nyaman. Penulis menyarankan agar pembaca mulai dengan langkah-langkah kecil yang realistis, seperti mencoba hal baru, menghadapi ketakutan, atau meningkatkan kemampuan diri melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Dengan cara ini, proses perubahan tidak terasa terlalu berat, namun tetap menghasilkan transformasi yang signifikan seiring waktu. Buku ini juga menekankan nilai kesabaran dan ketekunan. Keluar dari zona nyaman bukanlah proses instan, dibutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi. Penulis mengingatkan bahwa kegagalan atau kesalahan adalah bagian dari perjalanan dan bukan alasan untuk kembali ke zona nyaman. Kegagalan justru memberikan pelajaran berharga, memperkuat mental, dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Seruni Nareswari menekankan pentingnya refleksi diri, menyadari kelemahan, kekuatan, dan potensi diri membantu seseorang menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan. Buku ini mendorong pembaca untuk jujur pada diri sendiri, berani mengevaluasi kebiasaan, pola pikir, dan tujuan hidup, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat selaras dengan visi pribadi dan aspirasi yang ingin dicapai. Hidup tak seindah zona nyaman menegaskan bahwa kenyamanan adalah musuh pertumbuhan, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah kunci kesuksesan. Penulis mengajak pembaca untuk menerima perubahan, mengambil risiko, belajar dari kegagalan, dan terus berproses, karena hidup yang penuh makna tidak datang dari rutinitas aman, melainkan dari langkah berani di luar zona nyaman. Pesan utama buku ini adalah keberanian, konsistensi, dan refleksi diri menjadi pondasi bagi kehidupan yang lebih produktif, bermakna, dan memuaskan.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
2: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
1: Sansaro, lagu Minang.

0: Buktikan kamu bisa.
1: Dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
2: Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Selamat menikmati waktu istirahatnya yang lagi santai malam ini ya. Nah, menikmati waktu santai malam hari ini bisa memberikan manfaat juga untuk kesehatan kita pendengar, apalagi yang setelah sibuk seharian dengan rutinitasnya ya. Jadi secara biologis, relaksasi ini akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik pendengar yang bertugas menurunkan detak jantung, menstabilkan tekanan darah, dan merelaksasi otot-otot yang tegang. Ketika pikiran dalam kondisi tenang, maka hormon stres di dalam tubuh ya akan menurun. Nah, hal ini juga sangat penting ya untuk mencegah terjadinya kelelahan kronis yang sering kita alami setelah beraktivitas padat seharian. Nah, pendengar, mengutip informasi dari Halodoc ya, ada beberapa rekomendasi kegiatan untuk menikmati waktu santai atau sambil bersantai seperti dengan membaca buku ya, tapi ini buku fisik ya, bukan buku yang ada, bukan bacaan yang ada di handphone kita ya, untuk menghindari paparan cahaya layar ya. Kemudian bisa dengan melakukan meditasi atau latihan pernapasan, dan juga kita bisa mandi air hangat jika perlu pendengar ya. Nah pendengar, selain melakukan aktivitas yang menenangkan, kita juga bisa memperhatikan faktor lingkungan dan asupan gizi. Ketika istirahat ya, pastikan suhunya nyaman, pas ya untuk kita, kemudian dalam kondisi yang bersih juga kamarnya, pencahayaannya juga pas sehingga tidak mengganggu kualitas tidur kita. Baik pendengar, sudah pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya, Rita Retnandari, menemani Anda di Ranai malam ini. Anda akan ditemani oleh rekan sekerja kami, Hasma Yulis, nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama operator Bung Ihsan. Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini kita akan bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nanti kita akan mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Prosatu hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa
0: makanya Mas Dwi gini ya kan.
1: Bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena merasa bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener. Dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantap kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Iru. Tuh kan, Iru melupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih? Kamera mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net. Oh, iya. Nolak
2: banget dari tadi kita.
0: Udah bukan nanya ini. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic.
3: Sudah.
0: Suara emang lembut. Suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi ke mana? Dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Yeay. buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar, lagi.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
5: Masing-masing ya.
0: Iya, kan?
1: Boleh
5: dong. Paling tua dan paling
4: iya, paling gosip.
1: Silakan, silakan di rumah. Ayo,
2: aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga. Aduh,
1: wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Oh. Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen.
6: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Ada Stephen. Ini orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul. Ya.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
5: Denger pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar ya.
0: Oke. Okay.
5: Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oke.
5: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
5: Iya, Sinaran.
0: Oke.
5: Iya itu, sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
5: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi filmnya. Jawabannya itu. Itu aja gitu.
1: Siap, siap.
0: Kalau yang ini Pak main Sarwana, film juga.
4: Tunggu.
1: Gimana, Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: enggak. Menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: selalu
1: juga
0: pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Vocal Legacy.
1: Amin.
5: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
6: Ya, seperti ya, biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
5: Lu dengan ide-ide mendadak gitu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
4: Jadi
2: ada ancaman.
1: Ada ancaman
2: ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuannya gitu.
1: Waduh, seru.
2: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah,
1: ini bakal kapan ini Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: Oh, di hari yang sama,
0: hari yang sama
1: itu
0: ya. Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh,
2: baru pengumuman pemenang.
0: Oh, emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Selesai gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa, bisa.
1: Oh, tapi gak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Optimis
1: mereka
0: ya.
1: Masih
4: acaranya sudah dari subuh.
5: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. 23 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
5: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang daftar barcode-nya semua udah ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Kota. Jakarta, Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja, baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh, waduh, waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan.
2: Kenapa?
0: Ya wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Oke, Bang Sarwana, oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba dan.
0: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh. Yang Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih,
0: Pak. Okay. Ya,
1: siap-siap, ya. Okay,
0: Pak Kendi.
1: Silakan.
4: Dijawab langsung ya,
0: nanti. Sabar.
7: Bang Benny Jo di Manado.
1: Okay.
7: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita ke mana tuh?
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: Siap.
8: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bang Benny dengan 4 bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Deven, terus ada Audrey.
1: Betul.
0: Keren loh.
8: Oke, kita langsung ke empat personel ini
1: persiapan
8: untuk pertandingan Elf ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personel ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
5: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
2: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
0: Iya, tiga minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benjamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan.
9: Silakan. Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan, Bidan Luis.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus albumnya keberapa dan dari sekian. Albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama,
0: okay, itu sudah. Oke,
9: itu sudah. Untuk grup forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
0: Oke.
9: Okay. Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya. Ya,
9: ya. Perawat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
9: Ya, di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih Bidan Luis.
9: Suara yang berbeda perempuan dan laki-laki.
0: Okay. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
10: Selamat malam, Bang Yudi. Baik
1: dong. Iya, Bang Hasanuddin, apa kabar?
10: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah, baik.
10: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren,
1: Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
10: Sarwana
0: yang paling hits
4: kayaknya. Orang Makassar kali ya.
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
10: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
10: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
10: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul, Bang.
10: Terima kasih, Bang. Benar-benar
0: oke.
10: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
0: siap. Ya buat
10: tamu semuanya. Ya. Buat Irma Jun, berkarya terus. Excelsior berarti kamu
1: siap. Siap.
10: Oke, pertanyaan itu aja, Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
0: Oke.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ada Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
11: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam
11: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
11: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih. Silakan.
4: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada di Nona. Ya?
11: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Kalau kita pun itu di YP ya.
11: Masohi, Kota Maluku.
1: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai
1: Kuakua. Kuakua iyo selama dari sana.
11: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat sukses. Mm-hmm. Sama Betty Indonesia mau kutengar.
1: Siap. Iya Nona, Oplira Notarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh kok panggil Rita.
1: Oplira Notarita. Notarita maksudnya.
0: Notarita iya tahu.
11: Salam ya buat Tommy ini, cuma terima kasih.
1: Oh, iya, terima kasih kembali ya.
11: Bapak
0: ini dari Jogja
11: dan
0: pulang dari
11: kan
1: prosa
11: teri
1: dari
11: Suri
1: Indonesia.
0: Siap, terima kasih.
1: Sembut banget suaranya.
0: Iya,
1: sembut banget suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
11: Iya,
1: tengah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
1: Cucok ya.
0: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari
4: ya,
0: kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, uh-huh. Ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
4: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Otodidak.
0: Oke. Okay. Nice. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Ponakanku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
1: Eranya beda.
4: Ya, ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
0: Oh, baik. Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Album nggak apa? Ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja rumah, hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
2: Akan berubah.
1: My God banyak ya. Lo harus konser tuh.
0: Datanglah.
4: Datanglah.
0: Datang udah ya. Udah. Oke. Okay.
1: Heeh.
0: Cinta.
4: Stephen Jun-nya juga dong.
2: Oh iya,
4: Stephen Jun-nya
2: kita
4: baru
1: yang duo ya itu.
2: Sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah lebih banyak dari 10.
0: Iya.
2: Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Okay. Stephen?
6: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
6: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
4: Rindu ini.
1: 50 tahun ya.
6: Terus Sinaran.
1: Oh, Sinaran benar-benar. Oke. Okay. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
4: Iya, harus.
0: Haruskah kan? Haruskah. Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
4: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Iya. Ngono ta?
0: Masih ada. Oke. Kak Audrey.
12: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
1: Enggolari.
12: Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
4: lebih,
0: fansnya
4: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
0: Ya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
4: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
4: Ada Tri, ada
0: Solo sempat.
1: Sama Julius Julia.
0: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
4: Bambi beda lagi pokoknya.
1: Barita Dina Kandi.
4: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
0: Oh ya ya ya, ustad sih ya.
4: Produktif dali,
0: produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia
12: dari mana dia tuh?
0: Dari balik, dibalik.
1: Dari sekarang ya. Bangsar dulu.
4: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
4: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
4: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
1: Karena di samping aku.
4: Iya, karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wah. Sip,
12: kita ABK. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga
12: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
1: kan,
12: jadi
1: mau ya.
12: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
1: Setuju.
12: Oh, itu
1: gitu.
12: Ya.
1: Setuju.
12: Tuh. Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Bang Koko. Steven.
6: Ya, sama sih latihan.
12: Ya. Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
12: Semakin berumur. Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
12: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
12: Farabi yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
2: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
2: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ngikutin tren apa sekarang?
12: Iya, benar. Tren
2: baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
1: Iya.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
2: Iya.
1: Nah, kita
2: juga latihan ke
12: situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
2: Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
12: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi.
12: Ini gue sampe bobo.
0: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
12: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya, kita dengerin lagi ya.

0: Kembali Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: gembira deh.
0: Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya nggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya. Kira kalian berempat. Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya, pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Siap. Pertanyaannya, semoga sukses ke depannya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen nama itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: jalan-jalannya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan ya. Banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ika.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada

0: Audrey yang bonek.
1: Setengah bonek.
2: Setengah bonek.
3: Oh, kok Steve yang bonek justru.
0: Ya, iya, ya, Audrey ya, sama Stephen.
3: Kakak Audrey juga.
0: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
2: Kembangan.
0: Bukan di Kembangan loh, aduh.
3: Alera sa beta rasa sama.
2: Oh, gue bisa bahasa Ambon.
1: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
3: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
4: Malam Mbak.
3: Vokalnya vokal festival semua ya.
0: Betul.
3: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
1: Oke,
0: nanti akan dijawab ya, Teteh.
1: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
0: Dijawabnya nanti.
3: Dari keempatnya mungkin
1: siap.
3: Merasa.
1: Oke.
3: Kalaupun enggak apa-apa.
1: Gitu. Oke, ditunggu
0: nanti
1: ya, Teteh.
0: Nanti akan dijawab ya, Teteh.
3: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
0: Silakan
3: apa?
0: Sayang.
1: Silakan, Teteh.
3: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
1: Iya. Terus. Ya.
3: Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
1: Siap.
3: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Terima kasih, Teteh.
0: Teteh Dinda, terima kasih ya. Hatur nuhun.
1: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
0: Bangle. Wow. Dari Kalimantan Utara.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Kalimantan Utara itu Tarakan.
0: Selamat malam.
2: Oh, ya, kok tahu gue iya lagi.
5: Di Tanah Pinang Kalimantan Utara.
0: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
1: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
1: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
4: Mbak Ita punya
0: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
1: Bintang tamunya ada
0: Irma Jun,
1: Steven, ada Steven,
0: Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Nah, itu.
5: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
0: Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
1: Tenar
5: di utara gitu.
0: Siap, Bang.
1: Terima kasih. Itu aja, Bang Le.
5: Ya.
1: Itu aja.
0: Wow. Duh, kok ada anjing.
1: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
0: Backgroundnya di sana.
1: Backgroundnya ya.
0: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Bang Leman selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
6: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
1: Baju putih, baju hitam.
0: Baju hitam.
6: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi
0: yang di tengah. Siap,
1: kan ada TV-nya.
6: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
1: Pak, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
6: Yang cowok yang ganteng.
0: Oh, Steven.
1: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
6: Ini Mas Yudi.
1: Iya.
6: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
1: Pernah nyanyi ke Lampung.
0: Siapa yang
6: udah diulang?
0: Bang Leman.
6: Kaki halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
1: Beneran loh, fansnya banyak ya.
6: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
1: Mereka masing-masing ya, oke. Ditungguin ya.
0: Nanti dijawab ya.
1: Oke.
6: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
1: Oke.
6: Utama agenda di Bondowoso.
0: Oke.
6: Semuanya tanpa ketua.
1: Siap.
0: Siap.
6: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Ciledug.
2: Wow, Ciledug.
1: Siapa-siapa rumahnya Ciledug?
0: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
1: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
0: Bu Merpati.
1: Halo.
3: Bismillah. Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera buat semuanya ya.
1: Iya.
0: Merdeka.
1: Silakan Ibu.
3: Ibu teh iya.
1: Lama banget ya. Lama banget enggak gabung, Bu.
0: Iya, boleh.
1: Iya.
0: Monggo Ibu.
3: Ya, Mbak Ita cantik.
0: Iya.
3: Salam buat semua yang cantik.
1: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
0: Sialnya kok sih.
1: Belum.
3: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
0: Kesalahan aku, Bu.
3: Yang ganteng gitu loh.
1: Oke, Bu Merpati.
3: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu, suasananya gembira.
0: Betul.
3: Senang banget antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Iya.
3: Keren.
0: Bu Merpati, silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
3: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
1: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
3: Mbak Irma, Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
0: sering Yan Julio,
1: sama Yan Julio.
0: Hedi Yunus, Bu Merpati.
1: Hedi Yunus, bukan Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
3: Sorry. Ayam yang sorry.
0: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
3: Aku lagi, Ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
0: Mas Yudi.
4: Mas Tifa.
3: Mas Yudi.
0: Yudi.
3: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
1: Ini
3: konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
1: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
0: Siap. Iyo, mantap ini.
3: Pengucapan syukur, Mbak.
0: Iya.
3: Pengucapan syukur.
1: Oke.
3: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
0: Siap.
3: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap, Bu Merpati.
3: Salam sukses semua.
1: Okay.
0: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
0: Dengan Pak Putra.
1: Pak Putra Magenda.
0: Selamat malam.
1: Silakan Pak Putra.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
0: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
5: Juga bintang tamunya.
1: Selamat
5: malam, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
5: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
0: September.
1: September.
5: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RI yang ke-81.
0: Betul.
1: Siap.
5: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin. Oke, siap.
5: Di mana saja berada.
0: Amin.
5: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
0: Betul.
5: Ya. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
5: Ya, yang itu saja yang cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Silakan Pak Putra. Tiga orang ya Pak Putra.
5: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
0: Oh, Bu Merpati.
5: Bu Merpati, salam kenal.
1: Okay.
5: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
0: Bang Leman.
1: Okay, siap. Ya.
5: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
0: Mudah-mudahan
5: selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
5: Dan Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke.
5: Okay.
1: Ya. Terima kasih ya.
5: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
5: Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya silakan dianalisis
0: ini.
1: Berempat ini.
4: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena kita di sini punya satu misi satu.
1: Oke.
4: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jun.
0: Irma sopran ya Irma ya.
6: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
0: Mezzo sopran ke sopran.
1: Barito.
6: Ya kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
0: Alto iya ya.
6: Iya mezzo sopran.
0: Jadi saya tiga-tiganya mas.
1: Tiga-tiganya ya.
0: Sar.
7: Aku pet. Apa ya kok
6: tenor?
7: Tenor. Kuncinya.
0: Tenor.
7: Kunci. Aku tenor.
0: Tenor.
1: Tenor ya. Oh, baik.
0: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih ini tadi ditanyain.
6: Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
0: almarhum Fidi Aldiano.
6: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
0: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya ya, betul.
7: Aku ada loh di situ.
0: Kenapa? Seru banget. Seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
0: Kalau pengen kolaborasi atau apa maksudnya?
1: Iya, kalau pengen kolaborasi.
6: Kalau masing-masing.
0: Masing-masing pengen kolaborasi.
6: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Boleh siapa aja.
7: Bermimpi lu setinggi.
0: Iya, apa-apa.
6: Kalau siapa dulu nih?
0: Mas, siapa aja dulu boleh?
1: Audrey langsung.
6: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
0: Wah, dingin banget.
6: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
0: Wah, beneran ya? Bener ya?
6: Audrey ya mau banget.
0: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
6: Kak Irma.
0: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
8: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Whitney Houston. Cita-citaku dari
1: SMP. Okay.
8: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
0: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Wih.
7: Diajak duit.
6: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
0: Iya, pastinya siapa tahu loh.
8: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko ya.
7: Jadi dimusuhin.
0: Koko kan baik.
7: Aku sih enggak begitu.
0: Kan udah dua duetnya loh, udah.
6: Ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
0: Oke.
1: Koko Steven.
4: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
0: Wah, David Foster benar.
1: Foster ya.
0: Cuma, keren banget itu.
4: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
0: Sama Irma berarti.
6: Takut
0: dimusuhin.
6: Takut juga lagi.
0: Kalau Sarwana.
7: Ini oh, kamu deh ya?
6: Udah.
7: Aku sama Yudi aja deh.
0: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
0: Iya
1: bikin
0: dong.
1: Lagu religi ya.
0: Mantap, bener ya? 2027
1: Ramadan bulan
0: siap.
1: Februari.
0: Bulan Februari. Siap.
7: Ini serius-serius aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Mahir Zem tuh.
0: Mersen ya.
1: Mersen.
0: Ya,
1: ya. Kamu tadi bilang Maher Zen, iya, bukan Zem.
9: Zem. Ya, Maher Zen ya.
0: Mersen kok Zem sih? Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zen.
9: Iya.
0: Iya. Maher Zen ngomongnya Zem.
1: Zem.
10: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
9: Zem.
0: Benar.
9: Maher Zen.
10: Benar, Maher Zen.
1: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
0: Apa pertanyaannya, Mas?
9: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
0: Ibu Fatmawati.
10: Kenapa gue ini?
0: Aduh, guys, di sini suasananya seru banget.
9: Ibu Fatmawati.
10: Bagian lemak.
0: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Manado. Suka duka yang ditanyain.
0: Suka duka.
9: Minum. Oh, suka duka.
0: Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
0: Iya, dalam berkarir.
9: Iya.
10: Suka duka nyanyi apa karena kita
0: dalam berkarir. Berkarir.
10: Berkarir.
9: Dosa lo aku.
10: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
0: Sekali-sekali
10: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
9: Ini dukanya dulu apa?
10: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
0: ya.
1: Oke, dukanya.
10: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
0: Terus gimana, ya, Audrey?
10: Istirahat, sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
0: Itu paling enggak enak ya.
10: Aduh, memang
0: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
10: Iya,
0: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
9: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
1: Gimana?
10: Kepenon.
0: Apa?
10: Ya. Ini kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
9: Ini dari awal sampai akhir.
10: Kayak penonton itu.
0: Iya juga ya.
9: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
10: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
1: Jadi yes. Friend of mine.
10: Java Jazz.
0: Java Jazz.
10: Ya, banyak sih.
1: Sukanya banyak ya.
9: Aku.
1: Iya dong.
9: Sukanya terima duitnya.
0: Cuma jangan ngomong saat semua orang juga suka.
9: sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Oke.
9: Terus dikenal orang.
1: Iya ya.
0: Orang baru
9: lagi ya.
0: Tuh.
9: Dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu, kok enggak ada
0: kerjaan. Kalau enggak ada kerjaan itu berduka, benar Mas.
10: Aduh, enggak bisa okay, behave okay. Ya.
9: Benar kan? Baik saya.
1: Enggak bisa behave.
0: Itu benar
10: Mas. Aduh, enggak bisa behave saya.
1: Ya.
0: Oke, Koko.
1: Koko.
10: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
0: Koko ini paling rapi loh, benar.
11: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
10: Audrey.
11: Suara
0: ilang.
11: Lagi mau kompetisi.
1: Oke.
11: Filipina.
1: Betul.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
0: suaranya hilang. Oh my god. Kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
0: Saling menular.
10: Kompak itu.
0: Iya,
10: bisa. Tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
0: setuju banget.
10: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
0: Iya,
11: latihan di
0: orkestranya. Tapi itu memang
10: terus
0: gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya.
0: Iya kan benar. Padahal ini tiga cewek nggak ada suara.
10: Iya.
0: Akhirnya.
11: Buat suara. Baru boleh di hari H.
10: Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil tuh benar-benar kayak.
0: Masih stres tuh.
10: Waduh,
0: ya.
10: Stres banget.
9: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan suara kan. Terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-harinya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
0: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
11: tetap terus dilepas. Jadi mereka nyanyi Terus kita baru sadar waktu lihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat.
9: Iya, peserta lihat. Ini udah pada kayak gitu gitu.
0: Akhirnya hasilnya.
10: Wow. Keren. Gila. Ya benar, ya, nervous. Pikiran kan bisa
0: pikiran sama kita ikut ke suara ya. Betul banget.
1: Kalau Mbak Irma, suka duka?
8: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
10: Nah, dengan itu mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada kayak
0: termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
11: Itu dukanya kita.
10: Iya.
0: pas banget ya.
8: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
0: langsung kayak, langsung dituangkan gitu ya.
8: Suka agak nggak bisa keren gitu intinya gitu loh.
1: Oke.
8: Sukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
11: suka di belakang layar.
8: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Loh, masa gitu.
8: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
0: Ya dong.
8: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap kalau begitu.
9: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, yeah, the vocal legacy.
8: Kamu nanya ini kan kita.
9: Iya, aku tanya. Aku
0: kan. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
1: Karena bicaranya kayak Mas Anang ya. Iya enggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
9: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
10: Lo kata kita, aku sih yes.
9: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu.
10: Mas Anang sama kamu.
9: Ada ceritanya.
0: Apa?
1: Ya udah.
9: Jawab dulu itu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
8: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
8: Nah, kita ini kan
0: para penyanyi.
8: Para penyanyi yang bisa dibilang orang
9: yang
8: senior, katanya orang-orang. Nah, karena eranya kita kan sudah
0: 80-an. Aku masih muda. Enggak mau terima.
8: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan.
8: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
1: Yes. Siap kalau begitu.
10: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu sar ya. Katanya.
10: Masih ingat enggak?
1: Lupa. Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu tanya akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluarnya.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum lagi.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Masih salah. Bikambon enggak jadi.
0: Bikambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah. 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
2: Masih salah juga. Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa lo. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
1: Iya, lupakan ya.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Mbak. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Ya kalau itu pencipta lagu dia.
0: Enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bikang Bon gak jadi Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya?
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya. Tapi ingat Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi.
0: Bukan.
3: Mas Yudi dan Wawan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama syairnya di depannya.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Wah, ini kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak, populer sih enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nyerah. Inget sama sekali ya.
1: Inget. Satu lagu aja enggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan
1: Mas Yuna. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo Ciguria.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria. Selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masuk bercak cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cik.
4: Apa
1: iya.
4: Yang aku nyanyi selalu yang ku ingatkan cintaku padamu.
5: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap. Pokoknya
4: Audrey. Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna.
5: Stephen Warna.
1: Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu. Bisa
0: ke. Sekali-sekali siang.
4: Kasih pemasukan aja
1: Mas. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini?
6: Mau
0: dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan kacu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kacu?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya, makanya ya,
1: itu. Nah, di sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi. Kristal,
0: oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
6: Baita juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong. Sampai jam 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Dia udah
0: setengah 11
2: di sana.
0: Iya, 11. Oke. Okay. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam, Mas Ari.
7: Selamat malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda. Ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja. Oke, terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu?
8: Gak usah lama-lama kan? Gak usah panjang-panjang kan?
0: Gak usah.
8: Ya gak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak.
2: Lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: di
0: luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Gitu-gitu sih.
0: Tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Ya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
4: Betul.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru apa lagi. Gitu maksudnya.
3: Ya
0: yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Orang Makassar suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Ya, coba ngomong itu. Sobat cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kita dia aja di mobil gini. Iya. Gede-gede, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong berdua?
3: Temen gue
0: Oh meredam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: mas bakal sih
1: benar. Jadi jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
2: Okay.
1: Gitu, tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Wow. Itu yang main semuanya anak Gen Z.
2: Oh.
1: Nah, kita ini
0: bakal seru.
3: Ada filmnya lu.
2: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
1: Iya, bentuknya layar lebar.
0: Bentuknya layar lebar.
1: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
2: itu. Oh, oke.
1: Okay. Tapi kitanya ini yang nyanyi.
2: Oh,
1: gitu. Ada
2: rangkaian cerita. Ceritanya. Spill
1: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
2: Oh, gitu. Maksa ya, dipaksa untuk terjebak ya, maksudnya.
1: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
0: Apa
1: dan ternyata mereka malah happy ternyata.
0: Wow.
1: Itu kurang lebih spill.
2: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
0: Yeay.
2: Irma Jun.
0: Udah.
2: Enggak lawannya sih, datanglah.
0: Juga Irma langsung shock.
2: Shock lagu yang ini. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
0: Tempat dan
3: vokal. Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
0: Seru ya. Edisi paling seru.
2: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tapunamasari.
2: Sampai ketemu Rabu depan. Yeah.

0: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 22.02 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda. Mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita sehat selalu. Saya Yuli Samzah akan menemani Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Ranai Malam ya. Dan pendengar, rangkaian hiburan dan juga informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, jelang sumping dari Jawa. Datang nek kecibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai, saat ini sudah pukul 22, 28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar. Kami juga sampaikan untuk Anda informasi terkait dengan penyakit demam berdarah di wilayah Kabupaten Natuna hingga saat ini diketahui banyak terjadi di Kecamatan Bunguran Timur. Nah, kasus DBD terbaru yang terjadi disampaikan oleh Camat Bunguran Timur Suparman, yaitu warga di kawasan Batu Ampar, Kelurahan Ranai Kota. Hal ini disampaikan oleh Camat Bunguran Timur saat hadir pada penutupan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 RT 001 RW 002 Padang Buluk Desa Sepempang. Dikatakan untuk Kecamatan Bunguran Timur saat ini masih merupakan tertinggi dalam kasus DBD. Dan untuk menyikapi kondisi tersebut, Camat Bunguran Timur juga mengingatkan agar warga senantiasa bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Nah, selain itu dikatakan pentingnya memperhatikan kebersihan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah ibadah, saluran air, dan juga sampah yang ada. Nah, untuk sampah yang ada, camat juga meminta agar dapat memilahnya dan membuangnya dengan benar. Sangat penting untuk menghindari adanya genangan air dari sampah-sampah yang dibuang agar nyamuk tidak dapat berkembang biak. Nah, dalam catatan RRI sebelumnya pendengar, terutama di 2 tahun terakhir, kasus DBD di Natuna, khususnya di Kecamatan Bunguran Timur, mengalami lonjakan secara bertahap. Dan kasus DBD sebagian besarnya menimpa anak-anak dan juga remaja. Nah, kasus DBD sering muncul di musim penghujan, ditandai dengan banyaknya sampah-sampah buangan yang tergenang air. Nah, untuk itu perlu diperhatikan tempat-tempat yang biasa dan bisa secara terbuka menampung air, terutama hujan turun. Nah, pendengar, itu tadi informasi di kesempatan malam ini untuk Anda. Intinya, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri sendiri dan juga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, untuk Anda pendengar, selamat malam. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Dan tentunya juga kita harus menjalani pola hidup sehat. Baiklah, untuk Anda pendengar, masih dengan hiburan malam untuk Anda. Tetaplah di program 1.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Isan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Papua mengatakan Badan Pusat Statistik sudah minta waktu untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
1: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
3: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen itu Pak?
1: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
2: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
4: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
2: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengirim dukungan ratusan pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutla di Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Guntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Esnuropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus, sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
2: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana karena satu unitnya memerlukan 6 orang dikalikan 200 unit dan itu harus shifting.
1: Sementara penanganan karhutla juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Forkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
3: Setelah kita sini pemadaman, ternyata hari ini masih asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, diambil tanahnya, ternyata ini gambut. Gambutnya masih panas. Jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
1: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla kembali meluas di Kota Banjarbaru.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan peristiwa.
4: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendirian. Ada rekan saya di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara, ada Wisnu Wardana. Indonesia Menyapa Dini Hari hadir kembali tentunya dengan membawakan berbagai rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin ya, akan kami putarkan kembali hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan.

Ya, musim kemarau panjang, belum turun hujan hingga lebih dari 2 bulan ya. Seperti apa kondisi di daerah Anda? Anda juga nanti bisa ceritakan ya, kekurangan air bersih atau airnya ada tapi kotor, keruh gitu ya. Atau mendapat giliran jatah kalau malam menyala, kalau siang tidak gitu. Atau mungkin bagi Anda yang sedang terdampak kabut asap ya, ada kebakaran lahan dan hutan yang ada di daerah sekitar rumah Anda, Anda juga bisa sampaikan kepada kami bagaimana kondisi terkininya, terutama yang di daerah-daerah Kalimantan gitu ya, atau Sumatera. Ini sedang terjadi banyak sekali kasus kebakaran hutan dan lahan, dan juga dampak-dampak ekologis lainnya. Karena ketika kita bicara soal ekologis, maka ini banyak dampak yang terjadi, dimana dengan adanya alih fungsi lahan, penurunan daerah resapan, serta dampak perubahan iklim, ini tentunya bisa memperparah efek dari kekeringan di musim kemarau ini ya. Dan kita tahu banyak sekali penyebab-penyebab utama dari adanya krisis air bersih atau krisis ekologis lainnya, di mana ruang terbuka hijau terutama yang di perkotaan ya, ini semakin sedikit. Rawa dan daerah resapan berubah menjadi kawasan beton atau bangunan. Ini pastinya seiring dengan perkembangan zaman, daerah yang dulunya banyak sawah, banyak rawa, sekarang berubah menjadi apa, perumahan dan gedung-gedung gitu ya. Kemudian ada eksploitasi air tanah yang berlebihan, penggunaan sumur bor yang berlebihan membuat permukaan tanah turun, dan air laut ini mengalami apa istilahnya, intrusi ya, melengsek masuk hingga daratan sehingga menyebabkan abrasi dan lain sebagainya, dan juga bisa menyebabkan air menjadi payau atau bahkan asin. Bisa juga mencemari lingkungan, jadi aliran sungai perkotaan ini tercemar oleh limbah domestik dan industri. Ini juga banyak kasusnya belakangan ini, ada beberapa sungai yang warnanya menghitam, bau ya, atau berbusa begitu. Sudah debit airnya juga berkurang karena musim kemarau panjang dan kualitas airnya kotor. Dan pastinya perubahan iklim ini juga bukan sekedar omong kosong ya. Perubahan iklim ini makin kesini makin terasa, dan tentunya sudah kita alami di akhir tahun lalu. Indonesia mengalami bencana akibat siklon tropis. Ini hal yang sangat langka dan seharusnya tidak terjadi di daerah dekat garis khatulistiwa. Nah, ini adalah salah satu dampak nyata dari adanya perubahan iklim, pendengar.

Dan berbicara terkait dengan kekeringan yang terjadi saat ini, kita banyak melihat bagaimana gambar-gambar visual yang berseliweran di kanal-kanal berita tentang mengeringnya sungai-sungai besar di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Dan salah satunya ini yang viral adalah gambar dari Sungai Barito, di mana tampak sungai yang tadinya terlihat airnya jernih, segar gitu ya, ini tampak seperti kering, seperti gurun. Dan bukan hanya Barito, sungai-sungai lain juga mengalami kekeringan ya. Sungai Kapuas dan sungai-sungai, apalagi yang di Jawa ya, yang di Kalimantan saja yang lebar sungainya ini terlihat seperti mengering. Bagaimana dengan kondisi sungai di dekat daerah Anda? Anda juga nanti bisa ceritakan ya. Ini luar biasanya, Sungai Barito ini kalau normalnya bisa 5 sampai 12 meter kalau musim penghujan mungkin ya. Ini sekarang tersisa hanya 0,6 meter, 60 cm. Sehingga terlihat seperti gurun, tapi sebetulnya ini gambar dari jauh, tapi kalau didekati ini lebarnya semakin menyempit dan ketinggian air yang tersisa itu hanya tinggal 60 cm. Tentunya sungai ini menjadi andalan bagi daerah-daerah agraris, daerah pertanian ya, untuk berkebun juga, untuk mengaliri lahan mereka, untuk sumber air bersih juga ya, biasanya perusahaan air minum atau perusahaan PAM gitu ya, PAM PDAM, itu mengandalkan air sungai untuk kemudian difilter dan disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi kalau air sungainya mengering, tentunya suplai air bersih ke rumah-rumah warga juga terganggu. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu ya. Dan sudah banyak kasus di mana di banyak perumahan di kota-kota besar khususnya air pamnya sering mati, padam, sering tidak mengalir, dan kalaupun ada kualitas airnya keruh, kering, dan juga adanya bergiliran gitu ya, misalnya hanya nyala di jam-jam tertentu. Itu terpaksa dilakukan karena memang debit air sungainya yang mengering sehingga proses pendistribusian ke warga menjadi bermasalah. Silakan pendengar, Anda bisa cerita kepada kami, bisa memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan krisis air bersih yang sedang terjadi dan juga ancaman ekologis khususnya di daerah-daerah perkotaan. Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kita akan kembali lagi di sesi interaktif bersama Anda semua pendengar. Namun sebelum itu, saya akan putarkan terlebih dahulu laporan khusus yang berlangsung kemarin pagi terkait dengan tema kita, krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan. Seperti apa sebetulnya detail dari masalah yang terjadi yang dilaporkan oleh reporter kami, nanti kita akan sama-sama dengarkan. Namun sebelum itu, saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mayang Sari berjudul Tiada Lagi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
2: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
3: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
2: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5-6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
3: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
4: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
3: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
5: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
3: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
6: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering. Apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
7: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan laporan khusus dan juga editorial RRI yang kemarin ya, mengangkat tema terkait dengan krisis air bersih dan ancaman ekologis perkotaan. Dan ini juga yang akan menjadi pembahasan kita di Kopi kali ini. Terkait hal yang sama, silakan mendengar bagi Anda yang ingin memberikan komentar, opini, dan juga sekedar berbagi cerita seperti apa di sekitar rumah atau kediaman Anda, bagaimana air bersih, ketersediaan air bersih, atau Anda mungkin terdampak kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan, atau juga bencana ekologis lain seperti penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi berlebihan air yang ada. Karena khususnya di daerah perkotaan, daerah resapan airnya semakin berkurang ya.

0: Ya, Pulau Jawa termasuk salah satu pulau di Indonesia yang cadangan airnya itu paling sedikit, namun dengan jumlah penduduk yang paling banyak, gitu. Hampir setengah penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, dan ya pastinya sangat riskan akan krisis air bersih, di mana di beberapa daerah air bersih itu harus beli dari biasanya didistribusikan dari gunung-gunung gitu ya, dari bukit-bukit, dari mata air, dan kemudian didistribusikan, dijual per jerigen. Bayangkan per jerigennya itu bisa 2.000 ya, 3.000 begitu, dan itu pasti pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan air saja menjadi luar biasa. Biasanya ada di kota-kota besar ya. Kalau di sekitar Jakarta, mungkin di Jakarta Utara yang sering diberitakan mengalami krisis air bersih. Bagaimana dengan Anda pendengar, silahkan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa dulu, sudah ada pendengar yang masuk dari Brebes. Ada Pak Caswa, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri, yang gantengnya se-Indonesia, se-Jakarta Pusat. Iya. Tinggi hidungnya mancung, matanya sipit.
0: Ih, kayak udah ketemu aja kita nih.
1: Iya, rambutnya rada panjang sedikit.
0: Boleh, benar-benar. Benar.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Caswa. Bagaimana di daerah Pak Caswa? Krisis air nggak nih?
1: Krisis dong.
0: Kok pakai dong sih?
1: Iya, karena saya baru mengalami ini juga kan. Biasanya kan untuk di kamar mandi pun biasanya tidak pernah lah sampai sekarang kayak gini. Sekarang baru sebentar aja kemarau ya, udah nggak ada air. Namun ya saya pun ikut tadinya punya sendiri, ikut menyambungkan dengan air bersih. Cuman kan sekarang air bersih pun kemampuannya lebih mengurang, Bung.
0: Tahun ini berarti paling parah, Pak Caswa.
1: Parah, iya parah.
0: Jadi apalagi, biasanya pakai pompa sendiri di rumah?
1: Biasanya iya, biasanya sendiri. Terus sekarang saya kemarin nyambung dari air bersih ya.
0: Maksudnya apa? Pam?
1: Pam, iya.
0: Oh iya.
1: Itu satu bulannya 50.000, pendaftaran itu 500.
0: Iya.
1: Jadi kemarin terpaksa daftar itu karena bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin yang kemarau seperti ini enggak, Bu.
0: Masih ada lah airnya, iya. Ya. Terus sekarang benar-benar
1: yang
0: kering.
1: Yang lebih parah lagi dari itu, Bu. Sekarang kan kalau di wilayah saya itu untuk kebanyakan kan petaninya menanam padi ya.
0: Iya. Itu. Jadi nah, itu gimana tuh?
1: Sekarang
0: irigasinya.
1: Mau menggarap lagi pun, mau mengerjakan lagi pun bingung karena airnya enggak ada,
0: Bu. Nah. Terus apa? Ada solusi menanam palawija atau gimana akhirnya?
1: Sebenarnya udah tidak ada solusi karena apa? Sekarang hutan-hutan di saya itu bukannya kebakaran, tapi ya sebenarnya tuh mata air itu dari pohon-pohon tersebut yang ada di yang ada di hutan, tapi sekarang mandor-mandor ke hutannya ya biasa kayak gitu, kurang tegas. Jadi pohon-pohon tersebut itu banyak yang nyuri, dijual pakai usaha.
0: Oh, ditebang-tebangin?
1: Kan, iya, ditebang-tebangin. Waduh. Jadi kan ini gundul, Bu. Hutannya.
0: Jadi iya, daerah resapannya jadi terganggu ya.
1: Iya.
0: Penampungan air di dalam tanahnya jadi berkurang.
1: Iya, ya. Karena kan mata air sumbernya dari seperti
0: iya.
1: itu. Terus zaman sekarang itu ya mandor-mandor tersebut kan semuanya ketahuan nih. Saya lagi ngambil kayu, nebang kayu. Nanti Bung Sabil nyamperin nih. Ini mau itu saya lah. Ketika saya nyogok dengan Bung Sabil kan kalah dengan sogokan. Zaman sekarang tuh seperti itu, Bung. Maka dari itu yang harus ditegaskan hukum itu seperti itu, Bung.
0: Yeah.
1: Jadi setiap orang yang melakukan seperti itu, mencuri ya, harus diberikan sanksi yang berat, karena biar nggak yang nggak salah pun jadi, sekarang kan jadi rugi nih, Bung.
0: Yeah.
1: Krisis air bersih. Tahun-tahun kemarin kan enggak. Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih Pak Caswa.
1: Yang matanya sipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceritanya Pak Caswa. Dan semoga cepat terselesaikan masalahnya. Akhirnya normal kembali. Kita ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
2: Jangan Ria, Bang Handani Sabi. Kabarnya Bang Handani Sabi, Teta Wisnu Wardana, serta kru angkasawan, angkasawati yang lagi tugas di tim redaksinya.
0: Alhamdulillah, sehat semua. Bu Ria sehat kan, selalu ya.
2: Tanggal 28 ya, perlu diralat ini. Tanggal 2, cepat-cepat 28 aja.
0: 27
2: ya, memang harus diralat ini. Gak apa-apa lah.
0: Iya.
2: Sabil.
0: Ya, gimana Bu Ria? Di Tebet, ya. Di Tebet airnya masih lancar enggak nih? Di Tebet air bersihnya lancar enggak nih? Air pompanya, air pump-nya?
2: Lancar, sehat.
0: Lancar. Jaga, Bu Ria pakai pump pompa sendiri pump. Atau pump?
2: Pump. Ada yang beberapa pakai air apa namanya nih? Air apa ini? Kayak air dari air apa tuh namanya, pejompongan air leding gitu loh,
0: pak. Masih ini, lancar ya ininya ya lancar.
2: Jadi krisisnya air bersih ini dan ancaman ekologisnya perkotaan ini memang harus banyak gedung-gedung tinggi juga ya, memang
0: yang
2: jadi ya apa ya namanya Bang Sabil, memang penyebab yang utama krisis air ini pengambilan air tanah ya berlebihan, jadi warga itu dan gedungnya tuh menyedot air tanah secara terus-menerus. Hari ini membuat permukaan tanah turun.
0: Yeah.
2: Dan air laut tuh meresap ke sumur warga, begitu kan? Nah, jadi ada betonisasi lahan. Nah, jalan itu dan bangunannya menutup permukaan bumi. Air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah dan langsung dibuang ke laut, gitu Bang Sabil. Apanya ada lagi pencemaran sungai yang kan, aku kan dekat sungai ini Kali Ciliwung lah di sini tuh kan, sampai banyaklah sampah, jangan buang sampah ya kan, dan limbahnya beracun, mencemari sumber air baku di perkotaan. Jadi itu perlunya jadinya itu Bang, ancaman ekologis di kota itu ya bisa banjir dengan genangan air, kan genangan air hujan gagal meresap sehingga mengenangi jalanan kota ya Bang. Sabil ya. Memang kita kalau tiba-tiba gini tuh datang hujan, terus tiba-tiba air tuh banjir. Banjir itu kalau ke tempat mampang itu udah banjir itu kalau aktivitas tuh Bang Sabil.
0: Yeah.
2: Ya, jadi kita nih waspada lah. Jadi dengan solusinya ini langkah nyatanya kita penyediaan pipa air minum lah, itu perlu ya. Jadi pemerintah wajib lah memperluas jaringan pipa agar warga berhenti menyedot air tanah. Terus pembuatan sumur resapan dan biopori.
0: Nah, ya.
2: Memaksa air hujan agar kembali masuknya ke dalam perut bumi. Yang terakhirnya rehabilitasi sungai, membersihkan dan mengembalikannya fungsi ekologis sungai sebagai sumber air. Itu saja tanggapan saya dari sesinya Kopi Pul 3 di hari Kamis 27 Agustus tahun 2026. Tetap semangat Bang Sabil dan semuanya.
0: Semangat selalu Bu Ria.
2: Selamat berlibur ya kalau berliburan nanti ya Bang Sabil. Ini ketawa aja. Selamat sehat. Salam sehat, salam tangguh
0: Bu Ria. Ya, dan ya alhamdulillah kalau di Tebet lancar masih ya, pakai air pump maupun pompanya. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Sabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana di daerah Lampung nih air bersihnya?
3: Alhamdulillah Bang Sabil, saya ada di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Pangambus, Provinsi Lampung Bang Sabil.
0: Lancar aja ya?
3: Masih aman-aman saja Bang Sabil.
0: Tapi debitnya mengecil atau mengeruh airnya enggak?
3: Kalau saya ini di lingkungan Madang 1 Kota Agung pakai PDAM Bang Sabil.
0: Lancar jaya ya?
3: Alhamdulillah bersih, bening dan dingin Bang Sabil. Tapi begini Bang Sabil, saya keliling-keliling itu ya ke sawah-sawahnya, alhamdulillah masih bersih gitu,
0: alhamdulillah,
3: gitu. Yeah. Mengalami gitu yang namanya kekayaan itu. Tapi kalau di kabupaten lain Bang Sabil, kayak Lampung Tengah, Lampung yang lainnya gitu kan, kadang-kadang petani itu membutuhkan air juga sawah itu Bang Sabil, malah dia tidak bisa menanam padi Bang.
0: Iya.
3: Tapi kalau di sini Bang Sabil, di tempat saya ini tangga pas Lampung itu masih bisa, walaupun panen padi itu setahun dua kali atau 10 bulan itu dua kali Bang Sabil. Jadi aman. Dan juga di sini itu memakai swadaya ada yang pakai sumut, ada yang pakai PDAM gitu Bang Abel gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah masih aman Bang Abel gitu.
0: Baik.
3: Dan juga untuk yang lain gitu, ya, kita doakan yang kekurangan air ataupun ekologis itu supaya cepat hujan Bang Abel gitu.
0: Iya, mudah-mudahan cepat hujan ya Pak ya.
3: Amin.
0: Terima kasih Pak Leman.
3: Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Sehat selalu Pak Leman. Iya. Semoga hujannya hujan berkah ya. Nanti mungkin kita masih bertahan hingga bulan akhir bulan besok. Akhir September masih diperkirakan masih kemarau kita ya. Kita terakhir ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bung Sabil di sini, Pak Matauli.
4: Tetap jadi ganteng ya, Bung Sabil.
0: Ini kayak pacar suara aja nih. Amin deh, amin.
4: Iya, ini ada yang gak ganteng ini.
0: Apa tuh?
4: Kita krisis ya.
0: Iya.
4: Krisis ancam ekologis perkotaan. Sebenarnya nggak hanya masyarakat kota,
0: iya.
4: Ekologis di desa juga terganggu ya.
0: Betul.
4: Sambil ya,
0: yeah.
4: Dengan pembundulan hutan, ya kan, pembundulan tambang kita yang sudah robek di perut bumi ini kan, gitu kan. Itu nggak ada solusi reboisasinya loh. Ditinggal lepas gitu aja, dapat devisa negara juga kagak. Ya kan?
0: Di daerah Bapak di Sibolga gimana nih Pak Matauli?
4: Di tengah itu kampungnya Pak Masinton Pasar Ibu itu jalan-jalan putus. Terus satu daerah itu gak terkoneksi dengan baik. Apanya air bersihnya, apa namanya rumah-rumah apa itu kemarin jaminan hidup jaduk itu juga masih polemik di sini.
0: Oh, huntap, hunian tetap.
4: Ya, hunian tetap itu. Jadi memang ini yang memang nggak disadari oleh pejabat elit kita gitu loh, yang merambah hutan sembarangan sehingga menimbulkan kebakaran ekologis kita, tempat kita hidup. Ini kan ada tiga makhluk hidup, Bung Sabil. Manusia, hewan, dan tumbuhan.
0: Iya.
4: Sama jangan serakah, kan begitu.
0: Iya, harus seimbang itu tiga-tiganya. Jangan sampai ada kekurangan semua itu.
4: Karena pun hewan kan perlu juga MCK.
0: Mandi,
4: takus kan.
0: Iya.
4: Benar, mereka butuh itu. Cuman kalau dibilang apa sih solusinya, teknologi apa ya, salah satu kalau kita dengar ada di Israel itu ya, mengubah air laut menjadi air tawar tuh.
0: Oh, desalinasi, iya.
4: Ya, udah mewacanakan itu kayaknya, melibatkan riset kan. Entahkah itu bisa nyampe di Indonesia ya, kita tunggu aja.
0: Okay.
4: Karena memang jumlah laut kita lebih luas kan daripada daratan kan.
0: Iya.
4: Kepulauan kita gitu kan, memungkinkan. Karena memang dunia pun sekarang krisis air bersih.
0: Tapi di rumah Pak Matauli air bersihnya lancar, Pak.
4: Iya begitu juga kalau misalnya
0: kering.
4: Air hujan nggak datang ya keruh.
0: Ini pakai apa? Pompa air sendiri atau dari pam nih?
4: Pompa sumur.
0: Oh, pompa sumur.
4: Jadi kalau mau ditanya misalnya, ya manusia aja 70% air kan?
0: Iya.
4: Ingat kita apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita nggak menganggap bumi ini sama seperti diri kita ya, alam pun murka. Sebenarnya alam itu nggak mau datang dengan El Nino.
0: Iya.

0: lapisan ozon kan udah tipis tuh, Bung Sabil kan. Lapisan atmosfer kita gara-gara efek rumah kaca, es di kutub mulai mencair.
1: Iya.
0: Nah, cuaca iklim udah berubah-berubah. Ya paling tidak kita paham dengan itu. Kiamatnya kita sendiri yang bikin dengan kerakusan-kerakusan dan ketamakan tadi, gitu loh maksudnya. Eksplorasi yang berlebihan tanpa adanya penghijauan kembali dan sebagainya. Jadi saya pikir kita harus inilah mulailah menempuh jalur berdamai dengan alam gimana caranya. Dari lini pendidikan, dari lini masyarakat, pendakwa, tokoh agama, kita tobat nasuha lah ya, tobat sungguh-sungguh terhadap alam ini, gitu kan? Karena alam ini duluan ada daripada kita, Bung Sabil ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan duluan dulu diciptakan, baru manusia yang terakhir menjadi pimpinan di bumi ini. Tapi kalau kita serakah dan ini ya kita akan kena musibahnya.
1: Iya.
0: Ya, yang baik-baik pun bisa jadi korban kan, korban longsor, bencana dan sebagainya. Saya pikir itu Bung Sabil, kesadaran ini dibangkitkan pemerintah lah, tobat nasuha lah terhadap ekologis alam.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Dalam waktu kurang dari 1 tahun kita sudah dihadapi oleh 2 fenomena alam yang betul-betul membuat kehidupan kita sangat sulit ya sebagai masyarakat. Tahun lalu di daerah Pamatauli, Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat mengalami bencana hidrometeorologi, banjir bandang akibat siklon tropis yang sebetulnya sangat langka terjadi di Indonesia, tapi terjadi tahun lalu, akhir tahun lalu, dan ya 6 bulan berikutnya sebaliknya kita dihantam kekeringan, kekeringan parah yang menjadi salah satu faktor utama banyaknya kebakaran hutan dan lahan. Titik api yang luar biasa, khususnya di Kalimantan gitu ya, kabut asap. Kemudian dampaknya kabut asap yang menyelimuti berbagai pemukiman, menyebabkan penyakit ISPA biasanya ya. Tentunya ini menjadi alarm bagi kita untuk semakin sadar bahwa alam kita ini sudah banyak mengalami kerusakan dan ayo kita perbaiki. Kita tanam pohon, kita reboisasi, tadi sudah banyak juga dari pendengar kita menyarankan seperti itu. Kita jangan lagi alih fungsi lahan itu ya, pembabatan hutan dan yang sebagainya. Itu kalau bisa dihentikan lah ya, karena itu sangat kita butuhkan. Karena Indonesia ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Apa jadinya kalau paru-parunya rusak, maka seluruh dunia juga ikut merasakan sakitnya. Ditambah dengan ancaman pemanasan global, betul tadi yang diceritakan pendengar juga, itu nyata. Di mana air laut semakin meninggi, suhu bumi semakin panas, kita sebagai di daerah tropis yang 70% wilayahnya laut, tentu akan menjadi salah satu korban paling terdampak apabila pemanasan globalnya terus berlanjut. Kita lanjutkan di sesi kedua pendengar kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Laporan yang disampaikan

0: diberikan Zahrotin Aljana.
1: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
2: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
1: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SFG datang apa tidak luar biasa.
2: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
3: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
2: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
1: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
3: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
2: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah meluas ke berbagai daerah lainnya termasuk ke kota-kota besar hingga pusat pemerintahan. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim tahun ini. Akibat mengeringnya waduk dan sungai sebagai sumber air, ternyata pasokan air yang mengalir ke rumah warga juga turun drastis hingga 25% dari kapasitas normal. Pencemaran limbah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan bahwa 68% sampel air di daerah industri terutama ya Jabodetabek sudah tidak layak pakai karena terkontaminasi bakteri E. coli dan juga logam berat, belum lagi di wilayah pesisir. Nah, ini ada intrusi air laut juga. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan agar di masa-masa mendatang ketika musim kemarau tiba cukup parah seperti ini, kondisi serupa atau kondisi krisis air bersih juga tidak terulang. Kita akan membahas soal ini ya. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau PAMJAYA DKI Jakarta, Arief Nasrudin. Pak Arief, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Pak Arief, ya, dan juga sudah ada peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Atma Suryatmojo. Pak Atma, selamat pagi juga.
3: Ya, selamat pagi Pak Seni.
1: Pagi Pak Atma ya. Nah, baik, mungkin saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, berbagai daerah melaporkan bahwa terjadi penurunan pasokan air bersih ke rumah warga itu sampai dengan 25%. Bagaimana kondisi untuk wilayah Jakarta, Pak?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pemirsa dari Pro 3 FM hari ini. Jadi untuk Jakarta, saya langsung coba sampaikan bahwa sampai saat ini kita tetap monitor kondisi air baku yang memang disuplai dominannya sama Jatiluhur. Walaupun saat ini secara MDPL Jatiluhur terjadi penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih dalam kategori aman, tetapi kondisinya sudah waspada Pak. Karena kemarin terakhir di minggu lalu kita sudah di angka 97 MDPL dari 110 yang biasanya standar Jatiluhur, rata-rata ketinggiannya air seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi sejauh ini di sumber lain memang sudah mulai terjadi penurunan kualitas air baku sebenarnya, karena airnya sudah mulai tidak jernih ya. Airnya sudah mulai tidak jernih dan situasinya memang lebih banyak lumpur. Nah, ini yang memang menjadi salah satu juga kewaspadaan Jakarta yang memang sedang kita lakukan mitigasinya Pak.
1: Ya, demikian. Nah, kalau dalam kategori situasi waspada seperti itu, dampaknya bagi warga untuk pasokan airnya bagaimana kalau begitu, Pak Arief?
2: Sejauh ini yang kita lakukan memaksimalkan memang hal-hal yang berhubungan dengan penambahan chemical yang memang untuk bisa melakukan filterisasi yang lebih kuat. Memang biaya operasional yang lebih meningkat,
1: ya.
2: Tetapi sampai saat ini kondisi airnya masih bisa kita supply. Karena memang situasi seperti Barat Jakarta itu memang akhirnya kualitas airnya sedikit menurun gitu. Kemarin ada beberapa keluhan yang memang masuk karena salah satu di pipa kita di Taman di Hutan Kota,
1: yeah.
2: Itu intrusi air lautnya sudah mulai masuk ke dalam. Jadi ini salah satu hal yang memang kita perlu urai secara teknologi, bahwasanya TDS-nya sudah di atas 2000 TDS. Nah, ini menjadi salah satu dampaknya adalah result dari hasil dari airnya itu warnanya tidak sejernih yang biasanya, Pak.
1: Ya. Tapi sebenarnya Pak, untuk bahan baku air bersih bagi wilayah Jakarta itu dari mana saja Pak? Dari berapa tempat Pak Arief selama ini Pak?
2: Jadi sebenarnya 80 sampai 82% itu dari masih bergantung dari Jatiluhur.
1: Ya.
2: Kemudian 10%-nya itu dari Tangerang, yang memang diharapkan memang dari Sungai Cisadane dan beberapa sumber air yang memang kita juga beli dari sana. Dan sisanya adalah Sungai Jakarta yang ada 13 sungai yang kita manfaatkan beberapa sungai ini.
1: Ya, nah ini karena kondisi sedang kekeringan, debit air juga turun, jadi sekarang ini keruh karena campuran lumpurnya itu lebih banyak begitu ya?
2: Iya, karena mulai dangkal ya.
1: Mulai dangkal
2: karena
1: begitu
2: mulai
1: ya.
2: Mulai dangkal airnya, jadi memang kita perlu melakukan filtering lebih maksimal.
1: Ya, biaya operasional jadi makin tinggi begitu ya Pak Arief ya, kalau begitu ya?
2: ya bagian dari salah satu resiko perusahaan yang memang harus tetap dilakukan.
1: Ya, tapi tidak ada pembebanan ke warga, Pak, dengan operasional itu?
2: Saat ini tidak. Iya, Jakarta saat ini insya Allah mudah-mudahan kita juga walaupun tetap berdoa waspada gitu ya.
1: Iya.
2: Saat ini masih dalam kategori supply-nya cukup untuk saat ini melayani masyarakat Jakarta yang sudah berlangganan Bank BRI sebanyak 82,6%.
1: Ya, baik. Nah, saya ke Pak Hatma. Pak Hatma, ini kan dialami berbagai daerah. Ada paradoks ini, Pak. Ketika musim hujan, kita banyak air. Banyak daerah kena banjir. Ketika musim kering, kita kok kurang air. Nah, ini salahnya di mana sebenarnya? Apakah memang pengolahan STA kita yang bermasalah begitu, Pak Hatma?
3: Ya, terima kasih, Mas. Ini selamat pagi semuanya. Jadi, kalau kita melihat lebih luas lagi ya, sebenarnya krisis air bersih yang tadi didiskusikan dengan Pak Arief di Jakarta, ini sebenarnya itu cermin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah daerah aliran sungai Jabodetabek. Jadi ini bukan hanya soal sumur yang kemudian jadi makin dalam, yeah. Tapi ini semua menjadi masalah ketika daerah resapan di hulu itu yang terus-menerus hilang. Nah, sehingga kalau kita hanya membenahi hilir saja tanpa membenahi hulunya, itu ya kita hanya memindahkan krisis, tapi bukan menyelesaikan, Mas Zani.
1: Ya. Tapi kalau dipantau oleh Pak Hatma sekarang ini ya, kondisi hulu kita, Pak, di daerah das lah paling tidak, itu bagaimana sebenarnya Pak, perkembangannya, Pak?
3: Iya, sebenarnya poin kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas infiltrasi sehingga nanti terjadi proses penyimpanan air secara alami di daerah hulu das.
1: Ya, Pak Hatma.
3: Nah, daerah hulu das yang kemudian itu meliputi tadi 13 wilayah sungai, kemudian juga ada das-das lain yang saya kira ini menjadi bagian penyuplai air yang ada di wilayah Jakarta. Nah, sehingga ketika hubungan antara hulu dengan hilir itu tidak dijaga, neraca airnya tidak seimbang, sementara kebutuhan air di daerah Jakarta sudah sangat tinggi seperti sampaikan Pak Arief tadi, ya satu hal yang wajar kalau kemudian kekurangan, apalagi kemudian adanya musim kemarau panjang dampak El Nino ini, kemudian air debitnya menjadi turun dan tadi yang disampaikan air menjadi kualitasnya menjadi menurun. Nah, sehingga ini kalau ini Mas Ani, kalau kita ibaratkan ya, kita bicara mengenai dampak tidak hanya air bersih, tapi juga ada isu terkait dengan amblesan tanah.
1: Ya.
3: Amblesan tanah itu kan kalau menurut data pemantauan itu kan di Jakarta, itu kan di beberapa wilayah Jakarta ya, mungkin di sekitar Jakarta Utara itu kan mencapai 10 sampai 20 cm per tahun. Ini satu angka yang mungkin menjadi angka yang tertinggi di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara lain.
1: Yeah.
3: Nah, kita bisa menganalogikan gini, Mas Eni. Amblesan tanah di Jakarta itu sebenarnya ibarat rekening bank yang terus ditarik, ya, tapi jarang diisi ulang. Padahal tempat mengisi ulangnya itu yaitu di daerah tangkapan air yang ada di selatan Jakarta, Bogor, yeah, dan Depok. Itu terus berkurang kemampuannya karena adanya berbagai macam pemanfaatan yang ujung-ujungnya adalah alih fungsi lahan. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi penyebab berbagai masalah termasuk krisis air yang ada di Jakarta. Gitu Mas Ani.
1: Ya. Nah, ini kalau memang alih fungsi lahan di hulu menjadi hal yang paling menjadi penyebab utama begitu ya, Pak Hatma ya. Jadi dalam jangka waktu dekat ini sebagai mitigasi penjagaan agar tidak terulang lagi seperti ini, apa yang harus dilakukan kalau begitu, Pak?
3: Ya, faktor yang paling penting adalah sebenarnya justru dari pengguna kalau saya melihat.
1: Yeah.
3: Jadi bagaimana pengguna itu bisa ikut memahami bagaimana terkait dengan kondisi dan ketersediaan air bersih. Kalau misalnya, jadi ini ada hubungannya dengan perilaku penggunaan air.
1: Rumah tangga lah,
3: misalnya
1: begitu ya.
3: Memang airnya terbatas,
1: yeah,
3: mestinya penggunaannya juga tidak bisa disamakan dengan penggunaan air ketika air itu melimpah. Contoh misalnya untuk penggunaan air bersih untuk kepentingan individu harian itu mestinya bisa diefisienkan lagi. Sehingga dengan cara inilah Mas Zani, kita bisa melakukan adaptasi terkait dengan keterbatasan suplai air bersih yang ada. Nah, urusan yang lain terkait dengan bagaimana pemulihan di daerah hulu das itu tidak bisa serta-merta akan terpulihkan. Ya. Itu butuh proses yang panjang. Kita bisa lihat
1: ya, Pak,
3: upaya penertiban di daerah Bogor itu harus kemudian dipulihkan kembali, bagaimana rekondisi supaya fungsi-fungsi dari kemampuan daerah hulu untuk meresapkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah dan mengurangi terjadinya runoff itu terjadi. Dan itu tidak bisa hanya setahun dua tahun.
1: Ya.
3: Itu prosesnya panjang sekali, Mas Hani.
1: Nah, baik, saya ke Pak Arief lagi. Menarik yang disampaikan oleh Pak Hatma tadi, Pak Arief ya. Sebenarnya kan kalau dalam kondisi seperti ini, kita untuk memulihkan kembali daerah hulu itu kan butuh waktu yang panjang, Pak Arief. Nah, sementara ujung tombaknya sebenarnya di pengguna air atau di rumah tangga begitu. Edukasi ini dari Pamjaya untuk pengguna air yang lebih bijak itu bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya tanpa adanya El Nino saat ini, gitu ya, sebelum-sebelumnya Jakarta tuh selalu melakukan kampanye terhadap hemat air yang memang harus dilakukan oleh pelanggan. Karena ini menjadi salah satu kampanye, karena tidak hanya sekedar hanya cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, tetapi memang biaya produksi yang dilakukan oleh Pamjaya itu cukup besar yang memang mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari pastinya alat produksi yang memang kita miliki saat ini, dan juga termasuk operasional cost yang memang harus ditutupi. Karena kalau bicara dari tentang hal-hal seperti itu, makanya kenapa kita melakukan beberapa kampanye tentang penghematan air yang ada di Jakarta. Nah, ini terus kita memang lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang dilakukan. Termasuk pernah salah satunya dalam sisi hulu, kita pernah juga melakukan yang namanya berbarengan dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan bersih-bersih sungai Jakarta. Jadi itu salah satunya melakukan melakukan sungai, dasar sungai, sehingga kemudian kualitas air yang saat ini kita bisa maksimalkan, bisa benar-benar dimaksimalkan. Kedua, juga kita melakukan beberapa kampanye. Sebenarnya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hatma, ini keterkaitan terhadap kampanye terhadap menjaga tampungan tangkapan air ini memang menjadi penting buat kita semua. Tidak hanya peran pemerintah aja, tapi peran juga masyarakat. Karena ketika kemudian masyarakat tidak tersadar terhadap limbah yang mereka buang, apapun industri yang mereka buang, itu sangat-sangat mempengaruhi keberlangsungan dari air yang sebenarnya permukaan sungai yang memang kita manfaatkan untuk air bersih.
1: Nah, ini memang kan ada dua hal, Pak, kalau warga perkotaannya. Yang pertama adalah soal pencemaran dari lokal lah terhadap bahan baku air ya, Pak Arief ya, dari mulai deterjen, kemudian limbah industri dan lain sebagainya. Yang kedua kan soal perilaku masyarakat yang menggunakan air. Nah, dari dua hal itu, dari kampanye yang sudah berlangsung, adakah perubahan pola kehidupan masyarakat begitu, Pak, terkait hal itu?
2: Dari beberapa hal yang kita lihat, indikatif angka yang kita dapatkan, sebenarnya sudah banyak mulai dilakukan hal-hal seperti itu. Salah satunya memaksimalkan air, tetapi juga tidak melakukan eksploitasi air tanah. Jadi Jakarta sendiri sudah melakukan juga beberapa law enforcement terhadap apa yang juga dilakukan, contoh yang memang benar-benar dilakukan oleh Jakarta. Salah satunya kita menerapkan JOBAT, zona bebas air tanah. Jadi untuk industri yang mereka sudah dalam area yang cukup safety dan aman dalam cakupan air dari pump, itu sudah ada pelarangan dari peraturan daerah yang memang dilakukan oleh kami di Jakarta. Ini itu sudah dilakukan. Yang kedua, beberapa hal penghematan yang indikasi angka dari yang kita tangkap, gitu ya. Kebutuhan terhadap indikasi air bersih untuk satu rumah tangga itu masih dalam kontrol yang sangat bagus. Artinya jumlah penduduk, jumlah orang atau kepala dalam satu rumah tangga itu masih dalam kategori yang tidak melebihi dari kategori yang sudah diukur oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini masih dijaga oleh kami. Dan ini menjadi salah satu bentuk indikatif report yang kami pikir kalau mereka mempunyai kebiasaan yang makin buruk terhadap penghematan, itu harusnya mereka melebihi dari kebutuhan kapasitas yang memang sudah diaturkan oleh beberapa studi, dan termasuk salah satunya peraturan Kementerian Dalam Negeri bahwasanya 10 kubik itu sudah harusnya cukup untuk 4 atau sampai 6 kepala dalam satu rumah tangga.
1: Ya, jadi bisa
2: tanpa kebutuhan dasar lainnya ya, seperti misalkan kebutuhan cuci yang berhubungan sama mobil, motor, atau mungkin hal-hal lain. Tapi ini kebutuhan dasar yang memang mereka harus penuhi.
1: Ya, dengan gambaran data seperti itu bisa dikatakan bahwa warga Jakarta memang sudah sadar lah untuk menghemat air begitu ya, Pak Arief?
2: Walaupun ini tetap kita terus ingatkan ya, yeah, kita kampanyekan, makanya kampanyekan tentang modul-modul sosialisasi kita kepada warga melalui media-media RT, RW, dan kemudian juga kanal-kanal medsos kita, kemudian beberapa apa kanal-kanal juga media lainnya gitu, media partner kita, itu dilakukan terus. Karena sekali lagi memang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil sebenarnya,
1: yeah,
2: Mas Zaini, yang memang itu harus dilakukan, kebiasaan itu. Contoh misalkan orang mau sikat gigi gitu ya, biasanya kerannya airnya nyala.
1: Iya, betul.
2: Untuk merasakan dia sikat gigi, padahal itu airnya, kerannya mati pun harusnya sebenarnya juga nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Nah ini hal-hal sederhana, tapi itu setiap kemudian dia keluar titik air yang ada dalam ketika dia biarkan, itu volumenya cukup luar biasa. Itu salah satu hal-hal kecil yang kita lakukan beberapa tayangan iklan, tayangan informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan ya, karena itu sangat bermanfaat sekali.
1: Ya.
2: Dan ketika air bersih yang sudah masuk ke tanah, prosesnya akan cukup lama untuk mereka melakukan netralisasi untuk kembali seperti air yang bisa digunakan oleh kita masyarakat makhluk hidup yang memang saat ini diperlukan.
1: Ya. Pak Atma, ini kan masalah di Jakarta kan mungkin dialami juga daerah lain seperti Pantura, itu kan juga terjadi penurunan air muka tanah karena pengambilan air tanah yang masif ya, Pak Hatma ya. Nah, Jakarta sudah melakukan law enforcement, kemudian juga kampanye agar warga menghemat air. Bagaimana dengan daerah lain? Pantauan dari Pak Hatma, khususnya di sekitar Pantura, Pak?
3: Ya, di Pantura itu sekarang kalau kita perhatikan itu kan merupakan daerah yang diprioritaskan untuk pengembangan sebagai zona ekonomi ya. Sehingga sekarang di daerah Pantura itu banyak dibangun zona-zona atau kawasan-kawasan industri. Nah, semua kawasan industri itu kan sebenarnya memiliki karakteristik penggunaan air yang berbeda dengan pemukiman termasuk air yang boleh digunakan oleh industri itu harus dibedakan dengan air yang bisa digunakan oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu bisa menggunakan air tanah dangkal, kalau industri tidak boleh menggunakan air tanah dangkal.
1: Yeah.
3: Dia wajib menggunakan sumber air dari air tanah dalam. Nah, otomatis secara tidak langsung, ini itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan air yang berlebihan, kalau ini kemudian tidak dihitung bagaimana keseimbangan neraca airnya. Nah, dampaknya kalau kemudian industri-industri ini juga tidak patuh, tidak comply dengan regulasi, dimungkinkan juga mereka itu nanti justru akan menggunakan air tanah dangkal yang nanti akan berkompetisi penggunaannya dengan masyarakat, dengan penduduk, dan tentunya nanti dampaknya adalah ini akan menjadi krisis air juga.
1: Yeah.
3: Jadi

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 RRI. Kita masuk sesi kedua ya, pendengar yang untuk sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan pendapat Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Baru saja tadi kita simak ya, rekaman dialog bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya DKI Jakarta Arief Nasruddin dan Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Daerah Aliran Sungai dari UGM, Pak Atma Suryatmojo, yang menjelaskan tadi ya terkait dengan krisis air bersih dan juga ancaman ekologis khususnya di daerah perkotaan. Dan silakan bagi Anda yang ingin bercerita terkait dengan krisis air bersih, seperti apa kondisi air di lingkungan Anda, di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung dari Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
1: Selamat demi hari sayangku yang paling gampang, yang ya sekaligus paling gampang.
0: Amin Pak Dasrun. Sehat ya Pak Dasrun ya.
1: Alhamdulillah. Saya spesial ngasih salam untuk keluarga panjenengan.
0: Amin, ya salam balik Pak Dasun. Amin. Untuk Pak Dasun dan keluarga juga. Pak Dasun gimana di daerah Pak Dasun di Purwokerto? Aman air bersihnya Pak?
1: Ya kalau sekarang sih ya aman-aman saja. Besok lusa saya nggak tahu. Kalau sekarang sih masih aman-aman saja. Kalau saya itu ikut membenarkan sama Pak Matoli.
0: Nah, kenapa tuh? Gimana?
1: Ya, seperti apa yang dikatakan Matoli. Pak Matoli kan ya kayaknya benar juga sih. Sekarang kan yang dibangga-banggakan apa namanya, ya pembangunan paling apalagi itu apa, tahun 2045 mau di mana-mana pokoknya diratakan pembangunan di mana-mana ada. Tapi ternyata kerusakan bumi itu kan semakin kesini semakin parah, Mas Abil. Tuh contohnya ya, buminya kan sebenarnya diambil batunya untuk bikin WC itu sebenarnya. Lah ya makin lama kelamaan kan ya mungkin ya akhirnya parahnya tidak kira-kira. Apalagi sudah ada ramalan bahwa tahun 2050 itu mau akan ada pindahan yang besar-besaran katanya Pak. Pulau yang jumlahnya 1.500 pulau kecil itu mau tenggelam. Itu yang pindahnya itu orang Indonesia Pak, orang-orang luar masing-masing mungkin pulang di alamatnya masing-masing karena sudah Indonesia sudah mungkin bodol seperti itu. Jadi ya saya ikut membenarkan apa yang dikatakan Pak Matoli lah.
0: Iya.
1: Memang kerusakannya sudah luar biasa kok. Apalagi dari tahun 2006 sampai ke sana itu kira-kira masih apa enggak itu bumi Indonesia. Itu kan rusaknya kan semakin parah.
0: Iya.
1: Jadi cobalah. Walaupun orangnya secanggih apapun alatnya, sepandai apapun orangnya, tapi kan bumi semakin ngamuk. Padahal bumi kan ngasih hidup apa orangnya itu entah yang dia bagaimana cara masih akan mengeluarkan penghasilan, tapi ternyata kok selalu diganggu. Mungkin ya, ya memang sih diganggu untuk pembangunan, tapi kan ya bagaimana lah namanya bumi itu ya mungkin tidak ada bedanya sama manusia punya sak ya.
0: Baik
1: Dasrun, mungkin ya barangkali tidak pas sama pendengar yang lain, mungkin ya saya mohon dipersori, dimaafkan itu
0: lah. Aman Pak Dasrun, boleh berpendapat apapun. Waalaikumsalam Pak Dasrun, sehat selalu. Kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari Mas Wisnu ya.
0: Saya dengan Sabil Pak Nanang.
2: Sabil, terima kasih Mas.
0: Ya, bagaimana Pak Nanang kalau di Mataram?
2: Ya, aman di sini. Ada gangguan kecil aja.
0: Debitnya juga masih normal.
2: Masih normal. Maksudnya debitnya
0: airnya di sana. Pak Nanang pakai pompa sendiri atau dari pam nih?
2: Kalau air di Mataram istilahnya jernih, alami, di sini enggak kekurangan air.
0: Alhamdulillah.
2: Sumber daya mineral melimpah ruah di Lombok.
0: Wah, luar biasa kalau begitu.
2: Iya, banyak sekali sumber daya mineral di Lombok.
0: Tapi kalau daerah sekitar kayak perkebunannya atau pesawahannya, irigasinya juga lancar?
2: Iya, Lombok termasuk ekonomi green.
0: Oh iya, green ekonomi sana ya. Ya kalau lancar-lancar saja berarti bagus dong. Tapi secara umum di Indonesia dulu deh, ini banyak krisis air bersih nih di banyak daerah lain nih. Pak Nanang tanggapannya gimana, Pak?
2: Apanya?
0: Tanggapan Pak Nanang dengan saudara kita yang punya masalah kekeringan ini di daerah lain.
2: Harus banyak menanam pohon pertama, Mas.
0: Iya.
2: Menanam pohon. Terus apa itu menanam pohon, Mas?
0: Iya, emang.
2: Iya.
0: Kembali ke alam ya pada akhirnya ya. Kita membutuhkan perbaikan ekologis ini ya.
2: Dari pohon itu, Mas.
0: Ya, karena untuk menyerap air juga pohon itu ya. Baik, Pak Nanang, kalau begitu terima kasih atas komentarnya dan juga informasinya dari Mataram. Ternyata kondisi air bersih di sana masih normal, masih memadai untuk kebutuhan pribadi maupun pesawahan dan juga kebun ya. Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
3: Selamat dini hari. Jangan sampai jatuh selalu pada nyambung.
0: Saya dengan Sabil, Pak Ismail.
3: Oh, Bu Sabil.
0: Iya. Gimana di sana, Pak Ismail? Airnya lancar kah?
3: Memang walaupun saya ini termasuk agak di daerah ya. Tapi ya air masih alhamdulillah masih lancar. Dan bersih, cuman udah harus pakai pompa mesin itu. Air sumur sudah agak terganggu juga, sulit.
0: Oh, jadi punya dua ya, punya sumur manual yang di apa tuh, yang dikerek apa yang di pompa tuh?
3: Yang dikerek.
0: Oh, yang dikerek punya ya, masih ada di sana ya.
3: Tapi juga punya itu pakai
0: mesin.
3: Mesin.
0: Oh iya. Sekarang sudah harus pakai yang mesin. Yang dikerek udah ini ya, udah dangkal ya.
3: Sering kering gitu.
0: Oh, malah kering. Iya. Tapi kalau untuk kayak pesawahan, perkebunan di sana juga enggak terkendala air ya.
3: Tidak. Kalau air untuk pertanian alhamdulillah masih bagus. Cuman kalau di daerah Padang, Kota Padang karena saya ketahui itu kemarin ini kan terjadi banjir kan.
0: Iya.
3: Itu memang sudah rawan sekali air bersih sana.
0: Kalau di daerah Pak Ismail ini memang masih dekat hutan-hutan dan kondisinya gimana? Apakah sudah banyak penggundulan di sana?
3: Enggak begitu juga dekat kan.
0: Oh.
3: Ada tol Padang Sicincin kan.
0: Iya.
3: Saya ini berada di ujung tol Sicincin gitu.
0: Enggak terlalu di
3: jauh dari ya. Enggak begitu dekat lah dengan
0: hutan. Yeah,
3: cuman ini kalau persoalannya risiko dari pembangunan inilah. Seperti perkotaan, tidak ada air resapan. Padang itu sekarang sangat mudah banjir. Resapan air tidak ada. Apalagi pohon-pohon, di mana nanam pohon tidak ada. Kecuali pohon pinggiran jalan itu yang sangat terbatas sekali.
0: Iya, itu mah cuma di pinggir jalan aja buat hiasan kota.
3: Iya, itu tanah yang bisa ngeresap airnya sangat terbatas.
0: Iya.
3: Jadi inilah yang membuat permasalahan air ini. Ya itu risiko
0: pembangunan. Iya.
3: Betonisasi, asfalisasi di perkotaan
0: dan di mana-mana itu. Iya. Baik kalau gitu, Pak Ismail.
3: Ya, makasih banyak.
0: Iya, terima kasih Pak Ismail. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Ismail.
3: Iya, selamat dini hari, sehat selalu ya.
0: Iya, selamat dini hari juga. Kita coba ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat dini hari Pak Suranto.
4: Selamat dini hari Bang Sabil. Wah, sama di Malang juga sedang krisis air.
0: Oh gitu. Bukannya Malang termasuk kota sejuk yang ya, biasanya tapi turun hujan sering.
4: Wah, hujan malah udah gak, lama enggak hujan.
0: Oh iya, karena musim kemarau. Udah berapa lama enggak hujan di sana? Udah berapa lama enggak hujan-hujan?
4: Terakhir itu awal Mei.
0: Wah, udah Juni, Juli, Agustus, udah 3 bulan. Sama lah di sini juga.
4: Pesan ya, ya. Gunakanlah air sehemat mungkin.
0: Iya.
4: Tapi jangan sampai enggak mandi.
0: Tapi selangkah apa? Maksudnya pakai pompa sendiri atau dari pam nih?
4: Kalau saya PDAM.
0: Oh, PDAM-nya gimana? Maksudnya udah langka apa digilir gimana nih?
4: Oh, Mas, kalau langka sih belum masih lancar lah di
0: sini.
4: Cuma memang infonya lama, sudah lama enggak hujan gitu.
0: Oh, baik, kualitasnya kotor enggak?
4: Oh, Mbak, kalau di Malang kayaknya bagus.
0: Oh, air bagus ya.
4: Paling enggak di tempat saya dan sekitarnya airnya bagus lah gitu ya.
0: Berarti masih normal-normal aja nih Pak Suranto ya di sana ya.
4: Tapi sungguh pun demikian air tetap digunakan dengan semat mungkin.
0: Iya, ya. Betul.
4: Terus kalau pergi-pergi jangan lupa matikan keran.
0: Ini
4: yang terjadi kan gitu kan.
0: Tapi melihat kekeringan parah yang terjadi di daerah lain, khususnya di tadi ya di Kalimantan ya, sampai kebakaran hutan dan lahan luar biasa, Pak Suranto gimana pendapatnya terkait dengan krisis ekologis juga nih, bukan hanya air bersih?
4: Ya mungkin ya jangan, istilahnya inilah ya, apa, jangan menebang hutan lah terus gitu ya. Terus buang sampah pada tempatnya.
0: Iya.
4: Yeah. Iya, itu kan juga berpengaruh ya. Menanam pohon bila memungkinkan gitu ya.
0: Ya, ada gerakan nanam pohon di masing-masing rumah. Kalau kayak di rumah saya udah enggak ada tempat nanamnya.
4: Gimana? Gimana rumahnya, Pak?
0: Di Bekasi, Bekasi.
4: Oh iya. Air lancar ya?
0: Ya, air masih lancar alhamdulillah.
4: Iya. Oke, itu aja pokoknya pesan aku. Walaupun sekarang musim kemarau, janganlah airnya mungkin gitu. Dan yang penting jangan bakar-bakar sembarang lah.
0: Iya, siap. Ya. Terima kasih, Pak Suranto.
4: Demikian, selamat dini hari.
0: Ya. Selamat dini hari, sehat selalu, Pak Suranto. Ya. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
5: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh, Bunga dan Isabil.
0: Salam sehat selalu, Pak Rino. Bagaimana di Medan? Medan terkenal kota yang panas nih, Pak Rino.
5: Aduh, kalau di Medan. Panas sih, ya nggak jauh beda lah ya, mungkin di beberapa kota yang besar.
0: Iya.
5: Ada stabil ya. Cuman kalau bicara apa, panas itu kan tak lepas dengan tata kota.
0: Iya.
5: Kan? Nah, tata kota sekarang ini kan di beberapa daerah-daerah besar kota di seluruh Indonesia ya, itu kan sudah jarang kita lihat penanaman pohon-pohon di pinggir jalan, ya kan, ataupun di apa, di jalanan, untuk bukan hanya menambah rindang apa ya, jalan kota ya, tapi juga mengurangin intensitas panas terik matahari itu, kan gitu. Nah, jadi kalau balik ke topik pembicaraan kita terkait masalah air, kalau di Medan Sumatera Utara ya, karena saya tinggal di Medan, ya alhamdulillah pelayanan, karena saya pakai PAM, ya PDAM terutama di Sumatera Utara, pelayanannya cukup baik, ya kan. Nah, yang perlu ditambah Bu Hadani Sabil, untuk penambahan pelanggan baru, kan gitu. Nah, pelanggan baru ini kan ada beberapa daerah di perkotaan juga ya, misalkan di salah satu kecamatan gitu ya.
0: Belum dapat.
5: Nah, masih ada juga yang mereka belum dapat teralihi supply air bersih, kan gitu. Mungkin ada kendala pipa besar, ya. belum sampai ke gang-gang yang dituju oleh si pelanggan tadi yang bermohon, kan gitu. Nah, terus yang berikutnya, Bu Hadani, saya berharap juga PDAM Tirtanadi di Sumut, mereka meningkatkan kualitas yang sudah baik ya. Misalkan air yang dalam proses apa ya, penyaringan sebelum masuk ke supply ke apa pipa-pipa pelanggan ya, supaya jadwal misalkan untuk pencucian gitu ya. Jadi biasanya kan bak besar itu kan dicuci dulu tuh ya, kan diproses dulu penyaringan segala macamnya baru dialirin. Nah itu saya berharap jangan lagi ada keterlambatan atau ada yang mampet gitu ya. Saya berharap berjalan lancar semua.
0: Jadi kadang-kadang suka nggak ngalir berarti?
5: Kalau nggak ngalir sih tetap ngalir. Cuman terkadang kalau kita pagi hari, ya kan, airnya itu agak keruh dia.
0: Oh iya iya.
5: Keruh, terus kadang ada yang sedikit berbau. Nah, tapi kalau menurut saya sebagai pelanggan ya masih normal lah itu kan gitu, karena itu kan proses kan gitu. Nah, kalau untuk ekologis Muhadan Sabil, ini kan ekologis kan tentang kesadaran kita, ya kan, sebagai warga masyarakat rakyat Indonesia. Nah, kalau masalah pohon, saya rasa kalau di kan tercipta hutan, ya perlulah kita bersama saling menjaga, ya kan. Dan untuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang kayu, ya kan, jangan juga sembarangan menebang pohon, kan gitu.
0: Jangan cuma nebangnya, tapi juga lakukan reboisasi juga tuh PT perusahaan kayunya tuh.
5: Iya, cuan boleh, tapi pikirkanlah kelangsungan hidup anak cucu kita ke depan, kan gitu. Nah, saya juga berharap Bu Hadani Sabil, kalau di kota ini kan karena sudah banyak pembangunan ya, pembangunan gedung-gedung besar,
0: betonisasi.
5: Betul, terkadang pohon-pohon di pinggir jalan juga menjadi korban dampak dari program-program nasional. Terkadang kan macam di Medan kan ada program BRT itu, ya kan. Nah, ketika program itu menjadi program strategis nasional, tapi juga jangan lupa agar di samping pembangunan itu kehidupan ekologis itu juga dipikirkan, Pak Sabil, ya kan. Transportasi penting, tapi terik panas matahari itu buat pengguna jalan juga penting kan. Jadi terakhir Bung Hadani Sabil, pembangunan gedung-gedung besar, transportasi juga dipikirkan juga itu apa dampak ini pembuangan air,
0: ya kan.
5: Nah, terkadang kan banyak kita kan ketika bangun terus pembuangan air itu kita lupa kan, karena kan terapan air tanah itu ketika bangun itu dibangun kan berkurang kan. Banyak mengalir ke jalan, tapi pada saat hujan lebat, nah itulah terjadi banjir. Jadi banjir itu bukan hanya masalah sampah sebenarnya, bukan ada disabil. Kesadaran kita sebagai pemegang kekuasaan di daerah dan juga sebagai pebisnis, ya tolonglah dipikirkan juga ada masyarakat sekitar, pengguna jalan, ketika hujan lebat kita harus pikirkan sama-sama gimana supaya jangan banjir gitu.
0: Iya. Baik. Terima kasih kembali.
5: Tengok dari Medan nih. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Dino juga ya. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
6: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Mulyadi, bagaimana nih di Samarinda ya, kualitas air bersihnya?
6: Banjarmasin.
0: Oh, Banjarmasin, mohon maaf. Bagaimana kualitas air bersihnya, Pak Mulyadi?
6: Lagi mati ini, tiap malam mati.
0: Oh, digilir ya? Ini emang selalu terjadi, sering terjadi atau tahun ini malam aja? Dari dulu berarti, udah lama?
6: Mati terus. 5 hari sudah mati terus kalau malam.
0: Iya, maksud saya apakah ini tahunan terjadi tiap ada musim kemarau panjang seperti ini?
6: Enggak, baru kali
0: ini. Oh, baru kali ini terjadi. Yeah. Sudah laporan Pak ke perusahaannya, ke PAM-nya? Jawabannya seperti apa?
6: Ya, penghematan katanya. Soalnya air sungainya payo kan.
0: Iya, kabarnya sungai-sungai di sana juga kering ya, Pak Mulyadi ya.
6: Kering, kering. Yang kecil-kecil kering.
0: Iya, iya.
6: Terus yang Sungai Martapuranya surut nih.
0: Iya, sungai. Saya tadi lihat Sungai Barito udah kayak gurun itu, padahal sungai.
6: Iya, makanya.
0: Tapi berarti dia siang aja nyalanya.
6: Nyalanya siang, tapi kecil, nggak seperti biasanya.
0: Oh, sekali nyala pun nyalanya nggak lancar ya, kecil ya.
6: Kecil.
0: Kecil. Tapi bagaimana kualitasnya, bersih?
6: Bersih ya.
0: Oh, tapi bersih.
6: Kalau kali ini bersih, tapi kalau musim hujan itu airnya deras tapi keruh.
0: Iya.
6: Iya, kalau ini bersih. Okay. Siang kecil tapi
0: makin kesini makin sulit atau sebenarnya normal saja, hanya di gilir waktunya saja Pak Mulyadi?
6: Ya normal aja sebetulnya, cuma dibatasi lah.
0: Oh iya, dibatasi waktu
6: tiap
0: aja
6: malam,
0: ya.
6: Tiap malam mati.
0: Iya. Mudah-mudahan segera turun hujan ya, atau gimana ya, memang solusinya tunggu hujan.
6: Akhir Juni.

0: aktif.
1: Iya.
0: Lantas pakai apa sekarang? Pompa pribadi?
1: Ya kalau hujan pakai arugan lah. Kadang beli air lah, air per drum itu 25.000.
0: 25.000 biasanya untuk per apa? Kebutuhan sehari, seminggu?
1: Mandi lah, mandi.
0: Iya, maksudnya habis tadi berapa? 50.000 ya?
1: Iya.
0: Ya itu per apa habisnya tuh? Per hari?
1: Ya kadang-kadang kalau hujan bisa lah, lumayan nggak beli, nggak sering beli kan.
0: Nah kalau lagi musim kemarau kayak gini?
1: Nggak ada apanya, rumahnya kecil, belilah per drum itu. Kalau nggak mandi ke sungai, sungainya kotor kadang-kadang.
0: Emang air pompanya sendiri gimana Pak? Pompa pribadi nih?
1: Itu tenari yang mengelola, itu siang malam mengalir. Kecepatan Medan. Setelah diambil oleh Pemkab Nias, 3 bulan kemudian nggak mengalir lagi.
0: Tapi kalau punya pribadi Pak, Bapak punya pompa pribadi nggak di rumah?
1: Nggak, udah kotor airnya, nggak saya pakai lagi, kotor.
0: Oh, pompa pribadi pun air yang keluarnya kotor ya?
1: Iya, saya bikin dulu gali sumur, kena kotor nggak saya pakai lagi.
0: Waduh, jadi betul-betul cuma ngandelin beli, air beli gitu ya, dari tangki-tangki iya, itu ya?
1: Saya heran kok Pemko Gunung Stul ini udah ada dibangun lagi air itu, air minum udah setahun nggak mengalir.
0: Wah itu luar biasa, masyarakat di sana kesusahan sekali ya kalau kayak gitu kondisinya. Pakai pompa sendiri nggak bisa karena di sana airnya keruh ya. Pakai pam juga nggak ada pamnya gitu ya, udah nggak aktif lagi.
1: Padahal saya heran itu waktu Tirtanadi itu siang malam mengalir itu jernih. Sekarang itu wah orang yang ada sebagian mengalir tempatnya, yang di kota sebagian mengalir.
0: Iya, ini
1: tapi
0: sudah
1: kalau hujan kotor.
0: Warga sudah melaporkan Pak ke pihak PAM terkait atau langsung ke Pemda barangkali sudah melapor? Responnya
1: sudah gimana? Saya laporkan, alasannya katanya debit air kurang. Kalau kurang debit air kenapa ditambah pelanggan, saya bilang? Pelanggan mereka tambah.
0: Iya.
1: Tapi mereka utamakan Pemkab Nias, saya bilang maunya Pemkab Gunung Stoli ambillah itu, orang lokasinya di Gunung Stoli diambil Pemkab. Tapi Pemkab Gunung Stoli kayaknya nggak serius kayaknya.
0: Iya, terlalu jauh kali ya jadinya ya.
1: Apa itu di Taman Yahoo itu gratis air, sekarang malah bayar itu. Dulu orang sering mikir sering berak di apa di tepi pantai itu kan, jadi akhirnya dibikinlah gratis. Tapi sekarang ya dibayar.
0: Oke, kalau gitu Pak Ojak, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh
1: siapa? Gratis hidupnya.
0: Iya.
1: Kenapa kok di Denmark itu malah air minum gratis, saya bilang?
0: Iya. Semoga segera ada tindak lanjut.
1: Mandi, air minum gratis.
0: Semoga segera ada tindak lanjut dari pemerintah kabupaten setempat.
1: Pohon-pohon coba ditebangin. Cobalah. Satu yang tumbang di jalan nasional itu, 10 ditebang.
0: Baik Pak Ojak, terima kasih atas laporannya ya, kita semoga didengar ini oleh pejabat pemerintah Kabupaten Gunung Sitoli ya. Iya. Sehat selalu Pak Ojak. Dan ya luar biasa juga ya kalau PAM enggak ada, hanya ngandelin air hujan dan juga harus beli dari penyedia jasa yang dari truk tangki itu, pastinya budget untuk air bersih hari itu bisa puluhan ribu ya, jadi penghasilan setengahnya habis untuk beli air aja nih. Mudah-mudahan segera ada solusi untuk Gunung Sitoli ya, di kediaman Pak Ojak tadi segera dialiri PAM lah, karena pakai pompa pribadi pun airnya keruh di daerah sana, kasihan sekali ya. Semoga segera ada tindak lanjut. Dan pendengar, Pak Ojak tadi mengakhiri sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Terima kasih atas semua komentar dan pendapat Anda, partisipasi Anda. Kita jumpa lagi pada kopi esok di jam yang sama. Kita jelang warta berita pukul 2.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya tidak langsung mengunjungi daerah Nusa Tenggara Timur, yakni agar instansi dan pemerintah terkait di daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat yang terdampak. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rekor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
2: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
1: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
3: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
4: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
3: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
1: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
1: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
6: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
6: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
7: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
8: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
7: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi kita masih bahas soal kondisi krisis air bersih di Indonesia ya. Saat ini sudah berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dampak dari El Nino kuat tahun 2026 ini. Dampak krisis ini tidak hanya melanda wilayah kering tradisional, melainkan juga sudah meluas ke kota-kota besar seperti Jakarta. Secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim pada tahun ini. Nah, kita bahas lebih lanjut dampak kesehatannya seperti apa, kemudian juga apa langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Nanti ada sampling juga dari DKI Jakarta ya. Nah, kami sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, Irwan Iskandar. Pak Irwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Irwan. Dan juga ada epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Diki, pagi juga, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, semuanya, Pak Diki. Di ujung telepon ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kota, Nirwono Yoga. Pak Nirwono, pagi juga, Pak.
3: Selamat pagi, Mas pagi. Selamat pagi, Pak Irwan, okay. Mas Diki.
1: Pak Irwan dan juga Pak Diki, karena Pak Nirwono kelihatannya tidak punya waktu banyak, mungkin saya ke Pak Nirwono dulu sebentar ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Baik, Pak Nirwono, Yoga. Jakarta ini kan juga mengalami masalah air bersih, tidak hanya pasokan dari PDAM, tapi juga kan air tanahnya begitu ya. Sudah kompleks lah masalahnya. Apa langkah-langkah yang sekarang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Nirwono?
3: Ya, ada 3 langkah yang sedang disiapkan ya. Yang pertama tentu dari PDAM atau Pamjaya sedang mengoptimalkan seluruh air yang ada, terutama pasokan utamanya kan masih dari Jatiluhur ya.
1: Iya, 80% itu ya Pak ya, Jatiluhur ya.
3: Betul. Sementara di Bendungan Karian belum bisa berfungsi optimal. Itu yang pertama yang sedang disiapkan ya. Kemudian yang kedua tentu pasokan dari daerah-daerah sekitar seperti beberapa sungai yang masih bisa diandalkan seperti Sungai Cisadane ya. Terus kemudian beberapa titik yang sedang diupayakan. Kemudian yang ketiga tentu yang paling diharapkan yaitu secara bijak penggunaan air bersihnya supaya stok air yang ada sekarang ini bisa optimal. Di samping tentunya kita mendorong masyarakat untuk menghemat air agar penggunaan air tanah, terutama masih penggunaan pompa, itu dapat juga dikurangi ya. Karena lebih dari 80% kan masih menggunakan air tanah, Mas Denny. Ini mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan di musim kemarau ini. Tetapi di samping itu, terutama dari Dinas Sumber Daya Air ya, tengah mengutamakan yaitu cadangan air yang ada di sekitar Jabodetabek, tidak hanya Jakarta, sehingga nanti pada saat musim hujan nanti dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya air ya, seperti ada 100 situ dan embung waduk yang akan dioptimalkan, dan tentunya adalah 13 sungai. Jadi belajar dari kasus ini tentu saat musim hujan ada saat yang paling baik untuk segera memanen air sebanyak-banyak mungkin. Itu pesan dari Bapak
1: Gubernur. Ya. Pak Nirwono, Jakarta ini kan masalahnya tidak hanya internal seperti pencemaran laut lewat utara Jakarta ya, Pak Nirwono ya. Belum lagi juga penggunaan air bersih begitu ya, yang tanah yang membuat tanah kita makin turun begitu. Tapi kan Jakarta juga punya tergantungan dari cadangan air di wilayah hulu Pak, di wilayah Bogor. Itu koordinasi dengan daerah bagaimana sebenarnya Pak, untuk itu Pak?
3: Ya betul, yang tadi sudah saya sampaikan, jadi Dinas Sumber Daya Air sudah diberikan tugas untuk berkoordinasi dengan seluruh dinas sumber daya air yang ada di Jabodetabek ya, terkait juga tentu pasokan air dari puncak Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Itulah kenapa tadi seluruh sumber mata air yang mengalir sungainya ke Jakarta itu akan dioptimalkan. Artinya dukungan air juga sangat dibutuhkan dari hulu terutama agar pasokan air yang di sungai-sungai tadi tidak terlalu mengering. Ini PR yang pertama. PR yang kedua yang tadi saya sampaikan juga, secara peta ya situ dan embung waduk yang ada di Jabodetabek kan terdata 178. Yeah. Ini juga tentu dukungan daerah bagaimana situ dan embung waduk tadi dapat dioptimalkan meskipun kondisinya sekarang juga sudah pada menurun drastis memang ini. Ini juga PR-nya. Nah, yang ketiga tadi sebenarnya kalau kita mau catatannya tadi itu adalah pada saat puncak musim hujan nanti itu bagaimana seluruh badan-badan air tadi tercukupi sehingga pada musim kemarau tahun depan dapat lebih baik dari tahun sekarang. Itu catatannya, Mas Yani.
1: Ya, nah untuk rehabilitasi daerah hulu seperti daerah kawasan Puncak Bogor Jawa Barat itu kan perlu dana yang besar pemerintah daerah setempat, Pak. Nah ini apakah memang ada subsidi juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk ke sana, Pak Nirwono?
3: Ya, Betul. Jadi dalam konsep Undang-Undang Air Khusus Jakarta ini kan kita menerapkan konsep aglomerasi wilayah Jabodetabek.
1: Ya.
3: Sehingga kebutuhan dari beberapa wilayah tentu akan dibantu sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Contoh yang sudah dilakukan yaitu kolaborasi untuk operasi modifikasi cuaca, ya. Minggu lalu dengan operasi modifikasi cuaca di mana pembiayanya itu adalah dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi seperti yang kita ketahui, Kabupaten dan Kota Bogor sudah merasakan curah hujan yang cukup beberapa hari minggu lalu. Nah, ini kita berharap kerjasama lagi ke depan ini adalah kalau secara keseluruhan masih ada, taruhlah satu bulan ke depan, masih mencapai musim kemarau, operasi modifikasi cuaca tetap akan dilakukan untuk memasok kebutuhan air di daerah Jabodetabek secara keseluruhan. Ini yang sedang disiapkan, ya. Secara teknis pendanaannya semuanya ada di Pemprov DKI.
1: Pak, sekarang ini yang sudah terdata dampaknya, Pak, kekeringan akibat pasokan bahan baku air yang juga menurun, ya, dari Jatiluhur, dan juga turunnya muka air tanah kita, termasuk juga masuknya air laut ke air tanah warga, begitu, itu dampaknya sudah seperti apa, Pak, data dari Pemprov DKI?
3: Ya, betul. Dari data minggu lalu, ya, dari pihak PAM dan juga dari Dinas SDA, secara keseluruhan PDAM masih mencoba mencukupi pasokan kurang lebih 80%, ya. 80% wilayah DKI Jakarta itu tetap akan terjaga untuk pasokan air bersihnya, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, ya. Jadi kawasan-kawasan yang pada penduduk itu yang diutamakan untuk mendapatkan pasokan air tadi dengan biaya murah, ya. Kemudian juga dilakukan operasi pengadaan tangki-tangki air terutama untuk daerah yang belum terjangkau perpipaan air bersihnya. Ini yang dalam kondisi bisa dikatakan darurat yang sedang disiapkan dan terus dilaksanakan. Kedua, tadi yang sudah saya sampaikan, seluruh warga terutama juga kelompok industri, perhotelan dan perdagangan untuk menggunakan air secara bijak, ya. Karena kita masih menunggu 1-2 bulan ke depan musim kemarau, artinya kalau tidak dilakukan penghematan secara besar-besaran tentu akan berdampak terhadap kekurangan air bersih. Untuk itulah kemudian Bapak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi Gubernur untuk melakukan gerakan penghematan air. Harapannya tentu belajar dari kasus yang terjadi saat ini, tahun depan harus lebih siap dalam hal mengantisipasi kekeringan yang panjang. Kira-kira itu, Mas Zeni.
1: Baik, kalau begitu Pak Nirwono, terima kasih banyak. Mohon maaf diganggu waktunya, Pak.
3: Ya,
1: selamat pagi, Pak Nirwono.
3: Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak semuanya, Pak Irwan, Mas Diki.
1: Pak Irwan dan Pak Diki, kita bahas lebih lanjut, ya, soal yang disampaikan oleh Pak Nirwono tadi. Saya mungkin ke Pak Irwan dulu. Ini kan masalahnya masalah yang terus terjadi setiap tahun, Pak, dan penyebabnya cukup kompleks, begitu, ya. Nah, kalau Pak Irwan lihat begitu, adakah solusi yang memang tepat untuk mengatasi masalah seperti ini?
4: Iya, jadi masalah terkait air tanah, ya, dan juga cadangan air atau sumber daya air nasional khususnya di DKI ini kami soroti. Jadi solusi yang tepat sebenarnya tadi salah satunya DKI mengoptimalkan air permukaan pada saat kondisi normal dan menggunakan situ-situ ataupun embung-embung tadi juga sebagai bagian dari fungsi resapan. Jadi pada saat yang sama, di saat musim hujan, kita mengisi air tanah kita, ya. Karena mengisi di DKI Jakarta sendiri secara hidrogeologi, ya, dari sisi keilmuan, tanah atau batuan di DKI ini relatif yang permeabilitasnya tidak cukup baik. Jadi resapannya relatif rendah, kecuali ke bagian selatan. Ke bagian selatan mulai dari Depok hingga Bogor, ya, diisi batuan-batuan yang relatif permeable dan poros, sehingga memungkinkan untuk mengisi air tanah di DKI. Nah, tapi tantangannya adalah eksploitasi air tanah ini adalah salah satu eksploitasi sumber daya bumi yang pencuriannya tinggi, atau kalau nyuri itu nggak ketahuan. Itu yang paling tantangan terberat. Jadi kalau saya nyuri batu bara, emas, dan sumber daya bumi lain relatif kelihatan, ya, tapi kalau air tanah hampir tidak kelihatan.
1: Konstruksi,
4: iya,
1: kompanya bisa di disembunyikan kompanya, begitu, ya.
4: Kompa dan orang-orang ataupun pihak-pihak baik keluarga dalam keluarga ataupun industri yang sudah dilayani PDAM atau air perpipaan itu tidak tertutup kemungkinan masih punya sumur bor.
1: Begitu.
4: Sebagai bagian dari cadangan.
1: Ya,
4: saya pernah diskusi, ya, mereka menggunakan, Pak, saya air walaupun dilayani PDAM, dilayakin jaringan air bersih, tapi untuk menghemat mungkin pembiayaan PDAM ataupun yang lainnya untuk nyuci mobil, nyiram tanaman yang juga jumlahnya cukup banyak, itu masih pakai sumur bor.
1: Iya.
4: Dia pakai air tanah.
1: Tapi kabarnya law enforcement soal itu sudah mulai dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini efektivitasnya bagaimana menurut Pak Irwan?
4: Iya, saya cukup apresiasi Pemprov DKI itu punya program terutama di bagian tengah kota itu ZOBAT, zona bebas air tanah, ya. Jadi artinya tidak dibolehkan lagi mengambil air tanah, ya, khususnya di bagian tertentu. Dan ZOBAT DKI ini atau zona bebas air tanah di DKI itu diperluas areanya. Itu ada effort atau usaha dari Pemprov DKI untuk hal itu. Ya, tapi mungkin kita perlu usaha yang jauh lebih keras lagi, yaitu mengisi lagi cadangan atau sumber daya air tanah kita. Gitu.
1: Nah itu kan problem tuh Pak, mengisi kembali cadangan air tanah di Jakarta begitu ya. Satu sisi di hulu sekarang ini terjadi alih fungsi lahan yang masif, sehingga kita juga kekurangan pasokan cadangan air tanah untuk Jakarta. Satu sisi lagi warga Jakarta mungkin belum sepenuhnya sadar untuk membuat sumur resapan ataupun biopori massal begitu. Nah ini kan problem ini bagaimana harusnya ini penyelesaiannya Pak Irwan?
4: Ya, penyelesaiannya menurut saya tidak hanya masalah teknis, tapi sosial dan juga ekonomi. Karena di bagian hulu itu tentunya di luar wilayah administratif DKI Jakarta, ya, terutama misalnya mulai masuk Depok, Bogor, yang sebenarnya punya fungsi strategis dalam menjaga suplai atau pengisian air tanah di DKI. Sedangkan air tanah di sana juga dieksploitasi, masyarakat juga ngambil air tanah, gitu ya. Terus kita dalam tanda kutip ya, pengambilan air tanah yang berizin ya itu ada pajaknya. Nah kita lupa ya, di daerah-daerah sendiri di Pemkab atau kabupaten kota menjadikan pajak air tanah bagian dari pendapatan, harusnya menjadi bagian dari konservasi. Jadi uang yang didapat dari pajak air tanah ya tentunya sebagian ya itu untuk konservasi, idealnya ya menurut saya. Jadi artinya kita jangan sampai lupa gitu, kita dapat dari air tanah. Ya, Menteri KLH juga bilang, siapa yang bisa ngambil air tanah harus bisa memasukkan air tanah kembali, kan? Untuk memasukkan air tanah itu ada cost. Nah, cost itu dari instrumen pajak air tanah. Ya, idealnya biaya konservasi juga bisa diambil dari situ. Ya.
1: Jadi sebenarnya ada masalah, ada solusi begitu ya, Pak Irwan? Ya, tinggal mau dijalankan atau tidak begitu ya, solusi itu ya?
4: Kita tinggal mau effort kita, ada nggak gitu willingness kita ya dari sisi pengisian. Jadi teknologi ada, aquifer storage recovery, aquifer storage transfer recovery ya. Di luar juga sudah ada ya, ya embung resapan. Nah tapi semua teknologi itu ada pembiayaan yang harus juga diperhitungkan ya. Nah itu yang harus kita pikirkan solusinya. Jangan-jangan uang yang kita ambil dari air tanah ya, tapi kita menikmati sedangkan ketika air tanahnya habis ya. Ketika air tanah habis itu base flow atau aliran dasar sungai pada saat kemarau juga turun. Karena saat kemarau ini sungai mengalir karena diisi oleh air tanah yang merembes atau masih keluar di dinding-dinding lembah sungai tentunya.
1: Oke, nah saya ke Pak Diki. Pak Diki, ini kami sudah banyak terima laporan dari berbagai daerah, reporter kami pantauannya akibat sulitnya air bersih di berbagai daerah sudah mulai banyak timbul berbagai macam penyakit. Dari mulai diare, kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya. Dampak kalau warga tidak bisa menghasil bersih dengan baik, itu dampak besarnya apa sebenarnya Pak Diki?
5: Ya, yang paling klasik sebetulnya penyakit yang menular lewat jalur fekal oral namanya. Jadi jalur kotoran ya, dan ke mulutnya, terutama ya bentuk tadi diare. Air yang terkontaminasi feses atau kotoran manusia ini bisa membawa bakteri, virus, ya, parasit. Nah, Badan Kesehatan Dunia itu menegaskan atau WHO ya, bahwa akses air minum aman, sanitasi memadai dan hygiene itu tiga pilar utama untuk pencegahan diare. Kalau itu tidak terjadi ya kita akan menghadapi masalah yang berulang-ulang, dan diare pada anak terutama ini menjadi salah satu penyebab sangat klasik dari stunting. Ya, jadi ini yang artinya kalau bicara yang dibahas tadi oleh Bang Irwan dan juga dari Pemda, ini kita bicara sebetulnya satu masalah kesehatan yang juga sudah lama gitu, jadi berulang. Kalau ini misalnya tidak ditangani betul, upaya pemerintah dengan beragam, mau itu MBG atau apapun ya, untuk masalah stunting, walaupun MBG itu sudah lewat dari usianya, itu tidak akan berhasil karena faktor air dan sanitasi lingkungan ini menjadi sangat penting. Yang lainnya adalah hepatitis A. Ya. Virus ini dapat ditularkan lewat makanan atau air yang terkontaminasi. Dan risikonya erat atau kaitannya dengan minimnya akses air bersih, sanitasi, dan hygiene. Jadi balik lagi sebetulnya. Dan bahkan ada data yang menunjukkan bahwa hepatitis ini penularannya terutama lewat air dan makanan, dan ini yang menjadikan PR untuk Indonesia ya. Karena sekali lagi, kalau saya ingin memperluas perspektifnya adalah bahwa air tercemar bukan cuma soal diare, tapi juga ada kontaminasi kimia, misalnya logam berat, ini juga penting. Yang ini tidak akan selesai hanya dengan didihkan airnya ya. Jadi kita harus juga ingat bahwa upaya pemerintah ini harus membedakan juga ada namanya water quantity ya. Jadi berapa banyak air tersedia dengan water quality. Ya. Seberapa aman air itu. Jadi keduanya sama-sama penting dan menentukan.
1: Ya. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Diki, Pak Irwan, mengenai pencemaran air yang terjadi itu secara lokal oleh warga masyarakat sendiri seperti deterjen ataupun juga limbah dari industri kecil lah begitu ya. Di Jakarta bagaimana situasinya, Pak Irwan? Kalau yang Pak Irwan pantau.
4: Iya, saya menyoroti Jakarta dan juga banyak kota besar lainnya seperti disampaikan Pak Diki ya, kehadiran logam terlarut atau logam berat terlarut di air itu mungkin atau tidak akan hilang karena kita hanya merebus ya, merajang air. Dan di sini akhirnya ada shifting orang mengkonsumsi air dengan memberikan kepercayaan ke industri air. Nih, idealnya sebenarnya air minum ini kan kalau kita amanatkan ke perusahaan air minum ya, tapi umumnya perusahaan air minum di kita tidak memberikan air dengan kualitas, tadi sampaikan Pak Diki, tidak hanya masalah kuantitas, tapi kualitasnya juga belum menjadi yang potable water, air yang layak minum, layak konsumsi. Ya bahkan di beberapa case ya udah tercium bau besinya, ya. Karena mungkin juga investasi perpipaan kita tidak direnew untuk food grade, ya. Nah itu juga tantangan dari sisi kualitas. Nah dilihat lagi, air permukaan khususnya di Jakarta ya umumnya ya karena tercemar dengan limbah domestik, limbah industri dan lain-lain itu secara kualitas ya turun, jelek ya. Sehingga ini yang bergeser, orang kalau mau ngambil air yang bagus ya ke air tanah. Impact-nya adalah pengambilan air tanah yang tidak terkontrol, ya kita nggak sadar ya ataupun sadar tapi ya dibiarkan ya subsidence ataupun intrusi air laut bisa saja terjadi.
1: Ya, jadi kalau dilihat dari masalahnya sebenarnya tidak hanya soal ketersediaan air, tapi kualitas air di Jakarta ini yang patut dipertanyakan juga kalau begitu, Pak Irwan.
4: Betul, ya saya melihat juga masalah tadi disampaikan Pak Diki, saya juga baru ngeh bahwa kualitas hidup kita, kesehatan kita di masa depan sangat bergantung juga dengan apa air yang kita konsumsi. Ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita ketika kita tidak memberikan akses yang layak untuk konsumsi secara kualitas ya, tidak hanya matter of quantity ya, saya pikir kuantitas kita sudah 70%, 80%, tapi kualitas ya itu juga jauh lebih penting tentunya untuk dikonsumsi.
1: Nah, tadi kalau saya wawancara dengan Perumda DKI Jakarta, Pam Jaya, mereka mengatakan bahwa untuk menjaga kualitas air bersih di tengah musim kemarau seperti sekarang ini, karena bahan baku airnya pun sekarang sedang keruh ya, Pak Irwan ya, itu menggunakan obat yang lebih banyak. Nah, apakah itu solusi?
4: Ya, mungkin solusi sebagai air baku untuk sanitasi dan higienis. Dari umumnya kan penggunaan air perpipaan kita atau dari perusahaan air minum, termasuk saya misalnya menggunakan air dari jaringan perpipaan, PAM gitu ya, ataupun PDAM, digunakan untuk mandi sanitasi.
1: Ya,
4: artinya kalau untuk air minum, ya tentunya sekarang kita
1: udah beli air kemasan, begitu ya?
4: Akhirnya, air kalau kemasan, ya disitulah muncul problem ketika air kemasan juga kan akses, ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita melihat harga, akses terhadap harga tersebut ke masyarakat bawah, ini bisa nggak gitu? Itu jadi pertanyaan, jangan-jangan mereka akhirnya menggunakan air yang ada.
1: Nah saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, ini kan jadi problem juga ya Pak, ketika Pam Jaya mungkin menggunakan atau perusahaan air minum menggunakan bahan kimia lah untuk membersihkan air yang dikonsumsi masyarakat, karena kan tidak semua masyarakat mengkonsumsi air kemasan yang memang diklaim sudah higienis begitu ya, tapi kan juga ada air isi ulang dan lain sebagainya yang tidak tahu dari mana sumbernya begitu. Itu apakah memang cukup seperti itu, Pak Diki?
5: Ya, ini yang menjadi tantangan ya. Jadi karena kalau saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman, kalau saya di Australia ini ya, saya hampir 7 tahun di Australia ini. Kalau di Australia, negara maju umumnya ya, nanti tolong koreksi kalau negara lainnya sama Pak Irwan, itu air tanah nggak boleh ya, nggak boleh diutak-atik. Jadi air pam aja dari pemerintah daerah, dan itu mereka ambil dari permukaan atau dari bahkan ada dari sungai itu ya diolah kembali ya. Nah, penggunaan bicara zat kimia ini amat sangat minim. Kalau kita lihat, Anda mungkin di YouTube juga bisa dilihat. Itu proses yang menurut saya memang ada intervensi teknologi di situ, tapi sangat minim dengan zat kimia ya. Bahkan mereka juga melakukan satu apa upaya surveillance ya, dalam kali ini air yang dari pemukiman itu, untuk mendeteksi ada kandungan apa saja termasuk obat dan lain sebagainya. Jadi ini yang menurut saya di kita perlu kita ya evaluasi, kita tingkatkan ya, ya. Karena bagaimanapun ada kebutuhan untuk penggunaan beberapa zat kimia ini, tapi tentu ada batasan-batasan. Dan dalam konteks inilah saya ingin mengajak, sebetulnya bicara air itu bukan sekedar persoalan ada atau tidak ada, yeah, tapi sebagai persoalan ketahanan kesehatan. Kebetulan PhD saya bidang global security, dan ini bicara juga tadi sampaikan Pak Irwan, ketahanan ekologis dan juga keadilan sosial sekaligus. Jadi ini artinya begini, dalam konteks Indonesia atau Jakarta lah, yang harus kita sediakan oleh pemerintah tentu adalah air yang aman secara mikrobiologis dan kimiawi, terjangkau harganya, juga mengalir lewat sistem perpipaan yang andal. Yeah. UNICEF itu punya standar yang disebut dengan Safely Managed Drinking Water. Jadi air yang tersedia di lokasi, tersedia kapanpun dibutuhkan, dan juga bebas kontaminasi. Jadi ada dua hal yang berbeda sebetulnya, ada sumber air dan juga ada punya air yang aman, cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Nah, ini yang penting ya untuk dipastikan oleh pemerintah, karena kalau tidak berkelanjutan ya yang tadi, sekali lagi, di statement para narasumber lain ya, kita bicara bukan hanya Indonesia atau kebutuhan air saat ini, tapi juga ke depan gitu.
1: Iya. Nah, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Pak Irwan, jadi kalau untuk memenuhi standar WHO ataupun UNICEF masih jauh lah begitu ya?
4: Iya, kita masih jauh. Kita masih punya PR kuantiti. Tadi kuantiti juga belum 100% kan? Terus kita memenuhi standar quality, jangan-jangan kualitas jauh, masih lebih jauh lagi kita mencapai target itu ya.
1: Nah, tapi Pak Diki ya, kita kan di Indonesia ya punya target memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Nah, sebenarnya kalau air ini memang menjadi sebuah kebutuhan dasar dan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia juga, kalau yang saya baca juga ya Pak Diki ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya pengaruhnya begitu Pak?
5: Ya, kita harus ingat ya, 70% lebih dari bagian tubuh manusia ini air. Ini yang harus ya, sebagai dokter juga saya ingin mengingatkan dari semua, bahwa artinya manusia itu nggak bisa lepas dari air. Tapi air seperti apa yang dibutuhkan? Yaitu air yang sehat tadi, secara kuantitas dan kualitas. Bahkan bicara kualitas ini ada fisik, ada kimiawi gitu. Nah, inilah yang harus diingatnya, karena ketika kebutuhan air yang sehat tadi itu tidak terpenuhi, maka ini akan berdampak pada kualitas SDM kita.
1: Yeah.
5: Karena bicara air ini, ya ketika kita yang kita minum misalnya, mohon maaf, berbulan-bulan ini saya juga diminta pandangan tentang mikroplastik kan, airnya mengandung mikroplastik, ya ini punya risiko untuk mengganggu berbagai organ. Bahwa pada gilirannya nanti di masa depan orang-orang yang terdampak dengan mikroplastik ini akan mengalami penurunan mungkin fungsi ginjalnya dan sebagainya. Kita tidak akan bisa berharap manusia Indonesia yang bisa tetap produktif kan. Ini hal-hal yang sekali lagi, bicara kesehatan kan tidak bisa hanya berdiri sendiri, hanya misalnya makan yang dimakan. Tapi bicara air, ini ada di mana-mana.
1: Ini kebutuhan dasar yang menentukan semuanya begitu ya Pak Diki ya.
5: Betul sekali.
1: Ya. Nah Pak Irwan,
5: dan kalau satu, ya, silakan, satu lagi saya ingin mengingatkan kita semua ya, ada orang atau kelompok yang rentan ya, yang mereka ini dalam konteks air ini karena paparannya tinggi pada mereka, tapi kapasitas adaptasi mereka ini rendah, yeah, yaitu bayi dan anak kecil, juga lansia dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu di masyarakat, terutama di pemukiman padat dan berpenghasilan rendah, juga pekerja yang terpapar panas. Jadi mungkin yang apa sekarang ada polisi ya di jalanan, ataupun orang-orang yang bekerja di tempat-tempat panas, itu mereka butuh air dengan kualitas yang standar ya, di terpenuhi baik secara apa namanya kimiawi maupun fisik. Juga masyarakat pesisir dengan sanitasi buruk. Nah, Jakarta ini menurut saya cukup representatif lah untuk Indonesia. Ada daerah pantainya, ada pekerja yang di pantai, ada pekerja di jalanan. Jadi Ini yang harus diingat ya, bahwa artinya intervensi pada kelompok-kelompok rawan ini juga harus dilakukan ya dalam konteks air yang bisa dijangkau.
1: Ya. Nah, Pak Irwan, sekarang ini kan pemerintah pusat dan di berbagai daerah mendorong masyarakat ya untuk melakukan gerakan tangkap air begitu ya, ketika musim hujan terjadi nantilah, untuk siap-siap ya apabila terjadi kekeringan seperti sekarang ini. Kemudian juga mendorong adanya penambahan ruang terbuka hijau dan gerakan sumur resapan juga atau biopori massal. Nah, ini sejauh mana sebenarnya tiga hal ini bisa mengatasi permasalahan yang terus berulang, Pak Irwan?
4: Ya, saya melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat seperti memanen air ya, atau rainwater harvesting, atau usaha-usaha sumur resapan ataupun usaha yang lain, itu kita patut apresiasi. Artinya mampulah mengurangi artinya kebutuhan air kita yang meresap itu bisa kita, tapi bisa kita masukkan kembali. Tapi nampaknya kalau dari hitungan, dari neraca, itu tidak cukup.
1: Yeah.
4: Karena area terbuka juga terbatas. Ya kan, kita punya area terbuka terutama di daerah urban, daerah permukiman seperti Jakarta yang tumbuh, ataupun di sekitar Jakarta yang tumbuh, itu area terbuka kita sangat terbatas. Ya, sedangkan kalau kita menginginkan misalnya area-area resapan untuk menyeimbangkan lagi pengambilan air tanah yang ada, ya kita butuh effort yang lebih. Jadi saya lihat mungkin fungsi-fungsi misalnya sumur injeksi dalam, ya, ya karena yang banyak dieksploitasi tidak hanya yang dangkal.
1: Yeah.
4: Sekarang dengan teknologi, dengan harga yang dalam tanda kutip ya, beberapa rumah tangga patungan dia karena air yang dangkal yang 10 meteran ini sudah jelek, mereka eksploitasi itu yang 70 meter.
1: 70 meter, betul. Nah, yeah. Banyak juga, sekarang itu Pak Irwan, 70 meter itu Pak.
4: Banyak itu. Yeah. Dan mereka lakukan ini, awalnya, ya saya sampaikan, awalnya adalah pada saat, ini kontingensi pada saat musim kemarau.
1: Yeah.
4: Tapi selanjutnya pada saat musim normal lagi, itu keenakan. Sehingga pengambilan terus-terusan kan gitu. Harusnya kan ini sifatnya darurat ya, misalnya pengambilan air tanah kita batasi. Tadi Pak Diki juga menyampaikan, karena punya masalah di kemudian hari ketika pengambilan berlebih, misalnya tidak terkontrol. Ya, tapi ketika saat darurat, saya melihat tidak hanya untuk kebutuhan air minum, di kebutuhan pertanian kita di Pantura itu sudah banyak jaringan irigasi air tanah.
1: Ya.
4: Jadi untuk mempertahankan ketahanan pangan kita, kita eksploitasi juga air tanah
1: juga. Ya.
4: Ya. Nah di situ yang jadi masalah pada saat kita keterusan. Ya terus saja kita yang awalnya menjadi cadangan strategis menjadi andalan pada saat konsumsi sehari-hari kita. Nah di sini masalah yang lain muncul. Akibatnya intrusi air laut, penurunan muka air tanah, penurunan muka tanah. Ya problem baru lagi.
1: Ya, nah ini kan bisa dikatakan sudah kadung terjadi permasalahan yang terus menumpuk ya Pak Irwan ya. Jadi ke depan ini Pak, ya memang harus dilakukan apa kalau begitu?
4: Ya, kalau saya ingat walaupun sudah kadung terjadi, kita tinggal masalah restorasi, perbaikan gitu ya. Ya tadi konservasi air tanah sebenarnya ya. Ada kebijakan konservasi air tanah. Ya Kementerian ESDM itu melakukan kebijakan konservasi. Beberapa perusahaan terutama umumnya ya, perusahaan air minum dalam kemasan yang cukup besar, itu melakukan konservasi. Tapi mungkin konservasi juga untuk melindungi sumber air baku mereka, ya di bagian hulunya. Jadi ke depan menurut saya, kebijakan pemerintah, ya titik beratnya termasuk infrastruktur untuk menjaga ketersediaan air, ya tidak hanya air permukaan, ya tapi air tanah yang sustain, itu perlu dilakukan.
1: Ya,
4: ya dalam bagi saya sebenarnya air tanah adalah deposito kita, yang kita ambil adalah bunganya. Bunganya air tanah itu biasanya jadi mata air atau base flow sungai. Nah inilah sebenarnya bunga air tanah ataupun keluar di dekat-dekat lembah-lembah tertentu. Ya inilah yang bisa kita manfaatkan. Nah kalau sekarang kita ngambil banyak, ngisinya sedikit.
1: Ya. Akhirnya jadi problem berkepanjangan begitu ya Pak Irwan ya.
4: Problem berkepanjangan, tapi apakah kita bisa ngisi lagi? Bagi saya sih bisa ngisi lagi, teknologi memungkinkan itu.
1: Ya,
4: ya tapi sekali lagi teknologi ada biaya,
1: ada biaya.
4: Keinginan kebijakan kita.
1: Baik, ya. Kita ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Udin.
6: Apakah bisa dikatakan yang punya air bersih adalah orang yang punya sumur bor saja?
1: Ya.
6: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Irwan bisa jawab itu, Pak. Ini kan memang membuat sumur bor dengan kedalaman 70 meter itu kan juga mahal ya. Nah, mungkin Pak Udin menanyakan begini. Ini kan sudah menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, Pak. Untuk mendapatkan air bersih saja kan harus keluar duit banyak begitu ya. Apakah akses air bersih ini hanya milik orang-orang yang punya duit? Nah begitu mungkin Pak Udin, silakan ya. Pak Irwan.
4: Ya, kalau saya lihat gini, air bersih kan, air ini dua sisi mata uang ya. Satu sebagai hak asasi, hak dasar manusia atau hak dasar warga negara Indonesia mendapatkan akses air bersih yang layak. Ya, yang layak dari sisi kuantitas minimum per hari berapa dengan kualitas standar seperti apa yang WHO inginkan tentunya. Nah, tapi karena mungkin dalam tanda kutip kita belum bisa memberikan sepenuhnya, akibatnya orang ngambil air tanah. Yang yeah. bisa ngambil dengan effort tadi ngebor, orang yang punya akses finansial ataupun yang ada gitu ya. Nah, yang terjadi adalah yang ketika masyarakat di ekonomi di level bawah, akibatnya air yang kualitasnya jelek ya. Karena kalau nggak ada air 3 hari 4 hari ya mungkin kita sudah meninggal yeah. gitu ya. Gitu. Mau nggak mau jadi air buruk pun jangan-jangan dipakai juga ya.
1: Dan karena keterbatasan dari sisi finansial begitu ya, Pak Irwan ya.
4: Betul. Ya, tapi tadi saya sepakat dengan Pak Diki ya. Artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi kita yeah. dengan kualitas air kita sekarang.
1: Oke lah Pak Diki, mungkin kualitas ya. Air yang dikonsumsi masyarakat kita belum sebagus di Australia lah begitu ya. Tapi paling ya. Tidak Pak, apa sih yang bisa kita lakukan begitu ya? Paling tidak rumah tangga lah begitu, agar keluarga tetap bisa mengkonsumsi air bersih yang memang ya mungkin kualitasnya tidak sebagus di Australia. Apa yang bisa dilakukan kalau begitu Pak Diki?
5: Ya, tapi saya tadi ada sedikit koreksi. Tapi di beberapa daerah di kita bisa lebih bagus bahkan dari Australia.
1: Oh, gitu.
5: Karena yeah. ya tentu terutama di daerah ya di dan saya berharap itu tetap dijaga ya. Saya orang-orang Bandung misalnya, ada beberapa daerah di Jawa Barat, Bandung itu juga masih bagus, apalagi kemarin saya lihat di Garut ya. Nah, sebetulnya kita bisa kan berarti. Dan yeah, aslinya betul. Kita memang punya air yang sangat
1: sumbernya berkualitas. Cukup berkualitas ada begitu ya, nah, Pak Diki ya.
5: Permasalahannya adalah ketika kalau saya beberapa kali ke daerah itu ya, saya melihat adanya ketidakkonsistenan dengan regulasi dari pemerintah daerah
1: yeah.
5: atau ketika itu berbenturan dengan tadi masalah mungkin penerimaan pajak daerahnya gitu.
1: Yeah.
5: Apakah itu ada tadinya harusnya itu lokasi untuk hijau ya, untuk misal resapan, akhirnya menjadi daerah itu. Nah, ini yang komitmen seperti ini, konsistensi ini yang menjadi contoh kasus di kita. Dan ini juga yang dari kacamata One Health ya, jadi One Health ini kesehatan manusia, hewan, lingkungan, ini contoh sempurna ya bagaimana kesehatan manusia, kesehatan lingkungan dan tata ruang kota tidak bisa dipisahkan. Dan ruang terbuka hijau bukan sekedar estetika kota, ini adalah atau dia adalah infrastruktur kesehatan masyarakat yang bekerja secara nyata meskipun diam-diam. Nah,
1: yeah.
5: beberapa hal praktis yang bisa digunakan dalam konteks masyarakat tentu ya sekarang ya kita harus efisien, hemat air gitu kan, hemat air. Dan kedua ya jangan membuang limbah domestik atau bahan kimia ke sungai atau saluran air, jangan. Itu yang harus tadi sebenarnya Pak Irwan sudah mengatakan ini bicara sosial budaya juga, kita harus merubah gitu. Mohon maaf, saya beberapa kali melihat upaya pemerintah DKI Jakarta yang membersihkan sungai. Yang saya mungkin harus ingatkan, kita harus juga bukan hanya di sungainya, tapi merubah perilaku masyarakat yang ada di bantaran sungai itu supaya nggak mencemari, supaya ya tidak berulang. Jadi ini yang harus juga dirubah. Kemudian ketiga, lindungi sumur dan sumber air dari kontaminasi. Ya, misalnya ya menjaga jarak. Dan keempat, ya kalau kualitas airnya diragukan untuk diminum, gunakan pengolahan yang sesuai dengan jenis kontaminannya. Ini bisa direbus, bisa metode lain. Kecuali sekali lagi, ingat kalau kimia kan tidak, atau logam terutama tidak bisa hanya dengan direbus. Dan ada hal yang juga menurut saya harus diperankan penting oleh masyarakat, yaitu kalau ada pencemaran, laporkan.
1: Ya.
5: Kalau ada kebocoran pipa, laporkan. Atau gangguan layanan air ya, yang berpotensi mengganggu layanan air, ini harus dilaporkan. Ini paling penting. Dan secara filosofis saya ingin mengajak kita perlu mengubah paradigma bahwa air itu bukan sesuatu yang tak terbatas hanya karena Indonesia punya banyak hujan atau banyak sungai gitu.
1: Nah, Pak Irwan, ini kalau dari yang disampaikan Pak Diki, kita masih punya banyak daerah yang kualitas airnya bagus. Kalau dari data yang saya lihat ini ya, ternyata indeks kualitas air kita itu masih banyak daerah yang punya cukup bagus ya, Pak Irwan ya. Seperti daerah sebagian Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten yang tutupan vegetasinya masih sangat baik. Nah, ini bagaimana menjaganya agar tidak ikut rusak juga, Pak Irwan?
4: Ya, tentunya ya kita harus bilang bahwa tidak semua kualitas air ataupun kuantitas air kita jelek gitu ya, ada yang bagus tadi seperti yang disampaikan. Ya artinya apa yang sudah terjadi di sana itu dipertahankan. Ya jangan ada dirubah karena desakan tertentu ya terutama di daerah kota gitu ya, karena desakan industri, desakan yang lain, ya tadi kita mengkonversi lahan kita ya menjadi lahan yang tadinya lahan terbuka menjadi lahan yang tertutup ya. Dan salah satu yang penting kalau saya ngelihat, karena saya juga tinggal di Bandung nih Pak Diki ya, salah satunya misalnya kita geser ya hunian vertikal dari sisi permukiman kita. Kita sekarang hunian kan horizontal ya, semua dibuka. Tapi kalau lihat di negara-negara yang sudah cukup maju, yang jumlah penduduknya tinggi juga, ya mereka sudah terbiasa dengan hunian vertikal. Sehingga tapak di sekitar area permukiman itu masih terbuka hijau, masih memungkinkan adanya waduk, danau resapan. Dan kalau kita, enggak. Nah, inilah perilaku ataupun enforcement bagaimana kita menggeser ya dari masyarakat berkenan untuk hunian vertikal salah satunya misalnya. Walaupun kita mau tetap tumbuh, ya.
1: Jadi batasilah alihfungsi lahan, terutama untuk daerah yang memang kualitas airnya masih bagus karena vegetasi tutupannya masih sangat baik begitu ya, Pak Irwan ya.
4: Betul.
1: Baik kalau begitu. Pak Diki dan Pak Irwan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi buat Pak Irwan dan juga Pak Diki. Ya, selamat pagi. Demikian tadi narasumber kita ya, Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI Irwan Iskandar dan Dr. Epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
2: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
3: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
2: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendapatan.

dorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu, kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini penanganan pasca bencana di NTT. Jadi salah satunya KPAI menyoroti soal korban gempa anak-anak yang menjadi pengungsi di berbagai lokasi di Nusa Tenggara Timur. Jadi KPAI menegaskan bahwa anak-anak korban gempa di NTT berstatus sebagai anak dalam situasi darurat yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Desakan ini dikeluarkan secara resmi menyusul laporan yang menyebut adanya 2 orang anak meninggal di lokasi pengungsian akibat sakit yang kondisinya diperparah oleh situasi lingkungan pengungsian yang kurang memadai. KPAI mendesak pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola pengungsian di NTT. Evaluasi ini harus mencakup perbaikan pendataan anak, mekanisme pengasuhan, kelayakan fasilitas kesehatan, serta pengetatan sistem pengawasan demi mencegah jatuhnya korban anak lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Arini ya, untuk mengetahui bagaimana pantauan KPAI di sana. Lalu evaluasinya seperti apa untuk perbaikan ke depan, khususnya bagi anak-anak yang masuk dalam kelompok rentan jika terjadi bencana, terutama yang ada di pengungsian-pengungsian di berbagai lokasi di NTT setelah terjadinya gempa magnitudo 7,7 ya di daerah tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Arini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dia, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Dedi.
1: Pagi ya. Bu Dia, jadi kalau dari pantauan KPAI, kondisi anak-anak di sana bagaimana di NTT?
2: Dapatkan laporan dari relawan dan juga kalau dari beberapa lembaga negara, memang ada ribuan anak yang saat ini berada di pengungsian Pak.
1: Ya.
2: Di NTT tersebar di Nagekeo, ND, kemudian ada di Sika, kemudian di Manggarai. Jadi ada beberapa pos dan paling banyak memang di Manggarai Timur, Pak.
1: Yeah.
2: Nah, dari sekian ribu anak, memang 14 anak meninggal dunia dan 2 orang anak yang meninggal di pengungsian karena memang kondisi 1 orang balita karena kedinginan. Itu berada di Nagekeo. Ya. Yeah. Kemudian ada beberapa anak yang memang harus mendapatkan perawatan intensif karena sudah terkena ISPA, kemudian juga kekurangan gizi, Pak. Serta karena dingin cuaca ya,
1: yeah.
2: Di beberapa daerah pengungsian dengan keterbatasan alat seperti selimut, kemudian tikar dan kasur ya. Itu mengganggu untuk kesehatan anak, begitu Pak.
1: Yeah. Kalau begitu KPAI... evaluasinya bagaimana untuk mendesak pemerintah daerah ataupun pusat begitu ya untuk memperhatikan kondisi anak-anak di pengungsian, Bu Dia?
2: Begini Pak, kalau kami melihat telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami melihat memang situasionalnya berbeda dengan Aceh.
1: Ya.
2: Dengan bencana di Aceh atau bencana di tempat yang lain ya, karena ini kan berkaitan dengan aksesibilitas, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana, dan situasi cuaca yang memang sangat tergolong ekstrim ya Pak di sana. Nah, sehingga kalau kami sangat berharap menghimbau kepada BNPB, lembaga negara yang lain untuk tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan saja, tetapi kesehatan itu menjadi penting dengan dicek ya anak secara kondisi anak secara berkala, kemudian juga pemenuhan sarana dan prasarana termasuk yang mungkin di luar dugaan kita seperti selimut gitu ya,
1: yeah.
2: Itu ternyata sangat penting untuk anak, untuk kondisi anak-anak di sana gitu Pak.
1: Nah, itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan begitu ya Bu Dia ya.
2: Betul, terakhir juga sanitasi Pak, air bersih.
1: Iya.
2: Yeah. Ya, air bersih juga penting karena di sana juga sudah mengalami beberapa tempat yang kekeringan ya Pak ya. Begitu.
1: Nah, ini kan kalau dari yang informasi kami terima, sudah ada langkah-langkah akan adanya perbaikan juga ya situasi di pengungsian begitu, khususnya bagi anak-anak. Nah, sejauh mana KPI kemudian mengawal ini juga nanti, Bu?
2: Iya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan berbagai relawan dari berbagai NGO dan juga lembaga negara ya, Pak.
1: Yeah.
2: Yang prioritas pertama sekarang adalah penanganan anak di pengungsian. Nah, karena ada beberapa anak di pengungsian itu yang memang dia sudah terluka, Pak ya. sudah terluka karena tertimpa bencana kemarin. Terus kemudian kan memang fasilitas kesehatannya memang terbatas, Pak ya. Terus kemudian juga dilihat dengan bagaimana kondisi anak-anak di dalam ini kesehatannya ya, Pak. Itu yang terpenting. Nah, pemerintah sekarang sudah, Kementerian Kesehatan dengan tim itu sudah berusaha untuk cek ya, Pak. Tetapi kami juga melihat pengungsi itu tidak hanya di beberapa titik, tetapi ternyata ada beberapa keluarga atau anak itu yang mengungsi di yang di luar jangkauan dari pemerintah atau pengungsi secara umum, Pak. Nah, itu yang sebenarnya sangat sangat perlu kita perhatikan. Jadi harus disisir begitu, Pak.
1: Nah, perlukah kemudian juga memang disiapkan lokasi khusus ya, Bu, pengungsian bagi keluarga yang punya anak-anak begitu ya? Mungkin anak-anaknya cukup banyak, begitu ada beberapa begitu. Dipisahkankah dengan populasi pengungsi lain? Perlukah seperti itu begitu, Bu, dia harusnya?
2: Sebenarnya bisa jadi satu, tetapi kan memang ada aturannya ya, Pak, ya.
1: Ya, ada SOP-nya begitu ya.
2: Ada SOP-nya. Satu, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di Permen 78 tahun 2020, PP 78 2021 itu yang terpenting adalah anak harus satu keluarga. Nah, satu keluarga ini yang terpenting adalah bagaimana kesehatan, kemudian kondisi anak dan gizi. Juga pemenuhan aspek dari makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah diperhatikan pendidikannya juga, Pak. Pendidikan yang terpenting adalah bagaimana anak terlindungi, karena ini kan sudah mau satu minggu, Pak. Di dalam pengungsi yang besar itu kami khawatir, karena mungkin kalau tercampur dengan orang yang banyak itu mungkin anak akan terpapar dengan kekerasan, baik kekerasan fisik atau seksual. Nah, itu yang kami harapkan untuk tidak terjadi, dengan tetap adanya keamanan yang berlaku di pengungsian itu, Pak.
1: Ya. Nah, kalau dari wawancara kami dengan pemerhati anak juga dan relawan anak juga ya, Bu, yang beroperasi juga di NTT begitu, mereka menyarankan ada di pengungsian itu seperti ruang aman ramah anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan, dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bu Dia? Ya,
2: halo, Pak.
1: Iya, Bu, adanya usulan ruang aman ramah anak, Bu, untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan lain sebagainya. Itu bagaimana dengan usulan seperti itu?
2: Ya, jadi memang kita harus bekerja sama dengan ini ya, Pak, aparat penegak hukum ya. Jadi kalau di dalam sel pengungsian itu harus ada sistem perlindungan atau pengawasan yang satu melibatkan aparat penegak hukum, kedua juga melibatkan warga pengungsian secara bergilir, dan yang ketiga adalah sistem pelaporannya, sehingga ketika misalnya ada anak korban kekerasan fisik atau seksual itu melapornya di mana, dan kemudian juga bisa diantisipasi. Tapi ini pun juga kami kalau melihat kondisi yang di lapangan masih anu ya, Pak, apa?
1: Masih serba terbatas begitu ya, Bu Dia.
2: Akhir ya. Iya, terbatas. Karena untuk pemenuhan kebutuhan utama saja masih
1: sulit begitu ya.
2: Iya. Terbatas ya, betul.
1: Jadi ini memang masih banyak PR tapi ya, Bu, untuk penanganannya.
2: Iya. Iya, tetap perlu dipikirkan karena kita melihat dari kasus di Flores dulu ya, Pak, yang bencana Gunung Merapi itu kan juga ada, Pak, ada pelecehan seksual juga di situ. Ya, makanya itu ke depan tetap harus kita upayakan, tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana anak-anak ini bisa terpenuhi kondisi kesehatan, gizi, kemudian pendidikan dan keamanan, itu dulu, Pak.
1: Jadi kebutuhan dasarnya dulu yang dipenuhi begitu, Bu Dia?
2: Iya, betul, Pak, betul.
1: Nah, KPI akan terus berkoordinasi kah dengan BNPB, BPD, atau Kemenkes begitu, Bu Dia?
2: Iya, terus. Dan nanti puncaknya tanggal 31, kami akan mengundang berbagai lembaga negara, termasuk juga di tingkat pusat ya, Pak.
1: Iya.
2: Dan juga aparat penegak hukum termasuk dan kepolisian dan TNI, Pak. Karena ini termasuk untuk mengakses kebutuhan dasar anak dan juga untuk perlindungan sistem keamanan anak.
1: Ya, baik. Kalau begitu, Bu Dia, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari KPI, Bu Dia.
2: Ya,
1: selamat pagi, Ibu. Anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI pengampu klaster anak dalam situasi darurat di Puspitarini.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api, dan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang diupayakan untuk dipadamkan. Di sejumlah daerah, pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah mitigasi mulai dari membangun sistem peringatan dini, menyiapkan jalur evakuasi, melakukan simulasi bencana, dan lain sebagainya. Dan kita akan membahas hal ini. Kita menuju ke Samarinda terlebih dahulu, karena kabarnya juga di Provinsi Kalimantan Timur terjadi bencana karhutla di beberapa titik, dan kita akan berbincang tentang hal ini bersama Kepala Pelaksana atau Kelaksa BPBD Kota Samarinda, Pak Suwarso. Pak Suwarso, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Salam tangguh.
3: Salam kemanusiaan, Pak Suwarso. Kabar soal karhutla di sana pada malam hari ini, gimana kabar terkininya, update-nya, Pak Suwarso?
4: Ya, untuk tim gabungan kami, Sinergia TNI Polri, BPBD, Damkar, dan Relawan, saat ini juga masih melakukan pemadaman di satu titik karena memang medannya cukup sulit, sumber airnya sangat terbatas. Untuk Samarinda sendiri, Mas Fajar, bahwa sampai dengan hari ini itu sekitar ada 99 kejadian kebakaran lahan. Ya, dengan total kurang lebih 152,38 hektar. Nah, sehari itu rata-rata juga ada kejadian itu sekitar 3-4 titik dengan waktu yang hampir bersamaan, Mas Fajar. Walaupun memang dari 99 kali ini berhasil kita padamkan karena sinergitas, tapi sekali lagi bahwa masih saja terjadi kebakaran susulan. Kebakaran susulan itu masih saja terjadi terutama di daerah-daerah yang agak gambut, kemudian semak belukar dan ilalang yang sudah mulai mengering. Memang tahun ini kan keringnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Mas Fajar.
3: Jadi daerah-daerah gambut, semak belukar, dan ilalang yang mengering ya?
4: Mengering, kemudian ya ada juga sebagian yang mungkin tidak sengaja membuang puntung rokok, kemudian ada yang ada perilaku membakar sampah, itu juga masih terjadi. Ya, sehingga tadinya dia mungkin dalam skala kecil, tapi karena tidak mampu mengendalikan api yang suhunya cukup panas, awannya kemudian diterpa angin kencang sehingga rantai-rantai terbang dan meluas, akhirnya tidak mampu memadamkan. Akhirnya tim gabungan kita dari BPBD sinergitas itu selalu turun ke lapangan bersama-sama.
3: Berarti untuk update-nya malam hari ini satu titik ya, masih coba untuk dipadamkan hingga malam ini?
4: Ada satu titik, tapi mudah-mudahan tadi sudah mulai pendinginan, mudah-mudahan segera bisa balik kanan untuk istirahat, karena di BPBD Kota Samarinda sekarang sudah dibangun namanya Posko Siaga Bencana Karhutla. Sedang dibangun, ya seperti itu.
3: Oke, berarti masih belum dibangun. Kenapa, ya, Pak Suwarso?
4: Persoalan kemarau panjang ini yang cukup kering ini tidak hanya pada persoalan kebakaran lahan atau hutan dan asap, tapi juga berdampak kepada kelangkaan air bersih. Ya, karena kan air baku Sungai Mahakam yang digunakan untuk air bersih yang dikelola oleh Perumda Tita Kencana itu sebagian besar memanfaatkan Sungai Mahakam itu untuk air baku. Sehingga sampai dengan hari ini ada sekitar 3-4 intake PDAM itu yang menangani atau melayani sekitar 3 kecamatan, akhirnya tidak bisa diaktifkan terus. Kadang-kadang hidup kalau pas PPM-nya di bawah 250 itu beroperasi, kalau sudah 250 ke atas kan itu berisiko untuk diolah menjadi bahan baku air bersih. Akhirnya begitu, Mas. Jadi ada 3 intake sementara ini yang diberhentikan sementara.
3: 3 intake itu maksudnya apa, Pak Suwarso?
4: 3 intake itu maksudnya bahwa sumber air baku yang diolah oleh PDAM itu pengambil Sungai Mahakam, diolah melalui intiknya itu dari sungai, kemudian diolah ke IPAL itu instalasi pengeluaran air bersihnya, IPA ya.
3: Uh-uh.
4: Itu baru disalurkan ke
3: masyarakat,
4: jaringan pemukiman warga. Ya, itu.
3: Jadi itu tiga titik
4: sementara di stop dulu.
3: Iya, tiga ya. Titik itu di stop karena
4: Masuknya intrusi air laut, air asin.
3: Oh.
4: Dan PPM-nya di atas 250.
3: Normalnya aman tuh berapa BPM-nya?
4: Sepanjang di bawah 250 masih aman. Ke bawah.
3: Oh, gitu. Betul, jadi ya. Udah enggak bisa diolah kalau udah di atas 250 BPM itu ya, ya. Pak Suarso ya.
4: Sementara nggih, produksinya diberhentikan sementara. Nanti kalau dari hasil pengukuran sudah aman, baru diaktifkan kembali intake-nya gitu, Mas.
3: Pak, betul tidak? Sungai Mahakam itu debitnya terus menurun, Pak. Kondisinya gimana untuk update-nya, Pak Suarso?
4: Benar, memang benar, Mas Fajar. Jadi, Sungai Air Mahakam itu kan salah satu sumber mata air tawarnya, itu kan di daerah pehuluan. Daerah pehulu itu di atas gitu ya.
3: Iya.
4: Itu dimulai dari Kabupaten Mahulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sepanjang di hulu itu ada hujan deras, sebetulnya relatif aman Sungai Mahakam ini, karena intrusi air laut nggak sampai air asin masuk gitu. Itu, jadi itu memang mulai menyusut, bahkan ada informasi yang diterima di daerah Mahakamulu yang teratas, di paling hulu itu ya mungkin air itu sekitar 20-30 meter aja lebarnya yang ada airnya, sisanya ya hamparan batu, hamparan pasir gitu.
3: Jadi itu, badan sungainya pun mengecil juga ya?
4: Mengecil, dan itu dampaknya transportasi untuk sembako menjadi mahal gitu, karena memang ada kendala di transportasi di sungai. Jalur darat itu lebih mahal dibanding jalur sungai, Mas.
3: Jadi sebenarnya sungai ini selain untuk kebutuhan air bersih juga untuk urat nadi distribusi logistik ya. Jadi jadi lalu lintasnya di sana ya, Pak Suarso. Ya,
4: lintas kabupaten kota, ada juga memang urat nadi perekonomian terutama untuk transportasi batu bara termasuk hasil tambang lainnya. Dan itu akhirnya di beberapa titik jeti itu untuk menaikkan batu bara ke dalam tongkang, kandas masih juga mempengaruhi akhirnya untuk
3: Ya. Saking dangkalnya atau debitnya terus saking menurun.
4: Betul, ya. Jadi kandas.
3: Kandas ya.
4: Betul ya.
3: Pak, kabarnya Samarinda, pemerintah kota Samarinda menetapkan 30 hari sebagai mitigasi potensi kemarau.
4: Betul.
3: 30 hari itu kenapa ditetapkan 30 hari? Mungkin dari hasil rapatnya itu bisa disampaikan kepada publik, Pak Suarso.
4: Ya, arahan Pak Wali Kota jelas. Jadi di mitigasi pertama kita harus membuat horizon itu leveling. Leveling pertama kita lihat harus dikelompokkan, Mas, dari dampak El Nino yang gak banyak sekarang, harus dikelompokkan pada level mana di di dalam kelompok tertentu. Misalnya nih, di dalam 30 hari ke depan, ini dari PDAM, apa yang akan terjadi? Gitu ya, ditentukan dulu tahapannya. Apakah di dalam horizon atau kondisi normal, apakah waspada, apakah siaga, apakah kritis? Itu kan nanti perlakuannya berbeda-beda, Mas. Jadi memang harus memitigasi secara detail ke lapangan, gitu ya. Kemudian pertanian.
3: Oh iya.
4: Dalam 30 hari ke depan ini, apakah petani itu sudah panen? Gitu ya. Atau mau menjelang panen? Kalau menjelang panen berarti harus disupport air untuk pengairannya ke sawah. Dan harus mencari titik-titik sumber air, misalnya dari void X tambang. Atau dari embung atau dari rawa yang bisa dialirkan ke situ. Nah, kalau kemudian dari inflasi perdagangan, itu semua dimitigasi di horizon 30 hari itu. Pak Wali ingin mengukur di tahapan pertama 30 hari ini apa yang harus kita lakukan.
3: Yeah.
4: Kalau sudah masuk dalam kondisi siaga, berarti harus segera ditetapkan siaga darurat. Dan kalau sudah dalam kondisi kritis, hujan tidak ada, dan semua terpengaruh termasuk PDAM, kan ini ada sekitar 3 kecamatan kesulitan air bersih ini, Mas.
3: 3 kecamatan, oke.
4: Okay. Iya, akhirnya kami ini berkolaborasi memanfaatkan tangki-tangki damkar, PDAM, PUPR, BWS, perusahaan-perusahaan yang punya mobil tangki air bersih, kita mitigasi di beberapa wilayah yang sudah tidak dapat air bersih, harus kita suplai. Jadi kita buat jaringan melalui posko siaga Karhutla, agar mereka tetap mendapatkan suplai air bersih melalui pengiriman-pengiriman. Nah seperti itu, kenapa tiga lebar itu? Pak Wali ingin menyatakan melihat kondisinya masuk kategori mana. Karena setiap kondisi perlakuannya berbeda nih Mas Fajar. Gitu.
3: Oke, bahkan, jadi ini 30 hari adalah pendataan dan pemetaan dulu nih Pak Suarso. Ya,
4: tapi sambil Mas, kayak penanganan Karhutla, ini sambil berjalan.
3: Oke.
4: Belum sampai 30 hari, sekarang ini kan sudah air bersih mulai kritis.
3: Mm-mm.
4: Akhirnya kita naikkan levelnya menjadi siaga. Gitu. Kondisinya, perlakuannya siaga itu berbeda daripada normal. Kalau normal kan ya sudah lah, kita pantau-pantau dulu lah.
3: Iya.
4: Yeah. Kalau sudah masuk waspada, masuk siaga, apalagi mendekati kritis, maka harus disiapkan namanya tanggap darurat. Gitu.
3: Oke. Okay. Berapa kabupaten atau kecamatan yang sudah masuk ke dalam level siaga atau bahkan awas nih, Pak Suarso?
4: Iya, iya, iya. Ya. Dari data itu ada sekitar 5 kecamatan, Mas. Dari 10 kecamatan sekota Samarinda.
3: Uh-huh.
4: Itu tingkat kebakarannya tinggi. Ya.
3: Oke. Okay.
4: Dan termasuk di dalamnya itu juga daerah-daerah yang zona persawahannya sudah mulai kering.
3: Oh.
4: Dari data terakhir yang saya terima dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu sekitar 564 hektar itu berpotensi gagal panen.
3: Berapa Pak tempatnya Pak?
4: 564.
3: Aduh.
4: Iya.
3: Iya, 564 tempat HEA itu gagal, terancam gagal panen ya?
4: Terancam gagal panen Mas Fajar.
3: Jadi memang sudah tidak ada lagi sumber-sumber air untuk 564 ini?
4: Ya, apa yang harus dilakukan oleh ketahanan pangan, sebetulnya mereka sudah berupaya dengan memanfaatkan pompa-pompa portable yang dimiliki petani, sebetulnya sudah ada upaya itu. Nah sekarang itu kondisinya kesulitan sumber airnya gitu loh Mas Fajar.
3: Nah itu sehingga, berarti teman-teman BPBD sama Manggala Agni dan lain sebagainya untuk madamin apinya itu airnya sumbernya ada gimana tuh Pak Suarso?
4: Kita suplai tangki.
3: Suplai
4: tangki kan kita sudah memitigasi potensi yang dimiliki oleh Kota Samarinda berkaitan dengan surplus maupun SDM gitu ya Mas ya. Itu memang kita inventarisir betul datanya itu. Dengan pertimbangan kalau ada kejadian kebakaran di beberapa tempat, itu bisa langsung kita bagi tugas gitu. Jadi dari sumber-sumber air gitu ya Mas ya. Nah kemudian peluang kedua, kita sistem bertahap itu kita kan punya tandon yang segi empat itu. Kalau jaraknya jauh sampai 230-300 meter kan harus disambung-menyambung gitu ya. Suplai air terus Mas, jadi yang di depan terus bergerak.
3: Oh.
4: Yang di belakang itu suplai mencari sumber air terus.
3: Estafet
4: gitu. Estafet, betul ya estafet. Karena memang medannya kita juga agak sulit Mas Fajar.
3: Oke.
4: Ada rawa, ada hutan, ada gunung gitu ya.
3: Pak Suarso, ini 99 ya. Kali kejadian tercatat sampai dengan malam hari ini tanggal 26 Agustus 2020. 99 kali kejadian kebakaran hutan dan lahan.
4: Betul.
3: Ya. Mana wilayah yang tersulit dipadamkan? Wilayah seperti apa itu, Pak Suarso?
4: Wilayah yang tersulit yang pertama kalau jauh dari akses jalan yang bisa dijangkau oleh roda 4. Dan itu berkaitan dengan suplai air.
3: Iya.
4: Itu di wilayah Kecamatan Palaran namanya Mas.
3: Kecamatan itu Palaran, oke.
4: Okay. Ada satu wilayah namanya Bukit Teletabis.
3: Mm-hmm.
4: Itu jalannya nggak bisa masuk lagi sehingga kita agak sulit memadamkan, medannya cukup sulit. Yang kedua, kita di semak belukar dengan rumput-rumput yang tinggi, kita harus menerobos dan itu kadang kita sulit mencari jalan untuk menuju lokasi tersebut. Karena memang ketutup rumput yang tinggi, gitu.
3: Oh.
4: Itu di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, itu.
3: Samarinda Utara, oke. Okay.
4: Iya, ya. Saya ambil lapar lah Mas Fajar kalau wilayah Samarinda.
3: Iya. Jadi okay. Itulah kesulitan teman-teman BPBD dan relawan semua yang terlibat untuk memadamkan api. Selain keterbatasan air, titik apinya jauh, nggak bisa ditempuh oleh kendaraan roda 4 yang butuh, yang membawa tangki ataupun sumber airnya ya, Pak Suwarso ya.
4: Betul, ya. Mas Fajar, sedikit cara alat boleh?
3: Boleh.
4: Berkaitan dengan dampak kekeringan di lahan pertanian, itu sekitar 654, sorry tadi ya saya salput ya.
3: Oh, 600?
4: 654,5 hektar, itu sekitar 78 kelompok tani.
3: Aduh.
4: Ini sumber yang saya ambil dari Dinas Pertanian.
3: Waduh. Ya. Ya. Jadi ini kondisinya terancam gagal panen. Sementara sumber air itu sudah habis semua. Sementara untuk kebutuhan air bersih untuk masyarakat biasa, bukan untuk pertanian, itu juga harus didistribusikan juga gitu ya Pak Suwarso.
4: Betul. Saat ini kita sedang menyusun strategi. Kalau kelangkaan air bersih sudah tertangani Mas, karena kita kerjasama dengan PDAM, nanti beberapa mobil tangki yang kurang lebih sekitar 28 tangki untuk air bersih. Mengambil air bersihnya kan ada di satu tempat di Tirta PDAM Tirta Kencana Samarinda itu. Nah, kita mengambil dari situ, kita suplai ke titik-titik masyarakat seperti misalnya di masjid. Nanti masyarakat boleh ngambil airnya di masjid itu. Sedang berjalan terus. Kalau itu saya yakin teratasi. Nah, kalau untuk pertanian, besok kami mendapat bantuan alat yang mau kita ambil di Balikpapan, alat mesin portable untuk penyiraman. Jumlahnya 3 unit untuk Samarinda, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sambil petani juga menggerakkan semua peralatan untuk penyiraman supaya dimaksimalkan, ya nanti sambil kita suplai dari tangki-tangki maupun cari exploit atau tambang terdekat yang bisa kita gunakan untuk penyiraman.
3: Boleh tanah. Boleh dielaborasikan ini Pak Suwarso, yang dimaksud dengan bekas tambang itu apa maksudnya, untuk sumber air bersih itu untuk sumber air itu gimana maksudnya nih Pak Suwarso? Bisa digambarkan, Pak?
4: Iya, di Samarinda memang akan ada beberapa wilayah yang sempat mendapatkan izin untuk ditambang, Mas.
3: Iya.
4: Biasanya ada sisa-sisa galian tambang yang batu bara yang ke bawah akhirnya menjadi semacam danau lah gitu ya, bisa.
3: Oh, dari dataran itu jadi cekungan seperti mangkok, cekungan untuk menampung air gitu.
4: Menyimpan air. Nah, itu namanya void. Nah, void itu
3: void.
4: Kalau ada yang bisa kita sedot terdekat dengan area pertanian maupun tanaman hortikultura termasuk flowering, yaitu kita harus salurkan ke dalam lahan pertanian tersebut.
3: Itu Pak, kan ini dalam konteks bencana itu kan ada 3 tahapan. Pertama mitigasi, lalu ketika kejadian bencana, dan pascanya. Berarti sekarang ini kita belum bisa ngomongin mitigasi karena berada pada titik kedua ini, Pak. Untuk penanganan dulu nih, Pak Suwarso.
4: Sebetulnya mitigasi sudah kita lakukan, Mas. Karena ada mitigasi struktural, ada non-struktural. Yang mitigasi non-struktural kan misalnya edukasi. Kemudian kita memasang rambu-rambu, sudah kita pasang semua.
3: Rambu-rambu ya, apa tuh, Pak? Pak Suwarso?
4: Rambu-rambu daerah rawan bencana, resiko tinggi, bencana kebakaran. Pelang rambu, Mas.
3: Tulisannya itu apa? Misalkan dilarang buang bakar sampah atau buang puntung rokok atau apa gitu, Pak Suwarso.
4: Ya, bunyinya begini. Wilayah ini adalah risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan. Maka dilarang membakar sampah, dilarang membakar rokok, dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
3: Pak Suwarso, koreksi saya jika salah, beberapa daerah itu masih ada perda memperbolehkan dengan terbatas untuk masyarakat adat membuka lahan dengan cara dibakar, termasuk seperti di Kalimantan Tengah. Untuk Samarinda gimana, perdanya masih ada, Pak?
4: Kalau Samarinda bukan perda sebetulnya.
3: Apa?
4: Ada edaran terbaru dari Mendagri, dilarang membakar baik dengan luas apapun. Ada larangan membakar yang terbaru dari Mendagri.
3: Oh, yang terbaru.
4: Itu larangan membakar. Samarinda tidak pernah mengeluarkan perda yang mengizinkan untuk membuka lahan untuk pertanian maupun perkebunan.
3: Untuk cara dibakar ya maksudnya gitu ya?
4: Ya. dengan cara dibakar ya.
3: Dan sekarang yang terbaru ini ada larangan nih dari Mendagri. Ya.
4: Mendagri, ada edaran dari Mendagri larangan membakar, membuka lahan dengan cara membakar.
3: Oke, okay. Ya. Pak, dari 30 hari ini sudah masuk ke hari keberapa nih, Pak Suarso?
4: Sebetulnya kan dari awal itu sudah ada, cuma yang terpuncaknya kan memang di bulan Agustus, Mas.
3: Oke.
4: Okay. Dan dari prediksi BMKG, yang El Nino sangat kuat, ini akan terjadi sampai dengan bulan September.
3: Oh.
4: Sangat kuat ya. Ya.
3: Jadi benar-benar bahkan, tidak ada bibit atau awan untuk disemai seperti hujan buatan dan sebagainya, kering banget gitu. Maksudnya gimana tuh?
4: Kemarin saya sebetulnya komunikasi dengan BNPB, Mas Fajar, berkaitan dengan OMC, Operasi Modifikasi Cuaca.
3: Iya.
4: Nah, kemudian yang sudah bergerak duluan karena memang kebakarannya sangat meluas di Kabupaten Berau. Lalu kan BNPB melakukan OMC di wilayah Berau. Nah, di sana sebenarnya diberikan waktu 5 hari untuk OMC.
3: Yeah.
4: Saya mendapat informasi dari tim di Berau bahwa awan kita yang bisa menjadi bibit hujan itu memang agak terbatas gitu. Tapi saya mencoba komunikasi dengan BMKG, potensi awan yang bisa menjadi hujan itu masih bisa di Samarinda. Makanya kemarin dia juga dari teman-teman BNPB minta foto awan Samarinda gitu.
3: Oke.
4: Okay. Untuk OMC gitu ya, karena menurut saya daripada water booming ya. Lebih efektif, lebih bagus dampak luasnya OMC. OMC itu tidak hanya memadamkan api, tapi juga menambah sumber-sumber air
3: termasuk
4: pertanian.
3: Iya.
4: Untuk sumber air bersih. Kemudian, ya sumber-sumber yang lain lebih efektif. Kalau water pumping kan cuma hanya untuk memadamkan api.
3: Iya, beberapa titik jadi aja titik mungkin ya.
4: Bisa aja ya. Kan gitu. Kalau OMC kan awan yang berpotensi memiliki bibit untuk jadi hujan, kan bisa disebar kan.
3: Iya, gitu. Dari BMKG sendiri, kalau untuk di kawasan Samarinda itu, puncak kemarau disertai El Nino itu sampai September.
4: September, Mas. Itu El Nino sangat kuat ya.
3: El Nino sangat kuat artinya tidak ada awan untuk disemai, untuk dijadiin hujan buatan, atau gimana?
4: Panasnya masih tinggi, kalau potensi awan masih ada.
3: Oh, masih ada.
4: Cuma suhu tinggi dan lebih kering.
3: Waduh. Gitu. Waduh.
4: Dan potensi hujan kecil. Tanpa OMC, potensi hujannya kecil.
3: Pak Suarso, ini menjadi perdebatan atau dialog atau perbincangan publik, baik itu di dunia nyata maupun di sosial media, Pak Suarso.
4: Siap.
3: Beberapa titik api itu bukan hanya sekedar El Nino, tapi sengaja dibakar. Kalau Samarinda, sepengetahuan Pak Suarso gimana?
4: Ya, beberapa informasi dari tim kami yang di lapangan, termasuk saya sendiri yang kadang-kadang ikut melakukan penanganan, itu memang dugaan sengaja dilakukan pembakaran itu bisa 90%, Mas.
3: Di atas 90% itu sengaja ya, itu ulah manusia gitu maksudnya.
4: Ulah manusia entah cara dia membakar sampah atau dia ingin membuka lahan gitu ya.
3: Iya, iya, iya.
4: Itu potensi banget itu, Mas.
3: Ya. Jadi untuk
4: itu mungkin tidak sengaja lah mungkin.
3: Jadi untuk faktor cuaca itu memang ada, tetapi dari investigasi dan turun langsung ke lapangan kemungkinan di atas 90% itu ulah manusia ya, faktor manusia.
4: Iya, ada kesengajaan.
3: Wah. Jadi nambah kerjaan Pak Suarso dan teman-teman nih berarti ya. Gimana tuh Pak Suarso?
4: Saya ingat betul waktu teman-teman hari Jumat menangani sebuah lokasi yang kebakaran lahan ya.
3: Iya. Yeah.
4: Sekitar sampai jam 11 malam.
3: Iya.
4: Yeah. Teman-teman sudah produksi, lapor ke saya, "Pak, besok itu hari libur." Besok itu paling jam 8, jam 9 sudah ada laporan kebakaran. Benar itu, Mas. Karena libur orang nggak kerja, kan?
3: Iya.
4: Ya lebih memanfaatkan waktu untuk ya membakar supaya nggak repot-repot membersihkan lah.
3: Oh.
4: Ya. Tidak perlu keluar kos, kan? Tidak perlu menebas.
3: Pak Suarso, mohon maaf. Tadi saya bisa diulangi, Pak. Yang libur itu siapa, Pak? Pak Suarso?
4: Yang diduga sengaja membakar itu, dia kan tidak bekerja.
3: Iya.
4: Ya, hari Sabtu Minggu. Nah, itu dia memanfaatkan pagi-pagi untuk membakar gitu. Ada beberapa kasus seperti itu, Mas.
3: Okay.
4: Teman sudah memprediksi teman-teman di lapangan. Gitu. Dan benar.
3: Benar, ya.
4: Ya.
3: Oke, okay. Pak, untuk ya. Untuk kejadian pembakaran atau ulah manusia, faktor manusia ini biasanya terjadi itu ketika siang hari, ketika panas sedang terik-teriknya, atau justru ketika orang sedang terlelap nih, dini hari atau malam hari begitu, Pak Suwarso. Tiba-tiba pagi-pagi dapat laporan, pagi sudah
4: itu laporan masuk itu jam 9, jam 10, Mas.
3: 10 apa?
4: Ya. Pagi.
3: Oh, pagi.
4: Dia kalau harus membakar malam, wah, risiko tinggi itu, Mas. Karena pasti tidak ada petugas yang datang kalau mengalami kejadian.
3: Oke.
4: Okay. Ya, dan itu berpotensi merembet ke pemukiman itu.
3: Duh. Jadi si pelaku, katakanlah oknum pembakaran ini ya, sengaja untuk membakar supaya ada yang memadamkan gitu, Pak Suwarso, supaya nggak meluas atau gimana?
4: Sepertinya saya bisa katakan begitu, Mas.
3: Oh,
4: nanti juga ada petugas yang
3: datang. Oh, gitu. Wah, jahat banget Pak Suwarso ya.
4: Iya, iya. Tapi kita terus bangun komunikasi dengan APH, terutama ke kepolisian. Ada beberapa kasus yang sudah dibawa, ada juga yang kita yang skala-skala yang sudah bisa kita padamkan secara kecil. Kita buat mereka membuat pernyataan untuk tidak mengulangi.
3: Karena kabarnya pemerintah kota sudah juga melakukan beberapa langkah untuk mempertimbangkan penegakan hukum nih, langkah tegas nih bersama dengan APH ini untuk untuk memberikan sanksi, Pak Suwarso.
4: Ya, ada beberapa kapolsek yang sudah membawa mereka, Mas, ke.
3: Oh, sudah ada pelaku beberapa yang ditangkap.
4: Iya, tapi sifatnya masih persuasif, Mas.
3: Oke.
4: Karena memang ya skalanya kan memang tidak terlalu besar ya.
3: Oh iya.
4: Bukan orang yang kita lihat ingin membuat perkebunan besar atau segala
3: macam. Iya, kalau untuk korporasi-korporasi gitu, perusahaan gitu belum ada nih, Pak Suwarso.
4: Tidak ada, Mas. Rata-rata perorangan.
3: Oh, rata-rata perorangan. Pak, ini terakhir ini, Pak Suwarso. Kan kita tahu bahwa semua daerah di Indonesia transfer dana ke daerahnya diefisiensi, termasuk juga untuk penanggulangan kebencanaan. BPBD Kota Samarinda gimana nih, Pak, dari pos anggaran sementara butuh juga untuk pengadaan alat-alat apa namanya, semuanya lah, untuk mobilitas, untuk akomodasi dan sebagainya, Pak Suwarso.
4: Saya alhamdulillah punya wali kota yang memegang prinsip keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi beliau untuk urusan kebencanaan yang beliau sampaikan semua harus berkolaborasi. Jadi tidak hanya BPBD saja, kan masing-masing juga punya anggaran.
3: Iya.
4: Supaya mengkolaborasikan untuk melakukan penanganan. Di sisi lain, Pak Wali Kota Samarinda, Pak Dr. Andi Harun juga beberapa menyiapkan pos anggaran di BTT, biaya tak terduga. Jika dalam kondisi darurat itu siap kita gunakan, tentunya melalui proses-proses yang ada. Pak Wali selalu support, bahkan beliau menyampaikan, sudahlah, kalau urusan dana urusan saya, yang penting teman-teman bekerja, begitu.
3: Oke, okay. Pak terakhir, Pak Suwarso, untuk masyarakat Kota Samarinda yang mendengarkan siaran kita malam hari ini, ada yang mau disampaikan, Pak Suwarso?
4: Ya, mudah-mudahan warga Samarinda yang ikut mendengar, menyimak siaran ini, bahwa teman-teman kami yang melakukan pemadaman tentunya juga memiliki keterbatasan baik tenaga, peralatan dan sebagainya. Yang pertama kami mohon masyarakat juga tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang kedua, kalau ada api kecil segera dipadamkan, kalau tidak mampu segera informasikan ke Pusdalop BPBD Kota Samarinda. Yang ketiga, perlu partisipasi aktif dari masyarakat, dari skala kecil maupun besar, untuk membantu melakukan pemadaman, dan hindari membakar sampah. Jangan membuang puntung rokok sembarangan dalam situasi begini. Dan yang terakhir, segera informasikan buka-buka jalan yang kira-kira area-area tertentu sering kebakaran, tapi sulit dijangkau.
3: Oh.
4: Informasikan juga titik-titik air sehingga kita bisa cepat segera melakukan pemadaman.
3: Iya.
4: Gitu,
3: Mas. Baik, kalau gitu sehat-sehat selalu Pak Suwarso. Salam ya. Buat teman-teman BPBD, Manggala ya. Agni dan semua yang terlibat dalam proses pemadaman karhutla di sana. Sehat ya, Pak Suwarso ya. Salam tangguh, Pak.
4: Terima kasih. Ya, salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Salam kemanusiaan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda, Pak Suwarso.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino, pemerintah memastikan pasokan air bersih tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Setia, ditampilkan Lina Tehu Puring.
1: Fenomena El Nino memicu masa kering memanjang kembali memperparah ancaman karhutla di Kota Tarakan. Pembukaan lahan dengan cara membakar di area semak belukar membuat api cepat membesar dan merembet hingga membakar lapisan batu bara tersingkap di jalur menuju Pantai Amal Tarakan. Pemerhati lingkungan hidup Tarakan, Subono Samsudi, menilai pola bencana ini seharusnya sudah bisa diprediksi. Menurutnya, mitigasi dan pengawasan intensif mestinya dilakukan jauh sebelum masuk masa kemarau agar daerah tidak kembali kecolongan.
2: Jadi mestinya memang kita sudah tahu polanya itu, ya kan, pola kejadiannya sudah tahu. Jadi pencegahannya mestinya juga bisa dilakukan dengan lebih dini gitu, pencegahannya. Artinya sebelum masuk ke masa kering atau ketika sudah masuk ke masa kering itu perlu ada sosialisasi intensif, kemudian juga pengawasan. Tidak kalah pentingnya pengawasan yang intensif. Nah, ini kelihatannya kita kecolongan ya. Kecolongan di situ.
1: Kebakaran yang menyentuh lapisan batu bara memicu api laten di bawah tanah yang kian berisiko dan sulit dipadamkan. Hal ini mendorong perlunya pemetaan serta deteksi dini di area rawan kandungan batu bara. Di sisi lain, penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pengawasan teknis, tetapi juga menyentuh kesadaran mendasar masyarakat dalam menjaga ekosistem kota pulau. Kepala BPBD Kota Tarakan Yonset menekankan pentingnya aksi nyata demi kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
3: Mari kita kembali lagi kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan kita. Itu yang pertama. Jika itu tertanam pada diri kita, maka kita apa sekecil apapun yang kita buat akan berdampak untuk anak cucu kita ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku minta sedekah perasaan kalian terhadap kota ini. Karena kota ini kota pulau. Menanam satu pohon saja berarti bagi masa depan anak cucu kita. Jadi jagalah itu, mari kita bersama-sama. Tak usah banyak bicara, lakukan saja sendiri.
1: Kolaborasi antara pengawasan ketat pemerintah dan kesadaran mandiri masyarakat menjadi kunci utama agar Tarakan tidak terus terjebak dalam siklus bencana karhutla yang sama setiap tahun. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar tadi adalah informasi dari Setia Widadi dari RRI Tarakan, di mana pemerhati lingkungan hidup di Tarakan menilai kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda saat fenomena El Nino merupakan dampak lemahnya langkah pencegahan ini. Dan kini kita dengarkan informasi dari Lina Tehupuring, di mana di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino, pemerintah memastikan pasokan air bersih tetap

0: aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Perumdam Tirta Yapona memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapona Peter Saimima mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di Pohon Pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perumdam Tirta Yapona memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
2: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
1: Sementara itu, Ampi, salah seorang warga Kota Ambon, menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemkot Ambon dalam menjamin pasokan air bersih bagi warga yang terdampak musim kemarau.
3: Beta sebagai warga, beta apresiasi pemerintah Kota Ambon untuk pembuatan sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat Kota Ambon. Apalagi ini sekarang kan katong tahu kan musim kemarau, hujan kurang. Nah, ini kan juga dampak El Nino.
1: Meski memberikan apresiasi, Ampi juga menyoroti masalah alih fungsi lahan di daerah resapan air di Kota Ambon yang kian tergerus oleh pembangunan permukiman. Menurutnya, menjaga kelestarian daerah resapan air menjadi kunci utama ketahanan krisis air jangka panjang. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Dan kita akan berbincang bersama dengan Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno. Pak Eko, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Mas.
4: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Eko, Prof Eko.
5: Ya. Selamat malam,
4: Mas ya. Fajar. Kita masih terus berduka dan terus memantau bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang berada di wilayah bencana pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, lalu juga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa provinsi dan kepulauan di Indonesia. Betul. Pak Prof Eko. Itu memang salah satu potensi bencana yang ada di Indonesia, entah itu kegempaan, entah itu kebakaran hutan dan lahan ketika memasuki musim kemarau. Toh kita sebenarnya cuma punya dua musim aja, Prof. Hujan sama musim kemarau, udah. Musim hujan kebanjiran, musim kemarau, ya kita sibuk madamin api. Prof, sebenarnya mitigasi, peta besar mitigasi Indonesia sejauh ini gimana sih dari kacamata Profesor?
5: Ya, saya sebenarnya memilih istilah penanggulangan bencana dibanding mitigasi bencana.
4: Penanggulangan bencana. Karena berarti kalau udah kejadian dong.
5: Undang-undang tuh menulisnya begitu gitu.
4: Oh.
5: Jadi undang-undang kita itu menulisnya adalah penanggulangan bencana di Indonesia. Di satu sisi lagi itu adalah kaitannya dengan perubahan iklim. Nah, di dalam penanggulangan bencana itu banyak urusannya, ada perencanaan pembangunan, ada pencegahan, ada mitigasi itu, gitu kan? Ada kesiapsiagaan, penanganan darurat, kayak gitu, rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi memang lebih enak kalau kita bicara bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia. Nah itu lebih luas gitu.
4: Oke, kalau gitu saya ulang pertanyaannya, bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia, Prof? Karena yeah. karena bayangan saya itu kalau bencana itu ada 3 tahapan, Prof. Mitigasi dulu, baru penanggulangan bencana ketika terjadi bencana, dan pasca bencana mau rehabilitasi, rekonstruksi dan sebagainya. Jadi ada 3 tahapan itu. Ya kalau sebelum yeah. terjadi bencana itu kan kita yaitu prepare-nya dulu, mitigasi sebelum adanya bencana. Kan sekarang ini kita sedang sibuk nih memadamin api. Artinya bencana yeah. udah kejadian nih, gitu loh, Prof.
5: Nah, ada istilah lagi di dalam undang-undang itu, gitu. Ini sekalian.
4: Oke, okay, boleh.
5: Satu yang bersifatnya ancaman, hazard, gitu ya. Yang kedua itu bencana.
4: Oke. Okay.
5: Jadi kalau hazard itu bisa masih fenomena yang berpotensi menjadikan bencana.
4: Contohnya apa?
5: Nah, hazard itu fenomenanya bisa alam, buatan, ya sosial, gitu. Nah, kalau bencana itu udah bicara kerusakan, kehilangan, bahkan kehancuran misalnya. Jadi ada hal yang masih bersifat bahaya, ancaman. Ada yang sudah bicara bencana. Nah, kejadian-kejadian kita sekarang ini itu ancaman-ancaman yang bekerja, yang di beberapa tempat sudah menjadi bencana gitu. Jadi kita bicara bencana gempa. Jadi fenomena gempa yang sudah merusak aset penghidupan warga di Flores. Jadi asetnya, atau ada bencana kebakaran karena sudah merusak aset. Tapi di titik-titik lain, di titik tertentu itu juga masih berupa ancaman. Karena itu tadi Pak Suarso tadi menyampaikan ya, pekerjaannya kalau ayo jangan buang
4: untuk rokok.
5: Itu artinya mencegah. Ayo mencegah, ayo jangan bakar sampah. Kita mencegah jangan akan ada kebakaran. Ayo bikin jalan yang berpotensi. Itu kerja mencegah itu seharusnya dilakukan oleh semua orang. Nah, karena apa? Kalau udah terjadi kebakaran, kita mitigasinya itu udah sulit gitu. Memitigasi itu menjinakkan, mulai dari upaya mematikan, membagi masker, memulihkan orang yang sakit.
4: Oke, oke.
5: Ya, berganti rugi yang aset yang kebakaran, yang nanti gagal panen, itu luas banget.
4: Oke, okay, baik. Kalau kan kita bicara, saya ulangi lagi deh kalau gitu pertanyaannya, tentang kalau dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Mau merubah paradigma sifat reaktif, harus lebih kepada bagaimana sebelum terjadi bencana atau penanggulangan atau apapun sebutannya, mitigasi. Tapi kita seringkali dihadapi kenyataan bahwa musim hujan ya banjir di mana-mana, musim kemarau seperti saat ini ditambah fenomena El Nino, kita sibuk untuk memadamkan api. Tanggapannya, Profesor, silakan.
5: Proses pemahaman terhadap perencanaan pembangunan atau perencanaan penanggulangan bencana itu di kita itu memang belum dipahami, disadari secara kuat. Jadi orang lebih merasa kerja-kerja penanggulangan bencana itu akan heboh ya, kalau saat penanganan darurat seperti sekarang.
4: Oke.
5: Okay. Upaya pemadaman ada gempa.
4: Iya.
5: Nah, ada masalah yang mendasar sebenarnya. Masalahnya adalah distribusi sumber daya yang ada di kita itu tidak cukup dipahami, itu bermakna penting gitu.
4: Sumber daya dalam bentuk apa, Pak, Prof?
5: Bisa ya, semua sumber daya biasanya itu diarahkan ke uangnya.
4: Misalnya
5: uang untuk pelatihan sehingga tim itu menjadi lebih bagus, uang paham bagaimana membangun gitu, uang untuk membuat peralatan sehingga bisa dicegah. Ya, nah, skala prioritas perencanaan pembangunan itu tidak untuk investasi-investasi pengurangan risiko. Mau itu kebakaran, mau itu gempa, mau itu banjir, kayak gitu. Jadi ketika ada usulan untuk upaya-upaya investasi pengurangan risiko, itu boleh saya bilang pakai kalimat agak besar gitu, itu dicibir oleh penentu ini, penentu kebijakan pada multi level, bahkan mungkin puncak tertinggi.
6: Okay.
5: Ngapain perencanaan? Sekarang harusnya tindakan.
6: Oke.
5: Okay. Padahal kalau saya di kuliah itu, bedanya orang waras dan orang gila itu sederhana aja.
6: Apa tuh?
5: Dia punya perencanaan yang baik atau tidak?
6: Karena biar kita terbiasa melihat
5: orang gila itu nggak punya rencana.
6: Ya benar. Ya udah jalan aja gitu ya, bro.
5: Iya kan?
6: Iya. Jadi apa ya? Kita mungkin terbiasa dengan paradigma itu bahwa musuh kelihatan baru kita lawan gitu. Artinya musuh kelihatan baru kita lawan. Kalau nggak ada musuhnya ngapain gitu? Nah, kayak kalau anggaran postur anggaran itu, iya postur anggaran itu bisa dialokasikan misalkan untuk dana darurat ya, biaya tak terduga atau pelatihan, yeah, simulasi bencana atau di alat depan,
5: itu nggak ada
6: teknologi inovasi early warning system dan lain sebagainya itu jarang banget itu tuh Prof.
5: Lemah. Iya. Jadi kita itu pada setiap pertandingan pengen menang, tapi misalnya ayo kita buat ongkos latihan, ongkos beli sepatu, ongkos
6: sparring gitu,
5: ongkos vitamin itu nggak ada. Tapi pertandingan harus menang kan, sama juga bohong gitu.
6: Oke, jadi ini saya coba menyederhanakan apa yang disampaikan Profesor. Melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang bisa terukur adalah bagaimana kebijakan postur anggaran penyebaran distribusi sumber daya tadi dalam istilah Profesor yang keberpihakan terhadap pencegahan dulu nih Profes, gitu ya.
5: Iya, keterpihakan terhadap besarnya sebenarnya keterpihakan terhadap pengurangan risiko.
6: Jadi
5: mulai dari perencanaan yang baik, perencanaan bangunannya yang baik misalnya.
6: Iya.
5: Kalau misalnya bahwa mengalihfungsikan hutan itu berisiko,
6: iya,
5: kebakaran, ya jangan dialihhutankan dulu dong gitu. Kalau membuka itu abrasi erosi besar-besaran jadi banjir, ya tolong tidak dilakukan dulu dong. Gitu.
6: Okay.
5: Dari perencanaan bangunan itu, gitu. Baru nanti berikutnya pencegahan. Kalau itu sudah dilakukan, kok masih ada, ya mari kita cegah. Nah, logika itu nggak pernah ada.
6: Iya.
5: Yeah. Jadi ada business as usual. Tapi kalau ditanya apakah penanggulangan bencana tidak dilakukan dengan baik, dilakukan dengan baik gitu. Tetapi perspektifnya masih agak berat ya, berat ke penanganan darurat.
6: Oke, okay, gitu, sifatnya gitu, reaktif ya. Ya kayak kalau ada api baru dipadamin gitu ya. Belum,
5: betul.
6: Paradigmanya belum berubah dari hal itu. Oke. Okay.
5: Diare baru beli obat. Enggak pernah cuci tangan sebelum makan.
6: Oke. Okay. Ini sangat simpel sebenarnya.
5: Penting gitu kan.
6: Okay.
5: Mengilustrasikannya seperti itu aja.
6: Oke, okay. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya, analisisnya pada malam hari ini. Selamat malam, Profesor.
5: Selamat malam Mas Fajar, sehat selalu.
6: Sehat selalu Profesor. Demikian Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta Profesor Eko Teguh Paripurno sudah kami ajak berbincang.
0: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Kebakaran pendengar dipicu oleh menguatnya pola El Nino dan juga musim kemarau berkepanjangan telah menimbulkan kabut asap di wilayah tengah dan barat Indonesia, bahkan kabut asap juga terdeteksi hingga ke Malaysia. Penindakan menurut Menteri Kehutanan tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana. Kementerian Kehutanan ini juga menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang menjadi kewenangannya. Nah, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ya, ini menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai, terutama

0: terutama di tengah kondisi cuaca panas dan juga kering saat ini. Tidak hanya di Sumatera dan juga Kalimantan, di Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilacap, ada juga potensi karhutla yang bisa berdampak pada lingkungan, termasuk juga aktivitas masyarakat hingga kualitas udara di sejumlah wilayah. Penanganan karhutla tentunya juga membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi berbagai pihak, mulai dari BPBD, kemudian pemadam kebakaran, TNI Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Nah, sampai saat ini seperti apa ini kondisi potensi karhutla di Cilacap dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat? Kami malam ini akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Cilacap sudah ada karhutla Pak ya? Atau baru potensinya Pak?
2: Iya, jadi memang sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa potensi kekeringan itu kan puncaknya Cilacap antara bulan Agustus dan September gitu ya, Agustus tahun September 2026. Nah, kemudian terkait dengan itu, maka kami di BPBD tentunya bersama stakeholder terkait mengantisipasi betul terkait dengan kemungkinan terjadinya karhutla, karena memang El Nino tahun ini diprediksi cukup kuat sehingga tingkat kekeringan di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Cilacap juga cukup tinggi. Kami sampaikan Mbak bahwa mulai bulan Juli tercatat di Cilacap itu sudah terjadi 7 kali kebakaran walaupun dalam skala kecil. Kalau kami total bahwa kalau luasan kebakaran itu ada sekitar 6,24 hektar. Jadi tidak besar, tapi ini walaupun kecil tetap kita antisipasi jangan sampai meluas seperti itu.
0: Oke, itu sejak Juli ya. Kalau kondisi saat ini hotspotnya apakah terpantau, Pak?
2: Kalau kondisi saat ini sih alhamdulillah di beberapa titik kita pantau terus termasuk kejadian kemarin yang pada hari Senin malam itu pukul 21.50 itu kan terjadi kebakaran di hutan milik perhutani, hutan jati di Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten, dan alhamdulillah bisa kita selesaikan atau kita padamkan sekitar pukul 22.30 karena memang cukupnya kecil, luasan sekitar 2 hektaran gitu ya, 2 hektaran, dan alhamdulillah juga partisipasi masyarakat termasuk relawan relawan yang ada di sekitar ikut berpartisipasi aktif sehingga potensi itu dapat kita cegah atau kita selesaikan tidak membesar seperti itu.
0: Oke, dari beberapa kejadian kemarin itu Pak, pemicu kebakarannya apa Pak Taryo?
2: Ada karena mungkin kelalaian masyarakat yang membakar sampah. Kemudian ada yang gara-gara membuang putung rokok, itu yang kejadian-kejadian yang kita temui ya. Ya hal-hal yang seperti itu aja sih sesungguhnya yang terjadi selama ini di Cilacap begitu, Mbak.
0: Oke. Artinya apakah masih sering ditemukan masyarakat yang membakar sampah begitu, Pak?
2: Kalau selama ini sih mungkin karena sosialisasi kita juga masif ya melalui media sosial. Dari awal kan kami menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi musim kemarau ini kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk senantiasa hati-hati dan waspada, jangan melakukan tindakan-tindakan yang memicu terjadinya kebakaran, baik mungkin di lingkungan ataupun mungkin di lahan atau hutan. Ya alhamdulillah sih selama ini kalau saya pantau sih tidak begitu banyak warga masyarakat yang melakukan itu. Mudah-mudahan ini juga bagian dari hasil sosialisasi kami kepada masyarakat gitu ya. Karena sebelum terjadi musim kemarau ini kan kami juga melakukan rapat koordinasi, Mbak, rapat koordinasi lintas sektor yang di situ dihadiri oleh unsur Forkopimda, kemudian stakeholder terkait, perusahaan-perusahaan termasuk juga Pak Camat, Forkopimcam, dan perwakilan kepala desa yang diharapkan juga mampu mensosialisasikan hal-hal yang mungkin tidak boleh dilakukan ketika di musim kemarau, yang salah satunya adalah membuang atau membakar sampah sembarangan atau mungkin membuang puntung rokok sembarangan yang bisa menimbulkan potensi kebakaran seperti itu.
0: Oke. Karena kan ini dari pernyataan Bapak tadi, dari pemicunya hal-hal sederhana ya, ada masyarakat yang membakar sampah kemudian tidak terkendali sampai akhirnya terjadi kebakaran, ada juga yang membuang puntung rokok. Untuk sosialisasi Pak, selain mungkin tadi dengan sama media-media sosial begitu ya, yang terus digencarkan, bagaimana dengan tingkat terkecil misalnya lingkungan RT RW, pelibatan mereka untuk saling apa ya mengawasi begitu Pak Taryo?
2: Ya justru itu, melalui rakor di awal kan kita juga ngundang Pak Camat, ngundang Pak Kapolsek, ngundang Pak Danramil, di situ ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, kemudian juga ada perwakilan kepala desa, ya yang diharapkan juga di lini-lini terkecil mulai dari RT, RW, Pak Kades juga ikut mensosialisasikan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika memang di musim kemarau ini yang bisa memicu kebakaran. Dan alhamdulillah sih menurut saya di sini upaya-upaya itu cukup efektif gitu ya, cukup efektif sehingga dampak dari musim kemarau yang menimbulkan kebakaran di Kabupaten Cilacap sih sampai dengan saat ini masih dalam skala kecil ya. Skala kecil baru atau hanya terjadi di totalnya itu 6,24 hektar, 6 hektar 0,24 lah seperti itu,
0: Mbak. 6 hektaran ya. Ini yang kebakar kemarin lahan seperti apa, Pak Taryo?
2: Kalau kemarin itu di lahan perhutani, Mbak, jadi di perkebunan jati gitu ya. Dan ini memang sudah hampir rutin ketika musim kemarau terjadi kebakaran di wilayah itu. Jadi masyarakat memang sudah mengantisipasi betul kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di daerah itu. Sehingga kalau ada letupan api ataupun apapun, mereka sudah siap melakukan itu.
0: Baik. Nah, sekarang untuk sebaran wilayahnya ini, mana saja yang menjadi perhatian atau memiliki tingkat kerawanan terhadap kebakaran lahan ini, Pak Taryo?
2: Ya, memang ada beberapa wilayah ya, karena memang Cilacap itu di samping ada dataran rendah juga ada dataran tinggi ya, ada pegunungan-pegunungan, sehingga di situ juga potensi kebakaran-kebakaran hutan juga terjadi ya, seperti di Kecamatan Dayluhur, kemudian Wanerja, kemudian geser ke timur Majenang, Karangpucung, termasuk di daerah Kaunganten, Bantarsari. Ini menurut kami juga cukup potensi terjadi kebakaran seperti itu, dan ini sudah kita antisipasi betul jangan sampai hal itu terjadi.
0: Baik, bagaimana mengantisipasinya, memastikan kesiapsiagaan dari BPBD, mulai dari personel mungkin termasuk juga peralatan jika terjadi kebakaran lahan di sejumlah wilayah, bahkan mungkin bisa terjadi secara bersamaan ya, yang harus juga diantisipasi.
2: Ya, jadi BPBD Kabupaten Cilacap itu kan punya 4 UPT, Mbak. Yeah. 4 UPT merupakan perwakilan kita yang berada di wilayah. Dan UPT-UPT ini kan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kita terus menggerakkan ke 4 UPT ini untuk terus memantau sesuai dengan wilayahnya masing-masing, termasuk di dalamnya terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa setempat. Sehingga kalau ada kejadian, kita bisa segera melakukan penanggulangan. Di samping juga kita terus mengoptimalkan jajaran TNI Polri, kemudian stakeholder terkait termasuk juga para relawan, Perkopimcan, Pak Kades, kemudian juga unsur-unsur lain di desa, kita terus optimalkan sehingga berbagai lini menurut kami terus kita gerakan. Terus kita gerakan gitu, jangan sampai nanti ada hal-hal keterlambatan dalam penanganan seperti itu.
0: Baik, memang sudah diantisipasi ya, koordinasi juga dengan beberapa stakeholder termasuk TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran dan lain sebagainya ya, Pak Taryo.
2: Betul Mbak, betul. Udah kita antisipasi semuanya.
0: Baik. Pak, kalau berkaca dari pengalaman penanganan kebakaran lahan sebelumnya, apa sih kendala terbesar yang biasanya dihadapi oleh petugas di lapangan, Pak?
2: Kendalanya kan biasanya kebakaran itu akses mobil pemadam kebakaran sangat susah masuk ke dalam ya, karena dari jalan raya biasanya kan agak masuk ke wilayah dalam hutannya seperti itu, sehingga yang dilakukan adalah yang kita lakukan adalah secara manual gitu ya, manual gopiokan atau mungkin pakai tangki yang digendong gitu ya, tangki gendong, yaitu yang merupakan salah satu kendala karena beberapa kejadian yang ada terutama di wilayah hutan itu biasanya kejadiannya agak masuk. Walaupun saya sampaikan dari sisi luasan ya, mungkin berkat kecepatan penanganan itu tidak meluas dan melebar seperti itu. Salah satunya kendalanya seperti itu.
0: Oke, akses masuk kendaraan pemadam.
2: Iya, akses masuk kendaraan pemadam yang agak kesulitan ketika memang kebakarannya terjadi agak masuk ke dalam hutan seperti itu.
0: Tapi kalau sumber airnya untuk memadamkan selama ini aman, Pak ya?
2: Kalau selama ini sih alhamdulillah sumber air kita cukup banyak gitu ya ketika terjadi kebakaran, cuma itu aja yang susah ya, akses masuknya ke dalam ketika terjadi kebakaran seperti itu.
0: Baik, Pak, kalau sekarang ini kan masih fenomena El Nino yang berlanjut, tadi di awal juga disebutkan Pak Taryo harus diantisipasi setidaknya sampai bulan September begitu ya. Bagaimana jika nanti masyarakat menemukan titik api atau melihat adanya kebakaran lahan yang potensinya kecil begitu ya, apa yang harus segera dilakukan? Dan kemana mungkin mereka bisa melapor, Pak Taryo?
2: Ya, biasanya kalau terjadi seperti itu, masyarakat itu di samping secara swadaya melakukan pemadaman, biasanya mereka berkoordinasi langsung dengan aparat pemerintah setempat, Mbak. Jadi di situ kan ada Pak RT, Pak RW, kemudian juga secara hierarkis laporan ke Pak Kades, gitu, kemudian Pak Kades langsung ke Pak Camat. Kemudian setelah itu kita menggerakkan ke UPT, karena kita juga ada yang namanya tim reaksi cepat dalam rangka penanganan seperti itu.
0: Baik, terakhir mungkin Pak Taryo, apa ini himbauannya dari BPBD untuk masyarakat Cilacap agar bersama-sama mencegah terjadinya karhutla di sana?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi melalui kesempatan ini, karena memang musim kemarau saat ini juga cukup kuat ya tingkat kekeringannya, maka saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Cilacap, yang pertama untuk senantiasa hati-hati dan waspada menyikapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Kemudian yang kedua, hindarkan perbuatan sekecil apapun yang bisa memicu terjadi kebakaran, baik kebakaran di lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, seperti misalnya membakar sampah sembarangan atau mungkin membuang puntung rokok yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran, kegiatan-kegiatan lain yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Oleh itu saya mengajak sekali pada warga masyarakat untuk senantiasa hati-hati dan waspada serta melakukan kegiatan-kegiatan yang menghindari terjadinya kebakaran baik di lingkungan perumahan ataupun mungkin di lingkungan hutan dan lahan. Demikian, Mbak.
0: Baik. Terima kasih Pak Taryo untuk himbauannya dan juga untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan bersama Kepala BPBD Cilacap, Taryo.
1: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera. Sistem ini akan menginduksi terbentuknya daerah perlambatan angin atau konvergensi di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan, daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Pekanbaru, dan Tanjung Selor. Kemudian hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, dan Bandung. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Potensi udara kabur di Pontianak dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Manokwari. Potensi udara kabur di Palu dan Sorong, dan terdapat juga potensi asap atau kabut di Mamuju. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum.

Kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng

2026. Dari Sempang, Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan operator Bung Zanu, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini. Pendengar Anda bersama kami di Ranai pagi ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-A'raf ayat 31 dibacakan oleh Nur Halimah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda. Sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi disampaikan oleh penceramah Ustadz Rifai dengan judul Perkara yang Merusak Manusia.

0: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali dibahagiakan oleh Allah melalui majelis cahaya hati ini. Allahu akbar. Bahagia sekali Arifin berkumpul dengan guru-guru yang saleh. Amin. Dan insyaallah pemirsa pun juga diberkahi oleh Allah jalla jalaluh. Kali ini kita bersama Ustaz Rifai dengan tema perkara yang merusak manusia. Apa saja? Silakan Ustaz Rifai.
2: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para ustaz, para guru-guru, bil khusus yang sangat kita cintai, guru kita
0: semua cintai
2: semua. Abang Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, pemirsa di seluruh tanah air yang mudah-mudahan selalu kita dalam berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya Allah.
2: Siapapun orang dalam hidup ini ada target, yaitu ingin kebahagiaan. Tidak ada segelintir manusia yang dalam hidupnya berharap atau menginginkan celaka. Bahkan jangankan yang ibadah, yang tidak taat pun tidak ingin hidupnya itu mendapat kecelakaan. Apa sebenarnya yang membuat manusia itu hidupnya mengalami kecelakaan atau rusak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan, "Salasun muhlikatun," ada tiga perkara yang mencelakakan kehidupan seorang. Hawaun muttaba, yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu. Wasukhun muta, ay bukhlun mutaun, yaitu kikir yang diikuti. Dan terakhir, ijabul mar'i li nafsihi, takjubnya diri terhadap, takjubnya seorang terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang merusak kehidupan manusia adalah mengikuti hawa nafsu. Bukan berarti manusia itu tidak baik kalau dia tidak ada nafsu, kalau dia ada nafsunya. Justru dengan ada nafsunya inilah ada kehidupan. Ada kehidupan yang dinamis, ada kehidupan keluarga, ada kehidupan bermasyarakat karena ada nafsu. Justru kadang-kadang nafsu inilah yang membuat manusia akhirnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nafsu itu banyak manusia mempunyai keinginan-keinginan. Cuma yang permasalahan adalah kalau nafsu ini terus diikuti, ada nafsu yang memang cenderungnya mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu dalam Al-Qur'an, "Inna nafsa la ammaratum bisu illa man rahiba rabbi." Sungguh nafsu itu cenderung mengajak ke manusia kepada kejelekan kecuali orang-orang yang diberi kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam diri manusia itu ada tiga nafsu yang mendominasi kehidupan seorang. Yang pertama ada nafsul ammaroh. Nafsu ini cenderung membuat manusia selalu melakukan kejahatan dan keburukan. Yang kedua adalah nafsul lawamah, yang nafsu ini membuat seseorang kadang ia melakukan kejahatan, kadang ia melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, nafsu pada diri manusia yang terbaik adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang,

0: akan ratakan dengan azab Allah sebelum semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kalau bangsa ini banyak kesulitan, atau minimal keluarga kita banyak kesulitan, kesulitan kita mencari rizki, kesulitan kita mendidik anak keluarga kita. Introspeksi bersama, jangan-jangan ada di antara segelintir keluarga kita yang berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Qalu ta'irukum ma'akum ain dukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya Allah, jadi kemalangan-kemalangan terjadi itu karena memang olah kamu sendiri, perbuatan kamu sendiri. Mungkin karena perbuatan masa lalu akibatnya sekarang paru-parunya hancur ya, karena udah sekian lama dia merokok. Mungkin cuma bagian kecil-kecil sehari kan sedikit-sedikit, gak terasa tuh. Dagang gak jujur, gak ketahuan sih. Tapi lama-lama begitu orang tahu, orang gak beli lagi. Pongah, sombong, gak suka. Itu memang karena perbuatannya. Dan tadi yang menarik, hawa nafsu tadi bisa membuat ke neraka, bisa membuat ke surga. Emang benar itu. Iya. Ya, kita bisa mengendalikan saat ada peluang berzina. Ada kesempatan nih. Apalagi terbuka banget di negeri ini. Apa aja bisa di negeri ini. Peluang korupsi ada. Kesempatan ada. Tapi kok gak dilakukan? Karena takutnya kepada Allah. Waman taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena takutnya kepada Allah dan ingin selamatnya di akhirat, maka Allah berikan sesuatu yang membahagiakan dia di dunia apalagi di akhirat. Terus yang kedua tadi,
0: yang kedua yang mencelakakan kehidupan umat manusia adalah hawaun muta'un, bukhlun muta'un. Artinya kikir yang diikuti. Kenapa bahasanya kok kikir yang diikuti? Karena seyogyanya manusia itu semuanya mempunyai potensi untuk kikir, untuk pelit. Kenapa? Lihat saja ketika masa kecilnya seseorang atau dia mempunyai mainan, maka temannya biasanya minjem gak dikasih. Itulah sifat manusia aslinya. Tetapi begitu berkembang, ia mengenal agama, ia mengenal tata krama, dan ia mengenal bagaimana sebenarnya hidup, maka agamalah yang membuat ia itu nanti tidak melakukan hal yang keliru tadi itu.
1: Wa mayyuka suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat pelit, kikir, biar kena semua tuh, medit, koret, butut kasiran,
2: pantat hitam.
1: Apa dah? Dia mampu merdekakan semua itu. Maka mereka termasuk orang-orang yang sukses. Nah, karena pikir itu penyakit, ikhwatal iman, penyakit itu. Malam susah tidur sebelum lihat deposito. Kan susah tidur itu. Menderita dia. Allahu akbar walillahil hamd. Ternyata orang dermawan itu bahagia sekali ya. Tapi sayang terbatas waktu. Yang terakhir tadi bangga diri itu padahal yang paling berbahaya itu. Orang dibuat malas, begitu rajin, riya. Sekarang sudah enggak ingin dipuji, diam-diam dia bangga diri. Orang lain enggak lihat tahajud nangis-nangis. Bang, gak ada orang sehebat aku. Sudah impak sembunyi-sembunyi. Gak ada orang sehebat aku, impak diam-diam. Salah juga jadinya. Allahu Akbar. Dan bangga diri itu lebih halus daripada langkah suara semua. Karena itu Rasul mengingatkan Al-Ujba. Waspadalah dengan bangga diri. Saat seperti ini paling mudah bangga diri. Ikhwatal iman, pemirsa, ribuan, jutaan menyaksikan. Jangan lupa, hati kita selalu ditatap oleh Allah. Itulah yang membuat kita malu untuk bangga diri. Apa sih yang dibanggakan? Terakhir, ketika seorang Yahudi kaya datang pada Rasulullah, ya Muhammad, siapa aku? Apa kata Nabi Muhammad? Aku tahu kamu. Kamu dari tetesan air yang sebentar lagi jadi bangkai. Sopo iki? Wah, iki dari tetesan air, calon bangkai. Kita semua ini tetesan air, calon bangkai. Tidak ada yang dibanggakan kecuali kita ingin ridha Allah. Terima kasih Ustaz Rifai. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengaran deh, masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, selamat memulai hari ya. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan dan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Baik pendengar, jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 nanti, kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Sari berita. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mendorong percepatan penetapan status pelabuhan Selat Lampa.

0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Oegroseno mendorong percepatan penetapan status Pelabuhan Selat Lampa Kabupaten Natuna agar memiliki kode pelabuhan internasional. Langkah ini diharapkan membuka akses perdagangan ekspor-impor secara langsung dari wilayah perbatasan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Wamenlu saat melakukan kunjungan kerja ke Natuna pada hari Rabu. Kunjungan membahas pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu meliputi sektor kelautan dan perikanan, minyak dan gas bumi, lingkungan hidup, konektivitas wilayah, hingga penguatan Geopark Natuna. Arif Hafaz mengatakan, usulan pemberian kode internasional untuk Pelabuhan Selat Lampa telah diteruskan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Selanjutnya, pemerintah akan mengajukan pendaftaran kode pelabuhan IDESTA kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
1: Perkuat di Natuna. Tadi kita bahas dengan Ibu Bupati antara lain mengenai kode internasional untuk Pelabuhan Selat Lampa ya. Kita sudah sampaikan ke Perhubungan Laut, kodenya itu IDSTA. Nanti kita harapkan bisa diajukan ke PBB, nanti bisa dapat kode itu. Ini akan berdampak luas sekali dengan perekonomian di Natuna, karena dengan demikian akan ada satu pelabuhan yang bisa dipakai untuk ekspor-impor Indonesia.
0: Menurut Wamenlu, status dan kode internasional akan memperkuat fungsi Pelabuhan Selat Lampa sebagai pintu perdagangan Natuna. Infrastruktur pelabuhan diharapkan dapat memfasilitasi lalu lintas barang ekspor dan impor secara lebih mandiri dan efisien. Dengan adanya akses perdagangan langsung, komoditas unggulan Natuna khususnya hasil kelautan dan perikanan diharapkan dapat lebih mudah dipasarkan ke luar daerah hingga mancanegara. Kondisi ini juga dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Selain konektivitas laut, pemerintah pusat juga mengevaluasi konektivitas udara di Natuna. Salah satu opsi yang dikaji adalah peningkatan frekuensi penerbangan menuju Natuna, termasuk peluang pembukaan rute penerbangan langsung internasional dari negara tetangga seperti Singapura. Pendengar, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Oegroseno melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna pada Rabu pagi. Kedatangan Wamenlu disambut langsung Bupati Natuna Chen Swilan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Rombongan Wamenlu tiba di Natuna sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Raden Sajat menyesuaikan jadwal penerbangan Wings Air. Setibanya di Natuna, Wamenlu disambut di holding room VVIP Bandara Raden Sajat oleh Bupati Natuna dan Forkopimda. Selanjutnya, Wamenlu mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Natuna di ruang rapat, dan pertemuan digelar secara tertutup dihadiri pejabat internal Pemkab Natuna. Rapat tersebut menjadi salah satu agenda penting untuk membahas berbagai hal terkait kepentingan dan posisi strategis Natuna sebagai wilayah terdepan Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Wamenlu bersama rombongan juga dijadwalkan melakukan peninjauan langsung di sejumlah lokasi di Natuna. Salah satunya adalah kawasan Pasar Jica yang dijadwalkan ditinjau pada sore hari. Peninjauan tersebut dilakukan setelah rombongan Wamenlu kembali dari Pulau Senua. Bupati Natuna Chen Swilan dijadwalkan mendampingi Wamenlu dalam sejumlah rangkaian kegiatan. Pertemuan dan kunjungan lapangan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sekaligus mendorong pembangunan Natuna sebagai kawasan perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi Indonesia.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: SMP Negeri 1 Bunguran Timur menggelar Spansa Cup 5 dalam rangka memperingati hari jadi sekolah yang ke-69 tahun. Kegiatan berlangsung mulai 22 Agustus hingga 3

September 2026 dipusatkan di SMP Negeri 1 Bunguran Timur. Spansa Cup 5 diikuti sejumlah sekolah tingkat SMP dan MTs sederajat dengan berbagai cabang perlombaan. Cabang yang dipertandingkan meliputi sepak bola, voli putra-putri, dan ranking 1. Salah satu sekolah yang turut berpartisipasi adalah SMP Negeri 4 Bunguran Timur. Sekolah tersebut mengirimkan siswa untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan dalam Spansa Cup 5. Untuk cabang sepak bola, SMP Negeri 4 Bunguran Timur mengikutsertakan 15 siswa. Sementara itu, cabang voli putra dan putri masing-masing diikuti 10 siswa. Sedangkan untuk perlombaan ranking 1 diikuti oleh 2 orang siswa. Kepala SMP Negeri 4 Bunguran Timur, Zulfikar, mengatakan keikutsertaan sekolahnya dalam Spansa Cup 5 tidak semata-mata untuk mengejar juara atau kemenangan. Zulfikar menilai kegiatan Spansa Cup merupakan kegiatan yang sangat positif karena menjadi wadah bagi para pelajar untuk berkompetisi secara sportif, sekaligus mempererat silaturahmi antar sekolah, SMP, dan MTs sederajat. Ia juga menyebutkan keikutsertaan SMP Negeri 4 Bunguran Timur menjadi momentum untuk memperkenalkan sekolah yang berada di Kelurahan Ranai Darat tersebut kepada masyarakat luas. Menurutnya, kegiatan seperti Spansa Cup tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga memberikan pengalaman kepada siswa untuk menjunjung tinggi sportivitas, membangun kerjasama, serta mempererat kebersamaan. Zulfikar mengatakan, SMP Negeri 4 Bunguran Timur siap terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif antar sekolah, termasuk Spansa Cup yang digelar SMP Negeri 1 Bunguran Timur. Berita lainnya, pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Natuna melakukan pengawalan, pengamanan, dan pengaturan arus lalu lintas dalam pawai karnaval memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar SDN 002 Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu pagi. Pengamanan diawali dengan apel sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Pos Satlantas Polres Natuna, Simpang 4, Lampu Merah. Selanjutnya, personel bergerak ke titik awal pawai di SDN 002 Ranai. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Tony memimpin langsung pengamanan bersama personel Satlantas yang disiagakan di sejumlah persimpangan sepanjang rute pawai. Kehadiran personel bertujuan memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus mengantisipasi kepadatan kendaraan serta menjaga aktivitas masyarakat dan pengguna jalan tetap berjalan dengan baik. Pawai Maulid Nabi diikuti sekitar 350 peserta, terdiri dari para siswa, guru pembimbing, serta orang tua murid. Kapolres Natuna KBP Novian Aris Effendi melalui Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Tony mengatakan pengamanan dan pengawalan pawai merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Ia mengatakan personil disiagakan untuk melakukan pengawalan, pengamanan, dan pengaturan arus lalu lintas agar kegiatan berjalan lancar dan aktivitas pengguna jalan tetap terlayani. Menurut AKP Erwan Tony, keselamatan menjadi perhatian utama dalam pengamanan karena kegiatan melibatkan pelajar dan masyarakat dalam jumlah cukup banyak. Pihaknya juga mengedepankan pelayanan secara humanis serta mengimbau peserta pawai dan masyarakat pengguna jalan untuk mengikuti arahan petugas, menjaga ketertiban, dan mengutamakan keselamatan. Selain menjadi kegiatan keagamaan, pawai tersebut menjadi momentum bagi para siswa untuk mengenang dan meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mendorong percepatan penetapan status pelabuhan Selat Lampa. SMP Negeri 1 Bungurang Timur menggelar Spansakap 5 dalam rangka memperingati hari jadi sekolah yang ke-69 tahun. Pendengar akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda, apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu ya untuk memulai aktivitasnya. Apa yang direncanakan semoga lancar sesuai dengan harapan. Baik, pendengar yang pagi ini sibuk ya, biasanya kalau ibu-ibu pagi-pagi sibuk untuk mengurus anakmu sekolah ya, belum lagi untuk ibu pekerja juga sibuk dengan aktivitas di rumah sebelum berangkat kerja. Iya, mudah-mudahan tetap selalu mengutamakan kesehatan ya. Sebelum kita beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan dulu agar tubuh kita bisa kuat dan memiliki energi untuk memulai aktivitas. Baik, pendengar tetap bersama kami Pro 1 Ranai. Kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan menemani pagi Anda.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelangan sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Dapat ku menghindar, ini kenyataannya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Kau acukan aku di depan temanmu. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Oh,

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Masih bersama di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda. Salam sehat pagi ini ya. Selamat memulai aktivitasnya. Cuaca tampaknya cerah. Nah, bagaimana perakiran cuaca sepanjang hari ini? Nanti jangan lewatkan informasi perakiran cuaca pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Baik, pendengar, Presiden Prabowo menegaskan program MBG tetap dilanjutkan karena masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut. Komitmen Kepala Negara disampaikan saat mengunjungi masyarakat Nagekeo di posko utama. Presiden mengatakan bagi masyarakat dengan ekonomi yang bagus akan mudah mendapatkan satu porsi makanan. Namun bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah sulit untuk mendapatkan makanan. Lantas, Presiden mengaku menerima banyak cerita dari mereka yang saat ini sudah sukses atau menjadi orang yang berhasil. Pendengar, Bupati Nagekeo memberikan dukungan untuk program MBG. Jadi ia mengatakan dampak lain program MBG adalah mengurangi perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Bupati meminta agar pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG dipermudah sehingga dapat melayani masyarakat. Saat ini ada 49 unit dapur MBG, namun hanya 11 unit yang beroperasi. Itulah pendengar informasi untuk Anda ya, terkait dengan masyarakat terdampak gempa NTT ingin program MBG dilanjutkan.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai.